0: Lagilah ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melangkah FM lho. Dengar Melangkah FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia dan Isra pagi. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama lagi hari Khamis 20 Ogos 2026. Selamat mendengarkan Melaka FM untuk segmen hari ini bersama dengan saya, Dah Astrol, sehingga pukul 10 pagi. Yang baru nak gerak pergi tempat kerja, ataupun mungkin yang dah sampai, ataupun dah mulakan rutin harian kerja anda awal-awal pagi lagi kan. Yang rutin harian hantar anak ke sekolah dah pun selesai. Mungkin si rumah sedang sibuk ya, nak nguruskan rumah pula kan. Okey, untuk pagi ni, perjalanan untuk siaran Melaka FM pagi ni, insyaAllah kita akan bersama dalam Diary YB. Kita akan ada tetamu 8.30 minit pagi bersama dengan Yang Berhormat Dato' Haji Rahmat bin Mariman. Program sambutan Maulid Rasul Peringkat Negeri Melaka tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Esko Pendidikan Pengajian Tinggi dan juga Hal Ehwal Agama Negeri Melaka, yang juga ada Naim Molek, Yang Berhormat Dato' Haji Rahmat Mariman akan bersama dengan kita 8.30 minit pagi nanti, insyaAllah ya. Okey, sahabat-sahabat rakan-rakan yang menonton live di TikTok Melaka FM, terima kasih ya kerana bersama dengan kami sejak pukul 6.30 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Dan insyaAllah, okey, kawan-kawan, sahabat-sahabat set-set Melaka FM, macam contohnya Mak Usul Raja Alias, selamat pagi dan menyapa saya. Selamat pagi, selamat berkonti. Puan Rokia Atan, Assalamualaikum Azra, apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah. Amar, Abis Muta, hey, siapa itu? Joker, Cik Gaya, Kak Zura Juju, ya, Mak Senah pagi tadi, Mama Nomi antara yang pertama juga menyapa saya. Terima kasih semua ya kerana bersama dengan kami di Melaka FM. Okey, dan saya doakan semoga urusan kita dipermudahkan sepanjang hari ini, dikurniakan kesihatan yang baik, insyaAllah, mudah-mudahan ya. Yang sebab hari lahir hari ini juga, ada lagi ada lagu untuk anda ya. Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi.

0: Kenali Sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Mak FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
2: Yuku.
1: Iya, betul. Buat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
2: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
1: Ingat, guna aplikasi RTM Play, talian internet kena ada tau.
3: Mak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.

0: Lakonan puluhan pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Ya, yang bersama dengan kami menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Ya, 8.22 minit pagi ketika dah waktu ini. Anda bersama dengan saya, Astro, menemani pagi anda sampai pukul 10. Kalau anda masuk dekat live TikTok sekarang ni, ada hati temankan saya. Tapi beliau tak dapat bersuara pagi ni. Atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Okey. InsyaAllah sekejap lagi dalam surat diary YB kita akan bersama dengan Yang Berhormat Dato' Haji Rahmat Mariman, Esko Pendidikan Pengajian Tinggi Hal Ehwal Agama, yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Air Molek, bercerita tentang sambutan Maulid Rasul peringkat Negeri Melaka tahun 1448 Hijrah 2026 Masih. Sekejap saja lagi anda kena terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 pastinya di Melaka FM. Okay? Nantikan bersama dengan Yang Berhormat sebentar saja lagi. Terus bersama dengan kami di Melaka FM 102.3.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12:30 malam.

0: Bersama dengan saya dan Asrul dan juga tetamu di Konti Melaka FM seperti yang saya maklumkan tadi, bersama dengan yang berhormat Datuk Haji Rahmat bin Mariman, Esko Pendidikan Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Negeri Melaka, merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Air Molek, bercerita tentang program sambutan Maulid Rasul Peringkat Negeri Melaka tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Yeah, bersama dengan yang berhormat Datuk. Assalamualaikum Datuk. Khabar Datuk pagi ni?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Cukup cuaca baik.
0: Cukup alhamdulillah ya. Cukup sihat hari ni bersama dengan saya. 2 minggu lepas kita sempat jugalah. 2 minggu lepas, 3 minggu lepas saya sempat juga jumpa dengan yang berhormat Datuk eh. Kita ikut jelajah yang berhormat Ketua Menteri dekat Pai Rumpur, dekat Air Molek. Saya follow sekali tu. Dan hari ni yang berhormat Datuk hadir ke Konti Melaka FM, kita nak bercerita tentang sambutan Maulid Rasul Peringkat Negeri Melaka yang akan berlangsung pada minggu depan. Mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana agaknya sambutan yang akan dilaksanakan di peringkat Negeri Melaka pada minggu hadapan ni Datuk, silakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh . Dan juga salam sejahtera semua pendengar Melaka FM di seluruh negara dan juga ada daripada luar negara.
0: Betul. Alhamdulillah.
1: Jadi untuk sambutan Maulid Rasul ni, setiap tahun sambutan ini memang diraihkan lah dan juga dijadikan sebagai acara tahunan di peringkat Negeri Melaka dan juga di peringkat kebangsaan . Dan sambutan Maulid Rasul peringkat Negeri Melaka pula diadakan setiap tahun lah, memang selaras dengan sambutan yang diadakan juga di peringkat kebangsaan . Sebagaimana tahun-tahun sebelum ini, Jabatan Agama Islam ataupun JAIM bersama dengan Majlis Agama Islam dengan kerjasama lain-lain jabatan termasuk zakat dan agensi-agensi agama yang lain . Dan sambutan Maulid Rasul ini disambut memang setiap tahun, bukan sekadar untuk memperingati hari ulang tahun kelahiran junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah ia menjadi satu wadah terbaik dalam menyantuni semua lapisan masyarakat Islam khususnya berada di Negeri Melaka untuk meneladani susur galur kehidupan, perjuangan dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui program keagamaan, kerohanian dan juga keilmuan yang akan dilaksanakan insya-Allah.
0: Baik, Datuk, seperti yang Datuk sebutkan tadi, pelaksanaan yang akan berlangsung pada minggu hadapan 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Mungkin Datuk boleh kongsikan tujuan dan juga objektif penganjuran sebegini dilaksanakan.
1: Baik, tujuan dan juga objektif . Jadi pada tahun ini tema dia adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dipilih sebagai satu tema bagi majlis sambutan Maulid Rasul tahun 1448 Hijriah ini. Konsepnya adalah mengajak umat Islam meneladani semangat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membina satu masyarakat yang beradab, yang bersatu padu, berilmu dan juga berakhlak mulia demi meraihkan keredaan dan juga serta keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara objektif dia, penganjuran program ini adalah yang pertama memperingati dan menghayati peristiwa hari keputeraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah menelusuri sirah nabawiyah bagi meneladani qudwah hasanah agar melahirkan insan yang bersasia mulia, dan yang terakhir sekali adalah menjalin satu hubungan yang erat antara pemimpin dan juga masyarakat dalam menjaga hubungan yang baik bagi menjamin satu kehidupan yang harmoni dan juga yang sejahtera.
0: Ya, itu dia antara tujuan dan juga objektif penganjuran sambutan Maulid Rasul pada tahun ini. Mungkin yang Muhammad Datuk boleh kongsikan juga bersama dengan pendengar-pendengar Melaka FM pelaksanaan penganjuran majlis sambutan kali ini untuk tahun 2025 1448 Hijrah ni Datuk.
1: Baik. Jadi penganjuran majlis sambutan Maulid Rasul peringkat Negeri Melaka pada tahun ini akan dilaksanakan pada 25 Ogos 2026 bersama dengan hari Selasa dengan mengadakan satu majlis perhimpunan dan juga perarakan Maulid Rasul. Dan majlis perhimpunan dan perarakan Maulid Rasul pada tahun ini akan diadakan sebagaimana tahun yang lepas, iaitu di Stadium Tun Fatimah Bukit Serindit menuju ke dataran pusat Islam melalui jalan-jalan seperti Jalan Bukit Serindit, Jalan Bukit Pala, Jalan Taman Bandaraya, Jalan Bukit Piatu, Jalan Bukit Baru dan seterusnya berakhir di dataran pusat Islam Melaka iaitu di Bukit Pala. Dan setakat hari ini sebanyak lebih 100 kontijen telah pun mendaftar penyertaan dan melibatkan lebih daripada 6,000 orang ke angka 7,000 insya-Allah yang akan bersama-sama bersama menyertai acara perarakan tersebut yang terdiri daripada pelbagai agensi kerajaan dan

0: swasta, termasuk juga sekolah-sekolah, pertubuhan-pertubuhan NGO dan yang lain-lain lagi. Dan majlis ini akan diserikan dengan kehadiran Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Melaka, iaitu Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Ahmad Rustam, dan juga yang amat berbahagia Toh Puan Datuk Wira Dr. Hajah Asmah Abdul Rahman. Dan penganjuran ini turut dilaksanakan melalui jalinan strategik bersama-sama dengan agensi-agensi luar bagi memastikan sambutan dapat berlangsung dengan lebih meriah dan juga dengan lebih teratur lagi. Dan selain itu, majlis penyampaian anugerah khas Maulid Rasul akan diadakan bersekali dengan Majlis Melaka Berselawat pada 29 Ogos 2024 bersama dengan hari Sabtu. Dan sebagai salah satu pengisian utama sambutan pada tahun ini, dan majlis tersebut akan menjadi satu platform untuk memberikan penghargaan dan juga pengiktirafan kepada individu-individu dan juga pihak-pihak yang telah memberikan sumbangan serta menunjukkan komitmen dalam menyemarakkan syiar Islam dan kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Dan secara keseluruhannya, penganjuran sambutan Maulid Rasul peringkat Negeri Melaka pada tahun ini diharapkan dapat menyemarakkan lagi lah rasa kecintaan dan juga kasih sayang umat Islam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, di samping memperkukuhkan ukhuwah serta semangat kebersamaan di kalangan masyarakat di Negeri Melaka.
1: Ya, alhamdulillah. Nanti Datuk mungkin nak kongsikan juga tadi Datuk ada sebut berkenaan dengan penyampaian anugerah khas Maulid Rasul. Kita nak berehat seketika Datuk. Selepas ini kita akan bersama lagi yang berhormat Datuk Haji Rahmat Bariman.
2: Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi.

0: hanya di 102.3 FM.
1: Pastinya mampu saya dengan anda 8.40 minit pagi dalam Diary YB bersama dengan saya di Konti Belakang FM yang berhormat Dato' Haji Rahmat Mariman, Esko Pendidikan Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Negeri Melaka, ada yang juga merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Ain Molek bersama dengan sambutan Maulid Rasul peringkat Negeri Melaka tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Baik Dato', Dato' tadi ada sebutkan berkenaan dengan penyampaian anugerah setiap tahun akan berlangsung bersama dengan sambutan Maulid Rasul tu . Dan mungkin Dato' boleh kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar Melaka FM berkaitan dengan penyampaian anugerah khas Maulid Rasul tahun ini.
2: Okey, baiklah. Jika anugerah Tokoh Mu'al Hijrah yang lalu, kerajaan negeri mengiktiraf individu-individu yang menyumbangkan tenaga, masa dan juga wang ringgit kepada pembangunan ummah dan juga dakwah Islamiah, dan anugerah khas Maulid Rasul pula diwujudkan bagi mengiktiraf dan juga menghargai sumbangan agensi syarikat yang telah memberikan sumbangan kemaslahatan dan juga pembangunan ummah, serta juga pengiktirafan kepada urus takbir pengurusan organisasi yang terbaik dan juga yang cermelang. Dan anugerah-anugerah khas tersebut ialah yang pertama, anugerah pengurusan dan juga pentadbiran masjid karya terbaik. Yang kedua adalah anugerah pengurusan dan juga pentadbiran surau karya dan juga taman terbaik. Yang ketiga adalah anugerah pengurusan tanah perkuburan Islam terbaik. Dan yang keempat, anugerah koperasi masjid terbaik. Ada lagi, anugerah pengurusan institusi pendidikan Islam yang terbaik. Dan yang terakhir adalah anugerah pemegang sijil pengesan halal Negeri Melaka. Dan penyampaian anugerah khas ini akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka pada Majlis Melaka Bersalawat sempena sambutan Hari Kebangsaan peringkat Negeri Melaka pada 29 Ogos 2026 bersama dengan hari Sabtu malam di Dataran Satu Malaysia Kelebang. Ini poster dia.
1: Wah, Melaka Bersalawat ya.
2: Melaka Berselawat, datang ramai-ramai ya.
1: Okey, bila Datuk sebutkan berkenaan dengan Melaka Berselawat ni bersama dengan sambutan Hari Kebangsaan ini minggu depan hari Selasa, kita dah berharap sepeda Maulid Rasul 31 Ogos pun kita ada perarakan juga bersama dengan Hari Kebangsaan. Tapi kita kita akan cerita tentang Hari Kebangsaan kejap lagi, tapi saya nak tahu dengan lebih lanjut tentang Melaka Berselawat yang diadakan pada 29 Ogos nanti. Mungkin Datuk boleh kongsikan apa sebenarnya akan berlangsung dalam majlis tu nanti.
2: Okey, baiklah. Sebenarnya bulan Ogos ni merupakan juga bulan dakwah jugalah. Kita ada 5 program besar sempena bulan Ogos, antaranya adalah Melaka Berselawat kan. Dan untuk pengetahuan semua, kemuncak program pada malam Melaka Berselawat yang akan diadakan pada 29 Ogos ini di Dataran Satu Malaysia Kelebang, yang akan menampilkan gadingan kumpulan selawat dan juga kasidah Ahbabus Syam Hadrah Melaka bergandingan dengan Habib Syekh Abdul Kadir Al-Segab, manakala penyampaian anugerah khas Maulid Rasul 1448 Hijrah akan dianugerahkan kepada institusi dan juga ataupun agensi yang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mempertabatkan syiar Islam serta mempunyai pengurusan dan tata kelola yang terbaik. Di samping itu juga, Kerajaan Negeri Melaka akan mengumumkan juga juara kontijen terbaik sepanjang majlis pimpinan dan perarakan Maulid Rasul, dan juga mengikut 3 kategori iaitu agensi kerajaan dan swasta, yang kedua kategori orang awam, dan yang ketiga adalah kategori sekolah IPTA dan juga IPTS.
1: Datuk ada sebut tadi 6 anugerah ya yang akan disampaikan nanti pada malam Melaka Berselawat nanti Datuk. Dan baik Datuk, sebelum tu Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar Melaka FM. Tadi Datuk ada sebutkan tadi bersama dengan bulan kebangsaan ni ada lagi beberapa program selain daripada Melaka Berselawat. Mungkin Datuk boleh kongsikan.
2: Okey, selain daripada sambutan Melaka Berselawat ni kan, kita ada 5 sambutan, 2 dah berlalu, iaitu yang pertama Melaka International Halal Festival yang dah berlalu pada 7-9-8. Yang kedua adalah Ijtimak Tabligh Zon Selatan juga dah berlalu 14-16 Ogos. Dan yang ketiga adalah hari ini hari ini kita ada Muhabbah Syariah jam daripada pagi sehingga kemuncaknya sehingga tengah hari nanti, iaitu Mahkamah Syariah, yang mana menjemput semua orang ramai untuk mendapatkan apa juga info, maklumat dan juga pertolongan di Mahkamah Syariah Negeri Melaka. Kan datanglah beberapa ramai ini. Dan seterusnya yang keempat adalah pada 25 hari bulan ni, iaitu sambutan Maulid Rasul. Dan yang terakhir adalah pada 29 Ogos, iaitu sambutan Melaka Berselawat. Jadi harapan saya, semoga penganjuran program-program ini dapat menjadi satu platform perkongsian ilmu dalam kalangan masyarakat kita ini. Dan pada hari ini ia akan menjadi satu medium penyebaran dakwah terhadap masyarakat bukan Islam juga di negeri Melaka, serta memperkukuhkan ikatan perpaduan di kalangan masyarakat negeri Melaka. Maka hadirin datanglah beramai-ramai mengimarakan serta memeriahkan program-program ini tersebut. Ingat, mana lagi Melaka,
1: ada poster. Okey, majlis perhimpunan dan juga perarakan sebenda sambutan Maulid Rasul peringkat Negeri Melaka yang akan berlangsung pada minggu hadapan 25 Ogos. Mana bulan Ogos ni, bulan penuh ni kita ada dua penuh. Lima program di bawah portfolio Datuk Alhamdulillah.
2: InsyaAllah kehadirannya kalau dijangkakan memang lebih 200 ribu orang lah.
1: Kontingen tadi pun ramai tu, 6,000 peserta kan.
2: Ya, International Halal Festival yang datang sekitar 150 ke 180 ribu orang. Jadi yang Ijtimak kemarin tu pun datang lebih 40 ribu orang kan. Jadi untuk hari ini datang sekitar 3,000 orang, dan untuk kontingen perarakan sekitar 15 ke 20 ribu orang termasuk penonton, dan juga untuk Melaka Berselawat kita jangkakan hampir 50 ribu orang.
1: Ya, itu dia. Alhamdulillah Datuk berkongsikan program-program di Melaka sepanjang bulan Ogos ni di bawah portfolio Datuk sendiri, dan insyaAllah kita akan bersama lagi bersama pada minggu hadapan untuk perhimpunan himpunan dan juga parakan sempena Maulid Rasul pada 25 Ogos. Bermula pukul apa tu? Ni
2: pukul kat sini Maulid Rasul pukul 7.30 pagi lah,
1: kena ada kat sini.
2: Tapi sebelum saya meninggalkan konti, ada satu lagi pesanan. Ada satu pesanan, iaitu sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka dan juga sekali dengan Carnival Civil Military Corporation oleh Angkatan Tentera Malaysia di Kelebang Melaka Kelantan Kelebang. Jadi saya minta seluruh warga Melaka sama-sama kita satukan hati dan juga zahirkan semangat patriotisme sempena Hari Kebangsaan tahun 2026 Peringkat Negeri Melaka, dan bersekali melihat menyaksikan Carnival Civil Military Corporation oleh Angkatan Tentera Malaysia sempena dengan pengisian Hari Kemerdekaan tersebut. Datang ramai-ramai kedatangan ke Kelebang
1: 31
2: Ogos.
1: Semarakkan sambutan kemerdekaan Hari Kebangsaan, bukan saja mengibarkan jaga milang, tapi datang sisi keluarga di dataran Satu Malaysia Kelebang nanti untuk sama-sama meraihkan sambutan Hari Kebangsaan. Seperti Datuk kongsikan tadilah. Baik Datuk, insyaAllah terima kasih kerana bersama dengan kami di Melaka FM berkongsi tentang program sambutan Maulid Rasul peringkat di Melaka dan juga lain-lain program yang berlangsung sepanjang bulan Ogos ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada lain masa di lain ketika Datuk. Semoga Datuk sihat
2: InsyaAllah sihat. Alhamdulillah, amin.
1: Mudah-mudahan. Okey, assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, itu dia bersama dalam slot Dairi YB bersama dengan Ibu Muhammad Datuk Haji Rahmat Marimah, Esko Pendidikan Pengajian Tinggi Hal Ehwal Agama Negeri Melaka, bersama dengan sambutan Maulid Rasul peringkat Negeri Melaka tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Terus bersama dengan kami di Melaka FM.

0: di media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.
1: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram.
2: Sambil anda layari media sosial.

akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial dikesan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tempoh 1 Januari hingga semalam. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
1: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata kerajaan telah mewartakan Kod Perlindungan Kanak-Kanak, CPC dan Kod Pengurangan Risiko, RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenalpasti.
1: Platform media sosial yang telah dikenalpasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera. Pelan tersebut dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pertahanan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi pelan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSEM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah RM46.5 bilion. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Menjelang Belanjawan 2027, lebih banyak insentif dan program khusus perlu diberi keutamaan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menangani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia, Dr. Chin Chio Siong memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi perniagaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi PKS diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu mengurangkan kos yang tinggi. Sementara itu, aksesibiliti dan penyediaan kemudahan mesra orang kurang upaya, OKU, diharap diberi perhatian lebih menyeluruh dalam belanjawan kali ini termasuk di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Central, Datuk Ras Adibarazi, keperluan terhadap kemudahan inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030. Persediaan awal perlu dibuat bagi memastikan kemudahan awam dapat memenuhi keperluan golongan tersebut.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 102.3 FM.
1: Menyingkap kisah riwayat kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi. Melaka FM mempesonakan.
2: Dia diutus untuk memuliakan kewujudan manusia, memperbaiki keadaan, menyucikan jiwa, meluhurkan akhlak, bahkan menggapai kebahagiaan kehidupan abadi. Dialah insan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti penghayatan kisah Rasulullah insan agung dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
3: Hari ini Jejak Rabbani membawakan singkapan riwayat hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada episod yang ke-25. Untuk mengenali siapakah individu yang berjasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pencetus kepada semangat untuk baginda sallallahu alaihi wasallam mengulangi sejarah yang telah dilakukan pada awal permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya daripada lanjutan ataupun rentetan peristiwa penolakan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada dakwahnya di Taif. Sekembalinya baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Taif sebagaimana apa yang telah kita kongsikan pada 3 siri yang lalu. Jadi hari ini kita mahu melihat bagaimana pula permulaan perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam setelah diberi suntikan semangat oleh Allah Subhanahu taala pada peristiwa di Lembah Nakh. Ketika di Wadi Nakhlah, baginda sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap untuk pulang ke Mekah. Pada saat ini, pembantu Rasulullah Zaid ibn Al-Harisah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana katanya kurang lebih, yang bermaksud bagaimana pula tuan hamba hendak masuk ke Mekah sedang mereka telah mengeluarkan tuan hamba daripada Mekah. Jawab baginda, wahai Zaid, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah pun memberi pertolongan dan akannya jalan keluar. Maka sesungguhnya Allah jualah yang akan menolong agamanya dan membantu nabinya. Dengan penuh keyakinan dan pergantungan penuh pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla, baginda Rasulullah meneruskan perjalanannya hampir sampai ke Mekah, di mana Rasulullah singgah dan tinggal berehat di satu kawasan bernama Hira. Semasa di situ, Rasulullah SAW telah menghantar seorang utusan dari kabilah Khuza'ah untuk menemui Al-Akhnas ibn Shuraik bagi memperolehi suaka perlindungan kepada baginda. Sebagai tindak balas, Al-Akhnas telah berkata, aku adalah sekutu dengan Quraisy dan sekutu tidak boleh memberi suaka. Namun Rasulullah SAW akur dengan pendirian Al-Akhnas. Rasulullah mengutus pula kepada Suhail ibn Amr. Namun Suhail menjawab sebenarnya Bani Amir tidak boleh memberi suaka ke atas Bani Ka'ab. Maka seterusnya baginda Rasulullah SAW meminta Al-Mut'am ibn Adi untuk memberi suaka kepadanya. Tanpa berlengah, jawab Mut'am, ya, aku sanggup memberi suaka untukmu. Dengan itu, beliau lantas mengenakan dirinya dengan peralatan senjata, pakaian yang sesuai, dan mengajak seluruh anak buahnya dan juga kaumnya berikrar dan bergerak. Ayuh, siapkan dirimu dengan peralatan dan ambil posisi kamu di setiap penjuru Kaabah di Bait Al-Haram. Kerana hari ini aku akan berikrar di hadapan seluruh penduduk Mekah, memberi suaka dan perlindungan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Sesungguhnya memilih teman atau sahabat merupakan satu kewajipan yang sangat penting. Sebagaimana Syu'aib bin Hab rahimahullah berkata, "Janganlah kamu duduk atau bersama atau berteman kecuali bersama salah seorang dari dua orang yang merupakan seseorang yang mengajarimu kebaikan dan kamu terima darinya, atau seseorang yang kamu ajari kebaikan dan dia terima darimu. Adapun yang ketiga, maka larilah darinya." Kesimpulannya, pilihlah teman yang baik dan beragama dan jauhilah kenalan yang buruk akhlaknya. Menyingkap sirah generasi belia remaja dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Hairul Cik Salih.
3: Kita masih lagi dalam siri menjejaki perjalanan pulang baginda Rasulullah SAW ke Mekah. Sebentar tadi kita telah berkongsi berkenaan bagaimanakah Nabi SAW berusaha untuk mendapat ruang bagi mengembalikan dirinya kembali semula ke rumahnya di dalam kota Mekah. Setelah berusaha bertemu dengan dua daripada ahli dari suku-suku yang bersekutu dengan Quraisy, baginda SAW telah berjaya mendapat jaminan dari seorang lelaki namanya Al-Mut'im ibn Amr. Jadi baginda SAW telah dijamin oleh Al-Mut'im ibn Adi ini untuk meneruskan perjalanan hidup dan juga dakwahnya di Mekah. Namun sebelum kita melihat bagaimanakah nusrah Allah Azza wa Jalla sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam melalui jalan yang telah diusahakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, suka untuk kita perkenalkan kepada umat siapakah Al-Mut'im ibn Adi ini, individu yang telah memberi jaminan serta berkorban untuk memberi perlindungan dengan nyawanya sendiri, sedangkan umum sudah menyedari bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam tiada lagi perlindungan yang sekebal seperti mana Abu Talib pernah dan masih hidup ketika hayatnya. Namun kini baginda bersendirian bersama dengan sahabat-sahabat yang akrab dengan Nabi. Mu'tim ibn Adi adalah merupakan seorang tokoh bangsawan Quraisy yang sangat dihormati dalam sejarah Islam kerana peranan kemanusiaannya. Yang pertama, kita lihat latar belakang dan kedudukan Mu'tim ibn Adi terlebih dahulu. Asal-usul beliau, beliau merupakan ketua kabilah Bani Naufal, salah satu cabang keluarga besar suku Quraisy di Mekah. Beliau memiliki pengaruh sebagai warga emas yang berusia lebih 70 tahun ketika dakwah Islam mula bertapak di Mekah. Beliau telah mempunyai kredibiliti, pengaruh politik dan juga penghormatan yang sangat tinggi di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah. Jika kita menyingkap dan menyoroti kembali peristiwa pemboikotan ke atas kaum muslimin, ya, inilah orang yang telah pun berperanan dan mempunyai jasa besar terhadap kelangsungan hidup sebahagian besar mereka yang bersama dan bersekutu dengan kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin pada ketika itu. Dalam tempoh 3 tahun pemboikotan ini berlaku dan penderitaan itu telah ditamatkan oleh Mu'tim ibn Adi. Tindakan kemanusiaan Mu'tim ibn Adi ini telah bermula dengan rasa tidak senangnya terhadap kezaliman tersebut. Beliau bersama 4 tokoh Quraisy yang lain, Hisham ibn Amr, Zuhair ibn Umayyah, Abul Bakhtari dan Zam'ah ibn Al-Aswad telah bangkit secara terbuka menentang perjanjian pemboikotan tersebut. Bahkan beliau telah mengoyak perjanjian tersebut yang ketika itu terus meluru masuk ke dalam Kaabah dan mengoyak lembaran teks perjanjian zalim tersebut yang kebetulan pada masa yang sama lembaran itu telah pun rosak dimakan anak-anak. Mu'tim Adi adalah merupakan seorang pemberi jiwar, iaitu perlindungan setelah peristiwa Taif sebagaimana menjadi tajuk utama kepada perbincangan episod ke-25 ini. Mu'tim ibn Adi telah meletakkan nyawanya, bahkan seluruh kaumnya berdepan dengan tindakan yang mungkin boleh mencetuskan peperangan ke atas kaumnya daripada pemimpin-pemimpin Quraisy yang lain. Ya, dalam sejarah hidup yang pernah kita lihat dalam sejarah kehidupan Rasulullah, sesama suku di dalam kaum Quraisy pernah pun terlibat dengan peperangan yang boleh disifatkan sebagai rugi dan saling merugikan di antara mereka. Cuba ingat kembali apa yang pernah berlaku dalam peperangan Al-Fujjar suatu ketika dahulu. Dan apa yang dilakukan oleh Mu'tim ibn Adi ini boleh sahaja bila-bila mencetuskan peperangan ke atas kaum mereka daripada seluruh pemimpin-pemimpin Quraisy. Daripada sinilah baginda sallallahu alaihi wasallam telah menerima perlindungan secara terbuka dan menyebabkan seluruh pemimpin Quraisy menjadi kaku dan terdiam.
1: Ikuti singkapan sirah kehidupan insan terpilih yang terdahulu akan datang menerusi jejak Rabbani.
3: Untuk mengetahui apakah yang selanjutnya berlaku setelah Mu'tim ibn Adi melaungkan suaranya bagi memberi jaminan secara terbuka ke atas riwayat hidup baginda sallallahu alaihi wasallam, pada setiap masa sepanjang baginda sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah. Untuk mengetahuinya, nantikan pada episod yang ke-26.
2: Ikuti penghayatan kisah Rasulullah, insan agung dalam jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi, Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Di mana saja anda berada, terima kasih kerana menjadikan Sarah Melaka FM sebagai pilihan anda ketika dah waktu ini. Anda bersama dengan saya, Dasrul, menemani pagi anda hari Khamis ini, 20 Ogos 2026. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, untuk setengah jam ataupun 30 minit, kita bersama dengan tetamu di Konti Melaka FM. Iaitu saya perkenalkan Puan Mazlina binti Abdul Majid, usahawan kraft batik. Hari ini kita nak bercerita tentang seni kraft batik. Batik Tanah Liat memacu inovasi dalam industri kraft tekstil. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat datang ke Konti Melaka FM Puan .
2: Terima kasih kerana menjemput saya, Encik Asrul.
1: Alhamdulillah. Hari ini Puan Mazlina bawa produk-produk berasaskan batik. Wah, ini menarik ni. Kat depan saya ni pun ada satu Kat depan Puan Mazlina pun ada satu Tapi untuk permulaan ni Puan mungkin Puan boleh kongsikan pelibatan awal Puan sebagai usahawan kraft tangan Malaysia dalam bidang kraft tekstil, khususnya inovasi batik Tanah Liat di Melaka ni. Saya pun bawa

0: Yeah. Yang tengah dengar ni sekarang.
1: InsyaAllah yang tengah
0: dengar. Okey, kalau warna pula pun nak warnakan pula ni.
1: Bagi pewarnaan pula kita gunakan sejenis warna yang dipanggil Neptol.
0: Okey.
1: Dan satu dia punya orang kata dengan kostik soda.
0: Okey.
1: Serta garam warna lah. Mm-hmm. Jadi bagi penghasilan corak dan motifnya, kita menggunakan terapan blok lagi, stensil dengan sutera saring atau kita panggil silk screen.
0: Okey. Oh, tu nama dia. Sekarang produk depan mata saya ni memang ada ni lah bahan-bahan yang ni lah kata tanah liat ni.
1: Ya, saya.
0: Oh.
1: Dia corak tu kita, penghalang warna lah untuk menghasilkan corak-corak
0: kalau
1: pada tu.
0: Kalau tak ada yang tanah liat ni, dia punya corak ni dia akan...
1: Tak ada.
0: Dia akan apa? Dia kata
1: kosong
0: luntur.
1: Lah.
0: Luntur ke macam ni? Maksudnya?
1: Tanah liat tu kita jadikan dia untuk penghalang warna. Maknanya kalau kita nak, kita jadikan dia, kita uruskan dia dalam kain putih.
0: Okey.
1: Bila kita sapukan dengan tanah liat tu dengan corak-corak yang diberi, lepas tu kita warnakan.
0: Mm-hmm.
1: Selepas kita cuci, buang tanah liat, hasilnya kita dapatlah corak yang kita kendaki tu.
0: Ui, ini kena tengok depan mata ni apa corak ni.
1: Silakan datang ke bengkel
0: sebab
1: saya.
0: Sebab ini yang datang ni dah siap. Tapi nak tengok cara penghasilan tu kan.
1: Ya, boleh.
0: Okay, Puan, mungkin boleh kongsikan juga bersama dengan pendengar Melaka FM. Bagaimanakah perkembangan industri batik tanah liat di Melaka ni dan juga bagaimana Puan lihat sambutan pasaran terhadap produk-produk ni, Puan?
1: Alhamdulillah lah. Membanggakan juga hasil tangan saya dan tim sudah dijebangkan ke Jerman oleh YB Datuk Khairira kami sendiri.
0: Okay.
1: Iaitu Timbalan Esko Pelaburan Perindustrian dan Pembangunan TVET Negeri Melaka merangkap adun kawasan Kampung Rim sendiri. Telah membawalah produk kami ke Jerman.
0: Okay.
1: Atas tugas-tugas beliau di sana bersama CM.
0: Okey.
1: Satu lagi perkembangan industri batik tanah liat ni menunjukkan peningkatan yang sangat positif.
0: Yep.
1: Sambutan daripada pelanggan tempatan dan pelancong luar amat menggalakkan. Itu pasal kita panggil pembantu daripada correctional Lipat Kajang untuk membantu kami. Di samping daripada makcik-makcik yang kat kampung tadi yang tolong kami. Alhamdulillah lah, itu tim saya yang sampai sekarang mereka lah juga yang menaikkan batik Kelih Kampung Rim yang pertama di Melaka ni.
0: Alhamdulillah. Okey.
1: Untuk apa ni, Kraft Tangan Malaysia Cawangan Melaka juga turut mentengahkan jugalah batik tanah liat ni dalam program Kerajaan Negeri Melaka itu, seperti Wakil Rakyat Untuk Rakyat, WRUR. Saya juga turut berbanggalah terpilih mewakili usahawan Kraft di dalam program MAHA di Pavilion Melaka yang akan berlangsung pada 28 hari bulan Ogos sehingga 6 hari bulan September 2026 ni di Sedang. Di bawah pengurusan Pharma dan UPEN lah. Sebelum ini kami ada buka juga di program Halal Fest 2026 di MITC Melaka hari itu.
0: Ya, 2 minggu lepas.
1: Kini permintaan terhadap produk batik tanah liat juga semakin meningkat lah.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Bukan sahaja untuk kegunaan peribadi, boleh juga malah sebagai cenderawati korporat, hadiah istimewa serta hiasan yang mencerminkan identiti Malaysia, kerajaan negeri, jabatan kerajaan, agensi. Di Melaka ni juga turutlah menerima sambutan baik dalam pemakaian batik tanah liat di Melaka, iaitu selepas program perhimpunan penjawat awam hari itu di Negeri Melaka baru-baru ini bersama yang amat berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof, Ketua Menteri Melaka, yang sempat mempromosikan sekali batik Kelih Kampung Rim. Terima kasih Datuk Seri.
0: Terima kasih Datuk Seri sentiasa memberikan sokongan kepada usaha-usaha kita khususnya dalam industri batik tanah liat ni.
1: Alhamdulillah.
0: Okey.
1: Dan itu perkembangan di media sosial dan platform digital juga turut membantulah dalam memperluaskan pasaran batik tanah liat ni.
0: Yep.
1: Melalui promosi secara talian, promosi ini juga bukan sahaja dapat dipasarkan kepada pelanggan di seluruh negara, malah berjaya menarik perhatian pembeli di luar negara juga.
0: Dan pastinya sokongan daripada kraft tangan Malaysia ni pun eh, juga memainkan peranan penting jugalah.
1: Tak ada mereka, saya tak boleh bangun.
0: Yelah, betul. Mungkin boleh dikongsikan inisiatif ya daripada kraft tangan Malaysia ni dalam membantu industri batik tanah liat ni pun.
1: Okay, di samping itulah sokongan berterusan daripada pihak kraft tangan Malaysia dan Melaka juga memainkan peranan penting lah dalam pembangunan industri ni. Berbagai inisiatif lah, seperti latihan kemahiran pembangunan produk, himanan sihat reka bentuk, penyertaan dalam festival, pameran dan program promosi, telah banyak membantu usahawan seperti saya dalam memperkenalkan batik klay di khalayak yang lebih luas. Untuk pengatuan ni, carnival kami akan ada juga, carnival community craft. Carnival community craft dan festival craft Johor.
0: Oh, okey.
1: Ini yang akan kami war-warkan di media sosial bila dan tarikhnya.
0: Nanti akan dimaklumkan kemudian lah.
1: Akan dimaklumkan.
0: Okey, Puan Mazlan, kita nak berehat seketika. Selepas ini mungkin makcik-makcik, kakak kita yang ada kat bengkel yang sedang mendengar kan. Berapa ramai ni pun ada kat bengkel?
1: Yang saya punya tim tetap ada 8 orang lah.
0: 8 orang lah. Semua ada kat bengkel ni sekarang ni?
1: InsyaAllah dah ada ni kot.
0: Ya, sedang mendengarkan ketika waktu ini. Kalau nak tengok macam mana keadaan konti, boleh terus ke live TikTok Melaka FM. Yang mendengarkan Melaka FM tika dah waktu ini. Kita berehat seketika, sebab ini kita akan bersama lagi dengan Puan Mazlina bercerita tentang industri batik tanah liat di negeri Melaka. Terus bersama dengan kami di Melaka FM.

0: variasi muzik kami gabungkan di sini.
1: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
2: Masih yang terbaik untuk anda. Terima kasih kerana menjadikan Sarah Mark FM sebagai pilihan anda ketika dah waktu ini. Seperti yang sedia maklum, kita bersama dengan rancangan tajak selama 30 minit. Seni kraft batik Tanah Liat memacu inovasi dalam industri kraft tekstil. Bersama dengan tetamu di konti Melaka FM, Puan Mazlina binti Abdul Majid, usahawan kraft batik dari RIM, Jasin. Puan. Puan hari ni bawa beberapa produk berasaskan nilah batik, antaranya kain batik. Lepas ni kita, lepas tu kita, di depan saya ni kita ada toys. Ni dah bentuk apa ni? Dinosaur. Apa nama ni?
3: Dinosaur.
2: Selain daripada dinosaur ni, ada lagi beberapa lagi yang boleh kita apa?
3: Dapatilah. Bengkel pun
2: ada. Selain daripada ni, bentuk apa lagi Puan?
3: Kucing ada, owl ada, gajah ada.
2: Semua ada kan?
3: Penuh kan?
2: Tapi boleh, kalau kita request boleh kan? Request istimewa boleh?
3: InsyaAllah boleh.
2: Kan? Boleh buat kan?
3: Boleh, kami juga boleh letak. Kalau contohlah nak bagi hadiah ke pada sesiapa anak ke benda, boleh letak kat situ nama.
2: Okay.
3: Dengan happy birthday ke, kita boleh sulamkan kat situ
2: sekali. Okay. Menarik. Selain daripada tu juga, biasa kita tengokkan baju batik, kain batik. Yeah. Tapi kami biasalah baju batik kan. Macam ni untuk lelaki ada, untuk wanita. Mungkin pun boleh tunjukkan contoh dekat live TikTok dan juga di fanpage Melaka FM. Ini yang depan warna purple ni untuk lelaki.
3: Ini untuk lelaki perempuan pun boleh.
2: Untuk lelaki perempuan boleh. Macam mana harga dia pun?
3: Harga dia dalam kalau macam ni kita pakai cotton satin.
2: Okey.
3: Dia ada berkilat sikit. Cotton satin ni 2.5 meter, harga cuma RM170 je.
2: Cantik kan dia punya, macam-macam corak sebenarnya ada tau.
3: Ini corak daripada apa, bunga kesidang campur dengan roda
2: ni kereta lembu. Oh, corak dia.
3: Nampak.
2: Kata sikit bang. Kata sikit dah. Okey, boleh nampak ini corak dia. Yang bawah tu lah yang warna apa
3: merah.
2: Dia? Warna merah.
3: Merah ni kita naikkan sikit corak songket lah.
2: Okey.
3: Dalam ni ada lagi corak dalam ni. Songket tu dia berdouble dalam tu.
2: Ni
3: dia ada layer-layer dia.
2: Ini untuk
3: ini untuk perempuan.
2: Untuk perempuan saja
3: Kalau lelaki nak pakai pun boleh juga.
2: Lain pula kan.
3: Cuma dia lembut lah.
2: Lembut ni?
3: Macam saya upkan sikit lah nama YB saya. YB Khairira Abu Zahar. Dia memang suka pakai kain ni. Sebab lembut.
2: Kita
3: suka kadang pergi aktiviti kat luar.
2: Saya belum sentuh lagi kain tu. Yang ni berapa meter?
3: Yang macam ni 4 meter. Untuk satu set baju kurung lah.
2: Satu set baju kurung.
3: Ni 4 meter. Harganya dalam 230 ke 200 setengah.
2: Tadi pun ada sebutkan tadi dekat live TikTok tadi kan, kalau ada siapa nak buat tempahan pun boleh juga tempah baju. Boleh. Kita ada kita punya apa, tukang jahit kita.
3: Ya, kita ada tukang jahit kita, Azmi saya punya ni.
2: Kita punya ni apa nama ni, tukang ni lah.
3: Ya, dia antara salah satu kami punya team lah.
2: Baik Puan. Ini kita nak kongsikan bersama dengan Melaka FM lah. Mungkin harapan Puan lah terhadap masa depan industri batik Tanah Liat di negeri Melaka ni Puan.
3: Harapan tu sudah pastilah. Harapan saya adalah untuk melihat perusahaan ini terus berkembang dengan lebih maju. Dan mempunyai lebih ramai peminat. Dengan ini sekaligus dapat membuka peluang pendapatan terutamanya kepada komuniti setempat. Bukan saja di Kampung Rim, malah di luar kawasan Kampung Rim di Melaka ni. Pihak kami juga sangat berharaplah batik Tanah Liat ni menjadi pilihan utama kepada pembeli, terutamanya di negeri Melaka, dengan rekaan corak baru yang lebih berinovasi dan mengikut trend. Kalau ikutkan dulu-dulu punya batik macam batik Jawa kan. Jadi saya terus terang cakap kat sini, macam batik yang saya hasilkan ni, orang yang berani boleh pakai.
2: Kenapa?
3: Dengan warna dia yang terang, dengan dia punya corak dia kan, ada orang takut kan. Tapi alhamdulillah dia ada peminat dia yang tersendiri. Alhamdulillah. Lepas tu dia harapkan jugalah mendapat sambutan yang meluas lah, dengan lebih banyak pendedahan. kita dapat berikan pada golongan muda,
2: yep.
3: Terutamanya lah melalui institut pendidikan seperti sekolah, mm-hmm. college, universiti. Program membentuk bengkel dan latihan secara praktikal mampu memberi pengalaman secara langsung kepada mereka untuk mengenali teknik batik tanah liat ni.
2: Yup.
3: Sekaligus kita boleh memupuk minat dengan rasa bangga terhadap warisan kraft tempatan sejak usia dari muda lagi. Antara inisiatif yang sekarang kraft tangan juga, daripada kraft tangan juga, iaitu seperti mengadakan latihan melalui IKN.
2: Okey.
3: Iaitu Institut Kraft Negara. Mm-hmm. Kat situ macam-macam lah, kalau kita nak belajar batik pun boleh. Selain daripada batik pun adalah untuk meningkatkan warisan kita kan, warisan kraft tempatan kita. Selain tu juga saya berharap lah lebih ramai generasi muda tampil sebagai pereka dan usahawan dalam bidang ni dengan kreativiti, dengan idea baru serta pengusahaan teknologi dan pemasaran digital. Pembatik muda mampu menghasilkan produk yang lebih inovatif.
2: Betul.
3: Tanpa mengabaikan nilai tradisi.
2: Orang kaya banyak idea kan.
3: Sebab yang kami ni, otak-otak ni kadang idea tu terhad. Jadi kami perlukan
2: idea yang
3: generasi,
2: baru.
3: Generasi baru. Betul. Untuk idea yang lebih canggih.
2: Ada tu minat tapi tak tahu nak ke mana.
3: Itu yang saya tekankan, okay, kraft tangan ada apa ni, melalui IKN lah. Iaitu Institut Kraft Negara ni.
2: Okey, dan mungkin melalui inilah nak melahirkan generasi muda ni yang minat berkenaan dengan reka bentuk, terutama dalam industri batik ni kan, mungkin kena perkenalkan lebih meluas melalui sekolah contohnya, program pendidikan kan. Okey, dan kalau ada lah yang berminat, saya nak tahu juga ni bengkel kat mana, kat rim kat mana tu ni pun.
3: Weh saja bengkel batik clay.
2: Jasin,
3: insyaAllah sampailah.
2: Kat mana tu sebenarnya? Makan Jasin tu?
3: Jasin, jalan nak menghala ke Asan.
2: Okey.
3: Tak jauh daripada Pekan Jasin.
2: Kat Rombot kan?
3: Ya. Yeah.
2: Jasin tu?
3: Depan sikit, depan
2: masjid. Jasin banyak Rombot. Jangan Rombot yang satu, dua, tiga. Yang timbul tiga tu, yang nak pergi ke Asan tu kan?
3: Yang nak pergi ke Asan tu, nak pergi ke Cabau ke semua ke situ. Tak jauh daripada Pekan Jasin.
2: Okey.
3: 5 minit dia dah sampai di situ.
2: Nanti cari je lah batik.
3: Ya, yeah, waste je. Waste je. Bengkel batik clay.
2: Bengkel batik clay, okey.
3: Waste bengkel batik clay. InsyaAllah sampai.
2: InsyaAllah.
3: Kalau tak ada, boleh call saya.
2: Telefon pun?
3: 012-37-33-442. Ataupun boleh melayari TikTok saya.
2: Okey, ada TikTok.
3: Ina Majid 72.
2: Ina Majid.
3: Ya.
2: I-N-A.
3: E-N-A.
2: E-N-A.
3: Ya.
2: E-N-A.
3: M-A-J-I-D. 72.
2: Okay.
3: InsyaAllah.
2: Baik. Puan, terima kasih bersama dengan kami di Melaka FM. Berkongsi berkenaan dengan seni kraft batik tanah liat. Memacu inovasi dalam industri kraft tekstil. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi di lain masa, di lain ketika. Dan Puan, kata-kata terakhir. Mungkin untuk ni, makcik-makcik, akak-akak kita kat bengkel tu. Sebutlah nama kan. Dengar-dengar ni kan. Baik saya ingat ni.
3: Okay, terima kasih lah pada Encik Asro sekali lagi.
2: Ya, saya.
3: Di Melaka FM yang sudilah memanggil kakak ni.
2: Kak Ina ni
3: untuk datanglah memberi sedikit pengetahuan. Terima kasih juga saya pada tim saya. Jika tak ada dia orang, tak jalan saya. Iaitu Kak Syida. Salah satulah saya punya ni. Kak Syida, Kak Latifah, Kak Latifah Buruk, Cik Habibah, Puan Siti Nora, Puan Atuk Mampuan lah, Encik Azmi.
2: Okey, tukang jahit tadi.
3: Yang dah lama dengan saya ni lah semuanya. Sekarang ada yang baru, Kak Lela dengan Kak Lia.
2: Okey.
3: Serta tim-tim correctional saya. Tak dilupakan juga.
2: Ya. Okey, baik Puan. Terima kasih ya bersama dengan kami di Melaka FM. InsyaAllah mungkin ada ruang lagi. Kita akan bersama lagi di Melaka FM. Terima kasih juga yang tulang belakang ni. Kak Zina kita ni. Kak Ina kita ni.
3: Satu lagi lah. Terima kasih pada Kraft Tangan Malaysia, Kraft Tangan Melaka, iaitu yang banyak membantu saya. Daripada pengarah Encik Suhaimi dan Puan Linda. Yeah. Yang sanggup melayan kerenah saya.
2: Okey, baik-baik. Terima kasih banyak ya.
3: Okay, InsyaAllah. Terima kasih.
2: Ya, jumpa lagi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersama dengan Puan Mazlina binti Abdul Majid, usahawan kerah batik, seni kerah batik Tanah Liat memacu inovasi dalam industri kraft tekstil. Dan selepas ini anda akan bersama dengan rakan tugas DJ Mala yang akan bersama dengan anda bermula 10 pagi hingga 2 petang untuk edisi hari Khamis hari ini 20 Ogos 2026. InsyaAllah kita akan bersama lagi di Malaka FM. Saya akan bersama dengan anda pada minggu hadapan, hari Selasa. Esok anda akan bersama dengan Cikgu Muni untuk Gegar Pagi di siang Jumaat. Okey, apa pun jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bersama dengan kami di Malaka FM.
1: Anda dah follow TikTok Malaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: satu orang Melaka. Melaka FM. Gegar pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Putera Harry dan isterinya Meghan Markle dilaporkan akan kembali menetap di United Kingdom selepas 6 tahun tinggal di Amerika Syarikat. Media Britain melaporkan pasangan itu merancang meninggalkan Amerika sebelum hujung bulan ini untuk tinggal di sebuah kediaman persendirian di luar London. Dua anak mereka, Putera Archie dan Puteri Lilibet, dilaporkan sudah didaftarkan di sebuah sekolah di Britain bagi sesi persekolahan baharu bulan depan. Menurut laporan, Raja Charles III mengalu-alukan kepulangan pasangan itu. Namun, status Harry dan Meghan tidak akan berubah. Mereka kekal bukan anggota keluarga diraja yang menjalankan tugas rasmi. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Pembendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Sementara itu, Amerika dan Kanada memberi isyarat hampir memuktamadkan perjanjian perdagangan komprehensif. Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara sudah mencapai persetujuan, namun dokumen berkaitan masih perlu dimuktamadkan. Perdana Menteri Kanada Mark Carney pula berkata rundingan menunjukkan kemajuan besar terhadap hubungan perdagangan kedua-dua negara. Tarif baharu sehingga 50% terhadap barangan Kanada sepatutnya berkuat kuasa pada Rabu, namun ditangguhkan selama 3 hari bagi memberi ruang kepada rundingan. Dalam hari itu, Presiden Donald Trump merancang bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tahun ini. Trump menyifatkan ia sebagai usaha menghidupkan semula hubungan yang terjalin ketika penggal pertamanya. Katanya adalah penting untuk menjalinkan hubungan baik dengan Kim sambil mendakwa Pyongyang kini memiliki 57 senjata nuklear yang sangat berkuasa. Trump dan Kim pernah mengadakan 3 pertemuan ketika penggal pertama Trump, namun rundingan ketika itu gagal menghasilkan kemajuan ketara berhubung program nuklear Korea Utara. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq antara negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baqir Khalibaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Khalifaf mengetuai delegasi peringkat tinggi Iran ke Baghdad bagi membincangkan kerjasama ekonomi, politik, kebudayaan, sosial dan keselamatan antara kedua-dua negara. Agensi Antidoping Dunia WADA memberi jaminan akan memantau ketat atlet Rusia menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua pengarahnya Olivia Nigley berkata langkah itu penting bagi memberi keyakinan kepada atlet dari negara lain susulan keputusan jawatankuasa Olimpik antarabangsa membenarkan atlet Rusia bertanding pada temasya berkenaan. WADA sebelum ini mendedahkan program doping besar-besaran yang disokong kerajaan Rusia ketika Sukan Olimpik musim sejuk Sochi 2014. Tenis Masters Cincinnati. Tommy Paul mengejutkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 7-6, 6-4 untuk mara ke suku akhir. Paul bangkit selepas ketinggalan satu set sebelum memastikan kemenangan dalam aksi yang turut terganggu akibat hujan. Paul akan berdepan pemain Itali Flavio Cobolli. Formula One kembali selepas rehat pertengahan musim dengan Kimi Antonelli dan Mercedes masih mendahului kejuaraan. Antonelli, 19 tahun, kini memiliki kelebihan 50 mata ke atas pencabar terdekatnya, Lewis Hamilton, selepas memenangi 6 perlumbaan pada separuh pertama musim. Namun prestasi Mercedes kebelakangan ini dilihat semakin dicabar, sekaligus membuka peluang kepada McLaren dan Ferrari untuk merapatkan jurang. Grand Prix Belanda di Zandvoort kali ini bakal menjadi perlumbaan terakhir di litar berkenaan selain menyaksikan perlumbaan pecut diadakan buat kali pertama. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari pusat berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan.
2: Bermaksud, jika sesuatu perundingan menghadapi jalan buntu, maka hendaklah diselidiki semula punca silapnya, atau jika tersalah melakukan sesuatu, cubalah betulkan kesalahan tersebut.
1: Contoh ayat.
2: Setelah sekian lama terlibat dalam penagihan dada, kini Khairo sedar akan keburukan sikapnya. Bak kata pepatah, sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Laki FM.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersebahan. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Eh, serius. Belum sampai lagi ke program mandi kita. Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk sisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan ramah madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memaknai harapan rakyat.

0: kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Laka FM, Radio Nombor 1 Gerak Melaka.
1: Di mana saja anda berada, Laka FM tetap menemani anda.

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Apa khabar semua? Saya doakan semoga semuanya baik-baik aja ya. Semoga sihat selalu, ceria-ceria selalu. Dan terima kasih masih lagi setia bersama dengan kami. Pastinya di Radio Nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM mempersonakan ya. Dan pagi ni alhamdulillah kita jumpa lagi untuk edisi hari Khamis hari ni. Dah 20 Ogos. Oh, tinggal 10 hari lagi ya. Kita nak meraihkan Hari Kebangsaan tahun ni. Jadi apapun, semoga semua terus bersemangat ya, untuk kita sama-sama menyemarakkan lagi Bulan Kebangsaan ni dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Itu yang paling terbaik eh. Dan jom kita nak terus layan lagu-lagu di jam ini. Pastinya lagu-lagu permintaan anda akan saya tunaikan. Jadi bolehlah hantarkan sekarang lagu-lagu yang anda nak dengar. Bagi ucapan sikit, boleh hantar dekat bilik hijau kami 01806-1023. Dan juga boleh singgah dekat live TikTok Melaka FM sekarang ini. Saya dah live ni ha. Boleh singgah sekarang. Siapa nak dengar lagu permintaan, boleh terus komen je dekat komen ya. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama di live TikTok Melaka FM ni. Kita ada Hanif. Terima kasih Hanif. Juga kita ada Joker, Cik Joy, siapa tadi? Afia, Marpopo, Duniamu, Busu, Mak Dek, terima kasih. Lagi kita ada siapa lagi? Ramai lagi lah ya. Semua yang berada di live TikTok ni, terima kasih. Terus tap-tap screen. Dan kejap lagi saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Okay? Jadi terus hantar ke bilik hijau ataupun komen aja dekat live TikTok Melaka FM.

0: bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Alamak, stok dah habis. Hish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madadi sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Terma.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: FM.
1: Ya, terus mempesonakan anda di mana saja berada, pastinya bersama kami di Melaka FM. Yang baru saja dengar Melaka FM ketika ini, terima kasih. Dalam kereta, di rumah, di tempat kerja, di mana sajalah ya anda berada ketika ini, yang dengar di RTM Klik pun, terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi apapun waktu ini, kita sedang dengar lagu-lagu permintaan pendengar. Baru saja berlalu tadi, Bintang Budak Kacamata, permintaan daripada Firdaus di Johor Bahru. Terima kasih Firdaus, semoga terhibur. Dan juga tadi saya dah pun siarkan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita di TikTok ni, semoga terhibur semuanya. Dan sekarang saya nak tengok dekat bilik hijau, apa cerita dekat bilik hijau ni. Oh, ramai eh. Kita ada Mak Jah. Terima kasih Mak Jah. Hai Mak Jah, katanya Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Mak Jah nak dengar lagu daripada A. Ramli, Terpisah Akhirnya. Lagu ni khas untuk Amar di Sandakan Sabah. Abang JJ digemas, Pak Tua diserkam, Abang Z pantun, Kak Kamaria di Singapura, Popo di Bengkalis, dengan ucapan semoga kalian semua sihat selalu dan semoga terhibur. Okey, terima kasih Mak Jah. Dan kita ada Kak Nani Pelangai. Hai Kak Nani, apa khabar? Katanya Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu Takdir dan Waktu daripada kumpulan Mega, ditujukan kepada Kak Ram, Kak Bid, Kak Zan, Kak Maria, Mak Usura Jalias, Ramli Bertamulu, Ayah Najib Kadir, Pak Tua Serka, Mak Ayah, Mak Long Hawa, Mak Jah, Mama Nomi dan juga semua pendengar setia Melaka FM. Okey, terima kasih Kak Nani. Abang Syah di Kampung Gadeh, Alor Gajah, nak dengar lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hati daripada kumpulan EYE. Lagu ni khas untuk isteri tersayang, pendengar-pendengar setia Melaka FM, sanak saudara di Melaka, rakan-rakan petugas pejabat meteorologi Melaka di Batu Berendam, DJ-DJ dan juga semualah yang sedang mendengar ketika ini. Terima kasih. Okey, lagi kita ada Ezra nak dengar lagu Cinta Yang Tersisa daripada kumpulan Chris untuk hiburan semua. Terima kasih katanya. Okey, sama-sama. Dan juga kita ada Pak Cik Rashid, katanya nak dengar lagu Basikal Tua. Banyak kenangan manis dalam lagu ni untuk isteri tersayang dunia akhirat. Amin, amin. Kak G di Shah Alam, terima kasih Kak G hadir dengan Melaka FM. Nak dengar lagu apa tu? Segenggam Asmara Victory, khas untuk family dan juga semua yang sedang mendengar ketika ini, keluarga yang berada di Jasin katanya. Harap-harap sedang mendengar lah ya. Okey, jom kita layan dulu lagu ini, permintaan daripada rakan kita di TikTok ni, Edward Amirul, katanya nak dengar lagu daripada Suhaimi Mior Hassan. Nostalgia betul eh. Lagunya berjudul Suatu Hari Nanti. Teruskan bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

Ya, kita akan teruskan lagu ku untukmu untuk anda di mana saja berada ketika ini, dan jangan ke mana-mana tepat jam 12 macam biasa. Alam akan berbunyi. Lagu Baba Nyonya akan disiarkan tepat jam 12, dan pastinya kita akan teruskan lagi untuk permintaan lagu yang seterusnya. Dan juga saya ada info ya, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi saya sampaikan kepada anda. Pastikan anda terus setia bersama kami pastinya di radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM mempersonakan. Jom basikal tua dulu. Teruskan bersama kami. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: Izinkan selamanya namamu di hati. Walaupun terluka, walaupun kecewa, biarlah nama terus melekat di hati. Amboi, kau main lagi Kecewa, terluka tu sayang sangat tu Kecewa pun tak apalah, asalkan nama ada dekat di hati. Aha, gitu. Okeylah, walaupun semuanya terhibur ya. Dah pun 12.09 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua. Dah kibar Jalur Gemilang ke belum? Tinggal 10 hari je lagi ni kita nak sambut Hari Merdeka. Jadi apapun, kita terus semarakkan Bulan Kebangsaan ni dengan mengibarkan Jalur Gemilang dengan penuh semangat Bendera tu kena cantik, bersih. Jangan bendera yang kotor-kotor. Jangan bendera yang koyak-koyak Jangan bendera yang dah lusuh. Tak nak lah macam tu Kalau boleh kita kibarkan yang cantik. Sebab itu lambang kemegahan negara kita kan. Kibarkan Jalur Gemilang yang bersih, yang tidak koyak, yang tidak terbalik. Jangan sengaja Okeylah, apapun sempena dengan Bulan Kebangsaan ni, macam-macam aktiviti akan berlangsung di negeri Melaka ni pastinya. Dan juga kami di Melaka FM juga akan mengadakan program Semangat Aspirasi Malaysia yang menggabungkan 3 stesen Melaka FM, Johor FM dan juga Negeri FM. Jadi kepada anda semua, jangan lupa datang beramai-ramai ke Menara Taming Sari pada 24 Ogos ini, hari Isnin, bermula jam 2 hingga 4 petang. Jadi kepada anda semua, ada artis tau dan juga ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda di sana. Dan persembahan artis daripada Afiq Syazwan. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang ini, datang je ramai-ramai Dan juga kepada anda yang berbakat, yang pandai nyanyi, ini peluang untuk anda. Kita akan adakan juga pertandingan bintang patriotik. Jadi kepada anda semua, mestilah bawa bersama minus one sendiri. Siapa yang nak sertai pertandingan bintang patriotik ini, datanglah ramai-ramai nanti, bawa minus one dan wajib nyanyi lagu patriotik sahaja. Pilihlah mana-mana lagu patriotik, banyak kan pilih saja dan datang nanti bawa minus one, dan wajiblah warga negara Malaysia. Dan penyertaan untuk pertandingan bintang patriotik ni terhad 20 orang yang pertama saja. Dan bila sebut pertandingan, mestilah ada hadiah. Kalau nak tahu hadiahnya, kena datang nanti 24 Ogos ini, hari Isnin, di Menara Taming Sari. Di bawah tu lah, bukan dekat atas. Kita buat dekat bawah. Datang ramai untuk program Semangat Aspirasi Malaysia sempena dengan Hari Kemerdekaan Negara kita. Teruskan bersama kami, Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Baik, di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih sedang dengar Melaka FM. Yang sedang buat kerja tu, buat kerja bagi habis, kejap lagi dah dekat pukul 1 dah ni, dah pukul 12.22 sekarang ini. Dan kalau dah beres kerja kan, kejap lagi nak keluar makan pun hati tenang . Jadi apa pun, buat kerja baik-baik, senyum sikit sambil-sambil layan Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak . Dan juga untuk anda yang masih lagi memandu ke mana saja laluan anda, harapnya sentiasa berwaspada, hati-hati selalu. Sebelah tangan lagi tu janganlah pegang handphone kan. Kalau nak waste pun letak dekat tempat dia tu, ada holder kan. Jadi apa pun, semoga semuanya selamat, sambil-sambil layan Melaka FM, semoga terhibur . Dan ini ada makluman untuk anda, ada gangguan bekalan air. Jadi cuba tengok dekat rumah anda tu, kalau tak ada air tu, adalah masalah yang berlaku . Dan untuk makluman anda, pihak SAMB sedang menjalankan kerja-kerja pembaikan di tapak bagi membolehkan loji beroperasi semula secepat mungkin lah . Ini disebabkan berlaku henti tugas sementara loji rawatan air Sebukor berikutan gangguan teknikal yang berlaku . Jadi kepada anda yang tinggal di kawasan-kawasan yang saya nyatakan ini, jadi harapnya bertenang, bersabar, dan kalau kata masih lagi ada air saki-baki tu, simpan air secukupnya . Antara kawasan yang terlibat, Jalan Bukit Baru, Jalan Pengkalan Batu, Kampung Batu Hampar, Kawasan Industri Batu Berendam Zon 3, Pengkalan Batu, Taman Bahagia, Taman Indah Seksyen 1, Taman Melaka Baru, Taman Sinho, Jalan Hospital, Jalan Tun Fatimah, Kampung Pulau Kelapa, Kampung Pekalan Batu, Taman Akasia Batu Berendam, Taman Desa Baru, Taman Indah Seksyen 2, Hang Tuah Jaya, Taman Perkota, Jalan Batu Ampar, Jalan Kampung Batu Berendam, Kampung Batu Berendam, Kawasan Industri Batu Berendam, Melaka Baru, Taman Bacang Baru, Taman Goodwood, Taman Indah Seksyen 3 dan juga Taman Putra. Ini antara kawasan-kawasan yang terlibat berlaku gangguan ni sampailah ke pukul 8 malam ini. Jadi kalau kata ada lagi air waktu ni, katanya DJ kata air akan berlaku gangguan bekalan air kan. Tengok-tengok ada lagi, memang mungkin masih ada. Jadi kena simpan lah sementara ni, sebab gangguan ni berkemungkinan akan berlangsung sampai ke malam nantilah . Jadi harapnya simpan air secukupnya. Okey, jom kita terus layan lagu permintaan yang seterusnya. Terima kasih Nur Cahaya di TikTok ni, dari tadi detected screen. Terima kasih banyak . Nak dengar lagu daripada kumpulan Kasawari. Ini dia, Teguh. Terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.
1: Baik, dah pun 12.52 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua. Sekejap lagi tepat jam 1 macam biasa. Kita akan ikuti berita dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu Zuhur hari ini 1.17 minit tengah hari bagi seluruh negeri Melaka. Asar 4.33, Maghrib 7.22, Aisyah 8.32 minit malam.

0: Berita seterusnya. Malaysia berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor aero angkasa menerusi pengembangan aktiviti berteknologi tinggi termasuk penyelidikan dan penggabungan serta teknologi berasaskan kecerdasan buatan. Ketua Fleet NDT Pusat Perkhidmatan Kejuruteraan Aerospace TUDM, Major Insinyur Dr. Arvintan Venugopal berkata, langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada pengeluar luar negara dan memulihkan Malaysia menjadi pencipta teknologi aero angkasa bernilai tinggi.
1: Dan apa yang saya nampak adalah inovasi is something new, yang mana not only kita boleh reduce dari segi time ataupun cost, so kita boleh juga innovate new technology. So kita bukan sahaja membeli teknologi sebelum ni ataupun pengguna teknologi, but kita akan menjadi pencipta teknologi. And secara tidak langsung, benda ni sebenarnya meningkatkan ataupun akan boost the economy of Malaysia.
0: Tambah beliau, kerjasama antara TUDM, universiti dan industri juga penting bagi membangunkan kepakaran tempatan serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Luar negara, Parlimen Bangladesh hari ini dijadual memilih presiden baharu. Calon Parti Nasionalis Bangladesh BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir dijangka memenangi pemilihan sekaligus menjadi presiden ke-23 negara tersebut. Alamgir, 78 tahun, merupakan setiausaha agung BNP serta menteri kerajaan tempatan. Beliau akan berdepan Oli Ahmad daripada Pakatan Pembangkang yang diterajui Jamaat E-Islami. Pengundian dijangka bermula kira-kira pukul 2 petang waktu tempatan. Pemilihan itu susulan peletakan jawatan presiden terdahulu Muhammad Shahabuddin Julai lalu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan kempen baharu berskala besar untuk menyasarkan ekonomi Iran. Menerusi platform Truth Social, Trump turut mengancam tindakan amat berat terhadap mana-mana negara yang membantu atau menjalankan urusan dengan Tehran. Tekanan ekonomi yang dipertingkatkan itu dilancarkan ketika perang menghampiri bulan ke-6 tanpa tanda-tanda penyelesaian diplomatik atau ketenteraan dalam masa terdekat. Hutang negara kasar Amerika melepasi paras $40 trilion buat kali pertama. Menurut data kerajaan, peningkatan hutang itu lebih pantas daripada jangkaan awal. Sebahagiannya didorong oleh pelaksanaan tarif Presiden Trump yang kemudiannya terbatal. Peningkatan pinjaman berlaku ketika komitmen jangka panjang Washington berkaitan keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan terus bertambah, selain bayaran faedah yang turut melonjak. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, Malaysia tewas kepada Belgium 3-5 pada perlawanan terakhir Kumpulan B di Belfast Hockey Arena di Wave. Walaupun tewas, Ketua Jurulatih Kebangsaan Brandon Carolan tetap berpuas hati dengan prestasi anak buahnya. Skuad Speedy Tigers kini mengalihkan perhatian kepada fasa seterusnya, dengan lawan mereka akan ditentukan selepas tamat baki perlawanan peringkat kumpulan. Beralih ke bola sepak Major League Soccer, Inter Miami terpaksa berpuas hati dengan keputusan Seri Dua Sama menentang Philadelphia Union. Dalam perlawanan itu, Lionel Messi menjadikan gol pertamanya sejak kematian bapanya. Messi meletakkan Miami di depan 2-1 pada minit ke-26. Bagaimanapun, Philadelphia bangkit menerusi gol pada minit ke-11 dan minit ke-58. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi tepat jam 1.17 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

sonnet.

والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah, naiklah ke darjat yang paling tinggi dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia, sesungguhnya kedudukanmu adalah pada ayat yang terakhir yang engkau baca. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Pengajaran yang kita boleh ambil mengikut Syekh Mubarak Puri, istilah sahibul Quran ini ialah ahli Quran yang merujuk kepada orang yang membaca, orang yang menghafal, orang yang memahami, orang yang mengamalkan Al-Quran serta menjadikan Quran itu sebagai panduan hidup. Ini yang dikatakan sahibul Quran. Mereka akan memperoleh kemuliaan yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Membaca Al-Quran secara istiqamah menjadi sebab peningkatan darjat seorang di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan Quran taklah dilakukan dengan tertib, dengan bertajwid huruf, dengan hukum hakam, dengan tenang, jelas, dengan penghayatan bukan tergesa-gesa. Jadi orang yang menghafal Quran merupakan amalan yang sangat mulia apabila disertai dengan kefahaman dan dengan pengamatan dan pengamalan. Jadi darajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bergantung kepada iman dan amal dan hubungan mereka dengan Quran. Pendidikan Al-Quran taklah melahirkan generasi yang bukan sahaja mahir baca Quran tapi juga memahami, menghayati perintah Al-Quran. Jadi dengan sebab itu, kalau kita melihat tentang kelebihan ahli Al-Quran ini, yang pertama, darajat yang tinggi. Kerana Allah Ta'ala mengangkat, meninggikan darjat ahli Al-Quran di dunia dan akhirat. Yang keduanya, kelebihan ahli Al-Quran, syafaat akan di hari kiamat. Iaitu orang Quran ni, Quran akan datang memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat. Yang ketiganya, ketenangan di dunia. Hati menjadi tenang, jiwa menjadi tenteram dengan sebab membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Yang keempatnya, kelebihan orang yang menjadi ahli Al-Quran, menjadi Quran akan menjadi cahaya yang menerangi jalan di alam kubur dan di akhirat. Dengan sebab itu, bila seseorang itu membaca Quran, hendaklah Quran itu dibaca dengan tartil. Dengan tartil, dengan maksud apa? Baca, iaitu qiraah. Yang keduanya tafahum, yang ketiganya tadabbur, yang keempat ta'amul. Jadi ada empat. Orang baca Quran, dia faham, kemudian dia tadabur, dia fahami, dia ta'amul dan menghayati serta mengamalkan. Ingatlah bahawa Quran ini adalah kalamullah yang dibaca, dia memberi manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 29, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu harapkan perdagangan ataupun perniagaan yang tidak akan rugi. Jadi inilah ingatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan lupa Quran, sehari satu ayat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Quran ini memberi manfaat dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.

0: Melak FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
2: Coconut Shake dulu. Hai, assalamualaikum. Selamat tengah hari di mana saja anda berada ketika ini. Dan macam biasalah, di jam ini kita bersama menerusi Coconut Shake dulu dan bersama tetamu kita di Konti sekarang ni, Tuan Inspektor Muhammad Azrul Ismail, Pegawai Penyiasat Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Alor Gajah. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Apa khabar tuan?
3: Selamat
2: sihat. Alhamdulillah. Okey, jadi tengah hari ni kita nak berkongsi tentang topik yang saya rasa sangat-sangat penting lah tuan. Tentang kenali, cegah dan lindung diri dari scam. Jadi scammer ni dia tak serik tau. Setiap hari ada je taktik-taktik dia orang tuan. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tu, mungkin tuan boleh kongsikan sedikit berkaitan dengan jenayah komersial. Apa tu sebenarnya jenayah komersial tuan? Silakan.
3: Okey. Tu, assalamualaikum dan selamat tengah hari ya. Selamat petang. Saya ringkaslah, jenayah komersial adalah apa, jenayah kola putih. Lebih kepada kebiasaan, kalau kita senang faham ya, segi penipuan kewangan, pecah mana, pelaburan, dia term kat situ lah. Dia bukan jenayah curi ke apa, dia lebih kepada unsur-unsur penipuan.
2: Okey, jadi memang kenalah dengan scammer ni kan. Betul. Dia banyak sangat kenakan orang, terutama sekali penduduk di negeri Melaka tuan. Jadi kena hati-hati selalu, beringat selalulah. Kita setiap hari kita akan bercakap tentang scam ni, jadi kena mohon buka minda lah tentang perkara ni. Okey tuan, jadi mungkin boleh kongsikan jugalah dengan semua pendengar kita jenis-jenis scam yang mungkin pendengar kita perlu beri perhatian tuan. Silakan.
3: Okey, saya terangkan untuk trend sekarang lah, modus operandi yang tengah orang cakap apa, rancak. Lebih kepada phone scam. Daripada yang meningkat sekarang, pelaburan. Tipu pelaburan, tipu pinjaman tak wujud. Sebab apa? Dia menjanjikan
2: pulangan
3: yang cepat. Kat situ ramai yang terberdaya.
2: Iyalah, semua orang nak guna duit, nak cepat punya pasal tuan. Jadi jangan mudah lah sangat. Kalau kata contoh nak buat pinjaman kan tuan, ada saluran yang betul kan?
3: Ada.
2: Jadi
3: kita
2: jangan,
3: pun boleh suggest kan?
2: Kan. Nak tahu tanya Tuan Ashura nanti. Jadi kalau kata sesuatu yang kita rasa macam pelik je kan, tak payahlah. Kalau boleh kita elakkan.
3: Betul. Lebih kepada orang cakap common, benda tu kita boleh fikir logik. Kalau benda tu agak fishy apa, klise
2: macam mudah tak sangat kan,
3: kita boleh
2: tiba-tiba pulangan
3: semak dulu
2: kan, tiba-tiba pulangan pula tinggi daripada yang kita melabur kan.
3: Betul.
2: Nampak macam pelik sangat lah kan. Okey, jadi kena hati-hatilah dalam bab tu. Okey tuan, kenapa yang masih ramai lagi yang jadi mangsa, walaupun kita sentiasa dedahkan dengan penipuan scam, taktiknya dan sebagainya, jadi macam mana tuan, apa pendapat tuan?
3: Sebab kalau yang saya daripada apa yang saya faham lah, teknologi ni kita tak boleh nak alang. Sebab apa? Betul. Atas kawalan diri sendiri. Memang kita

0: Okay.
1: Biasa orang yang kena tu, kita nak cakap apa sebab
0: yalah,
1: melibatkan kewangan.
0: Betul.
1: Yang terdesak. Kat situ punca
0: betul
1: lah.
0: Itu betul.
1: Punca orang terlibat dengan pelaburan tu.
0: Tiba-tiba ada 100, tiba-tiba hilang 100. Ah, boleh makan lagi 2-3 hari, dah tak ada duit dah. Kan?
1: Untuk yang ada juga, dia cakap okey 100 masuk dulu, dia bagi pulangan.
0: Dia bagi dululah.
1: Dia bagi dulu.
0: Dia bagi percaya dulu.
1: RM112. Untung kira RM12
0: lah. RM12 lah.
1: Bila dah makin naik, dia punya modal lebih kepada 1,000, kat situ dia akan minta lagi.
0: Yalah.
1: Lagi besar, terus besar. Kat situ dia cakap bagi saya alang-alang dah masuk. Kenapa kita tak teruskan?
0: Try je kan. Teruskan je.
1: Alang-alang tu.
0: Tak boleh macam tu eh. Itu mustahil sangat tu. Betul. Jadi apa pun kita kena tahulah taktik-taktik dia orang ni. Betul. Kan. Kita kena bijak jugaklah. Kalau kata scammer ni bijak, kita kena lebih bijak tuan eh. Okey, itu tentang pelaburan lah eh. Jangan mudah sangat terpedaya. Okey, tentang keldai. Dan kenapa masyarakat kita ni kena hati-hati tentang keldai account ni?
1: Kedai kau ni kita tak boleh nak bendung sebab kalau ikut term daripada bank pun dia ada satu term dia cakap apa-apa yang terjadi atas kad, pemilik akaun yang akan bertanggungjawab. Dekat situ daripada pemilik akaun sendiri kadang-kadang dia tercicik akaun kat bank dia tu.
0: Betul.
1: Apa tu ada yang buat sewaan, ada yang beri pinjaman, macam saya pinjam sekejap, nanti saya bagi balik. Kadang-kadang kawan pun ada.
0: Iyalah.
1: Ada yang orang luar, okey, nak duit tak? Dia akan tawarkan kepada yang homeless lah.
0: Iyalah.
1: Dekat KL banyak. Sebab apa? Dia dah tak ada rumah. Dia nak cari duit pun susah. Kat situ dia akan tawarkan,
0: okey.
1: Bagi pinjam 1-2 hari, saya akan bagi 1,000-2,000.
0: Apa nak? Ada tawaran macam tu eh.
1: Rezeki depan mata kan. Kat situ tapi dia
0: duit punya pasal.
1: Kemudian hari tu dia akan jadi kes lah,
0: masalah lah.
1: Sebab kita tak boleh nak alang. Kalau kita boleh alang, nak guna kad bank, pergi balai polis, boleh lah kita buat begitu. Sekarang ni atas urusan diri sendiri.
0: Baik, jadi jangan terpedaya dengan penipuan keuangan ni. Memang kita dalam keadaan terdesak ya, mungkin juga ada yang memerlukan, tapi itu bukan jalannya tuan eh.
1: Betul.
0: Itu bukan jalannya. Jadi kita kena tahu IC merupakan satu benda yang tidak boleh diberi kepada orang lain.
1: Betul.
0: Kad bank juga
1: dengan
0: ya, tak
1: bank
0: boleh, memang tak boleh, salah, satu kesalahan. Jadi jangan mudah terlepaslah dengan perkara-perkara macam tu. Okey, jadi apa pun kepada anda semua, kita nak kupas dengan lebih terperinci sekejap lagi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami Coconut Shake dulu.
2: Buat bicara santai Coconut Shake dulu, Isnin hingga Khamis 1:30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Berbual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Baik, masih lagi menerusi Coconut Shake dulu bersama Tuan Inspektor Muhammad Asrul Ismail, Pegawai Penyiasat Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Alor Gajah. Jadi hari ini kita bercakap tentang skema, ya. Ramai yang terkena, ramai yang tertipu, ramai yang terpedaya, kan, dan ramai yang menyesal. Tuan, eh. Okey, jadi kita nak tahu dengan lebih lanjut, ya, berkaitan dengan skema ni. Kalaulah seseorang tu, mangsa tu, dia baru sedar. Dia dah ditipu, dah pindahkan wang. Jadi apa yang dia perlu buat? Macam ada kes dekat TikTok ni pun ada yang bertanya soalan lebih kurang sama macam tu. Okay, macam mana, tuan?
2: Daripada segi kewangan, mm-mm, atau transaksi, yeah, online ke, kita akan suggestkan untuk telefon pihak NSRC, National Scam Response Center. Itu dalam di talian hotline dia 997. Kat situ kita akan terima panggilan daripada mangsa, dan 997 akan take note untuk buat sekatan awal. Maksudnya duit akan floating, tak masuk dalam akaun scammer. Kat situ dia akan floating, dan bila buat report, dia akan ada proses dia untuk buat pemulangan kepada mangsa lah. Kalau bank sempat,
1: kalau sempat
2: sekat, ada dia punya proses untuk pemulangan balik kepada mangsa.
1: Contoh, tapi kalau dia dah pindah ke lain, tak boleh detect ke?
2: Dia kalau tu saya cakap, walaupun dia dah pindah, tapi bank negara atau 997 sempat sekat kat dalam akaun scammer tu, kita akan buat siasatan. Kebiasaan yang baru ni lah, 997 punya kita panggil ops lah. Bila kita dapat tangkap pemilik akaun tu, memang ada duit dalam bank dia, kita akan buat proses pemulangan daripada mahkamah. Mahkamah sahkan untuk buat pemulangan, kita akan terus bagi.
1: Ada kes yang boleh ada kes yang berjaya dipulangkan, ada tak?
2: Sekarang kita pihak polis tengah usahakan untuk kes yang daripada 997 untuk buat pemulangan kepada mangsa.
1: Berapa banyak tu, tuan? Boleh tahu?
2: Untuk Melaka hampir 100 ribu lah yang berjaya untuk buat pemulangan. Kat situ yang saya cakap
1: yang berjaya, kita,
2: yang nasib,
1: yang nasib baik lah.
2: Betul.
1: Kita itu 100 ribu tu melibatkan ramai.
2: Satu Melaka. Hampir lah.
1: Okey, jadi kalau sempat, kalau cepat buat laporan, ya, tuan, ya, insyaAllah bolehlah disekat, kan? Kalau lambat, mungkin tak sempat lah, tuan, ya.
2: Kalau lambat tu,
1: janganlah salahkan pihak polis pula, kan? Kadang-kadang ada yang kata, alah, pihak polis dah buat report apa semua tapi tak jalan. Sebab apa tak jalan, itulah mungkin ada sebab-sebab dia, kan? Okey, jadi apapun, kepada anda yang mungkin dah terkena, tertipu, dah kena tipu berkaitan dengan kewangan ni, kalau dah pindahkan duit tu, kalau kata rasa macam was-was, cepat-cepat buat laporan, ya, tuan, ya?
2: Betul.
1: Call terus 997. Okay. Baik, tuan, mungkin kita nak tahu jugalah kesilapan, ya, kesilapan yang paling biasa dilakukan oleh mangsa, tuan, macam mana?
2: Untuk kesilapan, kebiasaan mudah percaya lah, lebih kepada dia tak ada tanya orang, tak tahu isu scam sekarang, trend sekarang, dia percaya. Lepas tu scammer akan lebih kepada memberi tekanan, bila memberi
1: bagi
2: tekanan,
1: dia takut,
2: lepas tu ayat tu memang saya cakap dia ada benda yang melatih, dia orang terlatih semua untuk percayakan kita. Kat situ kita tak boleh nak cakap
1: kita
2: apa,
1: yakin,
2: tu skill dia orang, skill scammer. Semua scammer akan ada skill tu untuk percayakan mangsa-mangsa dia, untuk serahkan duit kepada scammer tu.
1: Okey. Jadi kalau kita rasa macam was-was, tak payahlah,
2: Betul.
1: Mustahil lah pihak polis tiba-tiba nak call, nak minta duit dan sebagainya. Itu mustahil lah, Okey. Ada tak satu kaedah mudah untuk pendengar kita ni, semua ni yang sedang mendengar ni, ingat supaya tidak menjadi mangsa? Apa yang tuan boleh kongsikan dengan semua
2: kalau
1: pendengar?
2: Kalau bagi saya, satu kaedah, tagline lebih kepada apa, dapat terima panggilan atau mesej, kita berhenti sekejap. Kita berhenti, kita tengok diagnose dulu, kita semak, baru kita take action, tindak untuk percaya atau nak let go je. Itu bagi saya, apa yang saya buat kebanyakan telefon, mesej yang tak berkaitan dengan saya, yang saya tak approach,
1: abaikan
2: je lah.
1: Pihak polis pun terima juga panggilan skema.
2: Sebab kita punya detail ni senang dapat. Sebab dia orang dapat daripada black market semua. Kita pun tak boleh nak stop. Sebab sekarang teknologi semakin canggih.
1: Canggih sangat. AI dan sebagainya. Ada juga yang ada juga kes, dia orang punya taktik sekarang, call kita, dia orang diam tuan.
2: Yang tu itu panggil apa? Tapping lah. Bila kita hello? Jawab dia akan duplicate suara kita. Tapi bila kita jawab lama lebih daripada 10 second lah. Sebab apa, saya pernah pergi khusus bila 10 second dekat mana-mana caller, dia boleh godam kita punya phone. Dalam 10 second kalau pemanggil tu senyap, kita refresh balik phone. Tu je paling senang.
1: Oh, dia boleh terus godam dengan cara tu Allahuakbar.
2: Kalau kita lama, hello.
1: Kena tunggu.
2: Tunggu lagi, hello lagi. Kat situ dia boleh duplicate suara kita. Dia boleh godam handphone. Agak-agak macam curious je, just refresh balik.
1: Sekali angkat terus hello, kalau tak ada letak.
2: Letak terus. Tengoklah dalam berapa second, dah bawah 10 second kita tutup.
1: Atas 10 second dia sempat buat kerja Oi, dahsyat
2: sekarang
1: betul.
2: Kalau yang tu white level punya skamer
1: Oh, ini another level
2: betul.
1: Jadi apa pun taktik-taktik dia orang sangat-sangat licik, jadi kita kena hati-hati macam-macam cara dia orang buat. Bila dia orang dah godam info kita tuan macam-macam dia orang boleh buat kan, ambil gambar. Gambar kita boleh ambil ke?
2: Okey, tu satu biasalah gambar.
1: Nombor
2: kenalan. Dan lagi satu tu kadang-kadang password. Password kita akan simpan kat note.
1: Boleh, dia boleh tengok ke, juga yang boleh dapat.
2: Dia boleh buka.
1: Allah.
2: Kat situ dia akan terus buka akaun
1: kita. Buka akaun kita.
2: Keluarkan duit. Ataupun dia akan tunggu kita berehat. Pukul 2-3 pagi akan kita tidur kan. Kat situ dia akan proses.
1: Ini yang menakutkan ni Jadi kepada anda yang dapat panggilan hello tak ada, terus letak jangan tunggu, jangan ditunggu-tunggu lagi. Okey, sangat-sangat bahaya. Okey, tuan, nasihatlah kepada semualah ibu bapa yang ada anak terutamanya ataupun ahli keluarga yang aktif guna media sosial ni tuan.
2: Okey, untuk nasihat kepada yang generasi muda yang selalu guna gadget ni, kalau untuk penggunaan kita boleh, tapi lebih kepada yang positif lah.
1: Ya, betul. Tak salah pun
2: kita tahu isu semasa tentang scam-scammer sekarang. Kalau ada info baru, post dekat dalam grup family ke kawan-kawan ke, tak salah pun. Kalau dia nak percaya, dia percayalah. Jadi tanggungjawab kita dah lunaskan.
1: Jadi kena pantau jugalah anak-anak kita kan, tengok apa akaun, apa yang dia download, apa semua tuan, kita belum sampai penghujung, mungkin ada pesanan nasihat kepada semua pendengar kita, silakan.
2: Untuk pada semua pendengar Melaka FM, scammer akan cari apa juga, dia ada 1001 cara untuk menipu kita. Kita sekarang apa yang kita boleh buat, jangan panik. First, kita boleh terima panggilan atau terima mesej, tapi jangan take action dulu. Kita kena semak dulu dekat mana-mana bahagian atau 997 yang lebih kepada lebih kepada kerajaan, kita direct terus ke jabatan tersebut. Dan bila dah ada semak betul, baru kita take action. Kalau berkaitan dengan jabatan, bagi saya better pergi terus ke
1: jabatan tersebut lah.
2: Terus.
1: Jangan urusan merusi apa ni, panggilan ni tak payahlah Okey, baik, tadi terima kasih banyak tuan untuk perkongsian. Dan kepada anda semua pendengar setia Melaka FM, sentiasalah berwaspada kalau terima panggilan, dapat mesej dan sebagainya, semak terlebih dahulu untuk kita teruskan apa ni, urusan yang seterusnya. Okey tuan, terima kasih banyak untuk perkongsian tengah hari ni. Sama-sama. Sangat bermanfaat, jadi harap pendengar kita akan lebih alert lah lepas ni semoga statistik di negeri Melaka ni dapat diturunkan. Betul. Tuan tinggi setakat ni berapa juta tuan? Berjuta lah
2: kalau yang statistik. Lebih juta, sebab juta. Satu kes pun ada yang berjuta juga.
1: Ui, banyaknya duit. Jadi orang Melaka betul. Ni kaya-kaya ni. Jadi hati-hati ya. Kita harapkan semoga perkara ni dapat dibendung insyaAllah. Dan semoga kita semua bebas daripada penipuan skema ya. Baik Tuan, terima kasih. Kita ucapkan kepada Tuan Inspektor Muhammad Azrul Ismail, Pegawai Penyiasat Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Alor Gajah, untuk perkongsian tengah hari ini. InsyaAllah panjang umur. Jumpa lagi Tuan ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Baik, kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Lepas ni rakan setugas DJ SS akan temani anda. Jadi untuk Persona 12, cukup sampai di sini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan.
2: Bermaksud, jika sesuatu perundingan menghadapi jalan buntu, maka hendaklah diselidiki semula punca silapnya, atau jika tersalah melakukan sesuatu, cubalah betulkan kesalahan tersebut.
1: Contoh ayat.
2: Setelah sekian lama terlibat dalam penagihan dada, kini Khairul sedar akan keburukan sikapnya. Bak kata pepatah, sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Lah KFM.

0: Okay.
1: Eh, serius, belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk sesi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan ramah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan pergantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta himat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topik ledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga serta aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Memanai harapan rakyat.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.

0: Lucky FM 102.3 pastinya mempesonakan 3-5 minit petang. Selamat petang juga buat anda yang masih lagi setia mana-mana kami ketika ada waktu ini untuk jam yang kedua ini. Okey, menerusi persada pantun dan SS tidak berkeseorangan. Burung berkicau di pohon jati terbang tinggi menuju awan bersama Alung Ashraf petang ini. Tema Cinta Rasul, teladan sepanjang zaman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hari ni berseri-seri
0: Berseri. Kita samalah tema. Walaupun warna yang sama. Walaupun dia punya kepakatan berbeza.
1: Tona yang berbeza.
0: Ya, tona yang berbeza.
1: Apa ni, lima lelang lima kasturi. Apa, bawa mari pergi Desa Haru.
0: Ya.
1: Cantik di GSS berseri-seri. Hari ini baju biru.
0: Apalah kurangnya Long pun cantik juga.
1: Ya.
0: Baju biru batik Long eh.
1: Lama tak pakai baju ni, setahun dah.
0: Oh iya ke? Tapi cantik lah.
1: Tu lah.
0: Naik warnanya.
1: Naik eh?
0: Ya.
1: Itulah, biru sama biru lah.
0: Biru sama biru lah.
1: Duduk apa, petang-petang duduk di tikau.
0: Amboi.
1: Duduk tikau sampai bersiul. Apa ni? Petang-petang masuk beluka.
0: Amboi.
1: Masuk beluka sambil bersiul. Petang ni tema merdeka.
0: Ya.
1: Sama juga tema Maulidur Rasul.
0: Ya. Boleh. Nampak tak?
1: Ada lebih?
0: Ada. Itu belakang tak lebih.
1: Belakang tak lebih?
0: Itu belakang tak lebih, eh?
1: Boleh. Apa, orang kata PM tepi?
0: Ya, PM tepi. Kat tengah-tengah kita bagi, jangan risau.
1: Ni lah, nama Kusudin kata Alun dengan SS memang ngam. Memang ngam.
0: Ya, terima kasih, Kak Sudin. Lupalah tema pantun ni.
1: Okey, bagi lagi sekali tema pantun.
0: Bagi lagi sekali, eh? Pergi ke pekan membeli kurma, singgah sebentar di tepi taman. Cinta rasul sepanjang masa jadi teladan sepanjang zaman.
1: Cinta rasul sepanjang masa jadi teladan sepanjang zaman. Jadi apa tema Maulidur Rasul, sambutan Maulidur Rasul berhadapan dan juga tema merdeka yang tak lama lagi kita nak sambut.
0: Betul, kita ambil lah kedua-duanya. Okey, boleh.
1: Jom kita mulakan.
0: Jom kita terus saja mulakan kiriman yang pertama ini, kiriman daripada Mak Nani Pelangai.
1: Orang pertama Mak
0: Nani.
1: Orang
0: yang pertama menghantar ke kiriman.
1: Silakan.
0: Okey. Mak Nani ada dua rangkap pantun. Sebelum tu kita nak ingatkan lagi sekali syaratnya. Dua rangkap. Okey, tu maksimum lah tu. Dua rangkap dan juga empat kerat.
1: Ya, betul. Okay.
0: Malam raya pasang pelita. Amboi, malam raya.
1: Tak lama lagi sudah nak puasa
0: kat
1: ni.
0: Sudah termasyur zaman ke zaman.
1: Ewah.
0: Sayanginlah bendera kita. Rakyat bersatu, negara aman.
1: Ewah. Ambil kayu dikerat-kerat. Apa, letakkan pula sebelah sini. Jalur gemilang negara berdaulat. Hidup aman juga harmoni.
0: Masya Allah. Anak baru anak kera. Jadi rasanya macam pernah dengar je kan bantuan ni kan.
1: Tapi kan sebelum tu nak tanya, apa beza buruk orang kera?
0: Tak tahulah.
1: Kalau ada sesiapa pakar haiwan di sana, di luar sana, selalu tahu macam nak bezakan, boleh tak kongsikan?
0: Boleh, ini satu ilmu sebenarnya kan.
1: Apa beza ke beruk dengan kera?
0: Kalau SS itulah beruk, itulah monyet, itulah kera kan.
1: King Kong jangan kenal.
0: Itu lain lah.
1: Kita orang sama saiz.
0: Jangan.
1: Okey, silakan.
0: Okey, bantuan yang kedua Long eh.
1: Anak
0: kera. Dua-dua terkena penyengat.
1: Adoi.
0: Tingkatkan usaha menjaga negara. Merdeka, merdeka, laungan penuh semangat.
1: Betul. Apa, sedap sungguh kuih bahulu. Makan mari di waktu pagi.
0: Amboi.
1: Hargai perjuangan orang dahulu. Kalau tidak, kita dijajah lagi. Sekarang ni ada penjajahan bentuk baru eh. Terima kasih Mak Nani.
0: Macam-macam bentuk sebenarnya eh.
1: Pantunnya sedap betul.
0: Cantik. Hari ni pun kita nak mencari dua pemantun yang terpilih lah.
1: Betul.
0: Yang bertuah.
1: Bertuah.
0: Ya. Menjoyah-joyah di laman rumah. Ini kiriman pada J, Joker. Menjoyah-joyah di laman rumah. Waktu pun berlalu begitu saja. Merdeka sudah, bebas pun sudah. Kenapakah ada yang masih ditakut lama? Kenapa? Tolong.
1: Itulah dia. Apa, pagi hari melipat baju. Lipatkan juga si kain sarung. Negara sekarang semakin maju. Jangan jadi katak bawah tempurung.
0: Biar dikaca pun tak nak. Memang hati nak keluar.
1: Betul, nak keluar. Katak sekarang pun dah ada akaun bilik biru tau.
0: Alamak, ada ke?
1: Cuba tengok.
0: Nanti kita check lah lo. Okey, kiriman yang seterusnya. Kiriman yang sama. Dia ada dua rangkap pantun.
1: Menjoya-joya
0: lah.
1: Sedap pula menjoya-joya. Eh, jangan kau menjoya-joya kat sana. Balik.
0: Apa menjoya-joya?
1: Jangan menjoya di sana. Balik.
0: Kalau drama Kampung Seronok tu, joya tu saya.
1: Oh, iya ke?
0: Itu pelik tu. Menjoya-joya. Lama.
1: Jadi macam mana kalau joya tu menjoya?
0: Maksudnya menjoya-joya. Becok ke?
1: Becok.
0: Agaknya lah kan.
1: Baik, kita teruskan.
0: Terhilang gunung oleh jerebu. Jerebu datang dari sebarang. Terhilang rasa kamu padaku.
1: Amboi.
0: Ketemu yang baru yang lama kau buang.
1: Aduh.
0: Alamak tuan.
1: Aduh, hai. Tangkap mari ikan seluang. Manakah sama nak gelap-gelama. Dapat yang baru lama, jangan dibuang. Apa ni, dia memang dia takkan sama.
0: Begitu,
1: memang dia takkan sama, betul.
0: Kalau nak sama macam mana tolong?
1: Pergi yang lama balik.
0: Pergi yang lama balik. Okey, kiriman pada Mausul Raja alias.
1: Yes, saya. Silakan.
0: Okey. Kiriman yang seterusnya ada dua rangkap pantun. Okey, anak harimau, anak belang. Mana nak sama anak rusa?
1: Betul.
0: Harimau mati tinggalkan belang. Bapak-bapak merdeka mati tinggalkan nama dan jasa.
1: Betul.
0: Pantun hari ini memang cantik-cantik.
1: Betul. Harimau mati memang tinggalkan belang.
0: Okay?
1: Apa, duduk-duduk di waktu senja. Apa ni, duduk-duduk di waktu senja, duduk pula menganyam tikar. Mereka berkorban apa sahaja. Demi keamanan. Apa ni, demi keamanan. Duduk-duduk menganyam tikar. Menganyam tikar di waktu senja kan. Mereka berkorban. Duduk-duduk di waktu senja sambil duduk menganyam tikar. Mereka berkorban apa dan saja demi keamanan anak merdeka.
0: Betul. Cantik pantun tolong. Okey, kita nak teruskan lagi pantun yang daripada pengirim yang sama long. Maksud Raja alias kita ni. Okey, pantun yang kedua. Jalan-jalan padang temu. Nak pergi rumah Kak Sia. Tak kira apa bangsa dan agamamu. Kita sama-sama anak Malaysia.
1: Betul.
0: Kan? Kita satu Malaysia.
1: Melaka betul.
0: Melaka betul.
1: Sama anak Malaysia.
0: Nasib baiklah kau tidak ni agamamu tu. You tu. Betul lah Melaka.
1: Betul lah Melaka. Anak Malaysia lah.
0: Anak Malaysia.
1: Kau betul. Nak siapa? Anak Malaysia lah.
0: Negeri Sembilan pun anak Malaysia. Johor pun anak Malaysia. Penang pun semua ni anak Malaysia.
1: Betul. Sabah, Sarawak apa semua anak Malaysia.
0: Anak Malaysia juga.
1: Jadi bunga cantik, bunga baunya harum. Tumbuh tepi pokok kuini. Walaupun kita berbilang kaum, sama sepakat hidup harmoni.
0: Masya Allah. Sama-sama lah kita, betul.
1: Anak apa?
0: Anak Malaysia.
1: Anak Malaysia lah.
0: Mana lagi?
1: Malaysia lah.
0: Malaysia.
1: Melaka lah.
0: Okey, Malaysia. Ada Malaysia, ada Melaka, ada Melaka, ada Malaysia.
1: Melawat Melaka berarti melawat
0: Malaysia.
1: Ya, betul. Silakan.
0: Baik. Okey, pantun yang seterusnya. Okey, siapa? Arik
1: Arik.
0: Ada dua rangkap pantun. Pantun yang pertama. Petang hari cuaca mendung. Cuaca mendung. Mendung sampai hingga ke malam. Telah lahir manusia agung. Rahmat bagi seluruh alam.
1: Itu dia. petik mari buah berangan. Balik pula janganlah lewat. Itulah dia sirah junjungan. Perbanyakkan kita dengan selawat.
0: Baik, ini pantun yang pertama timah
1: Maulidur Rasul.
0: Kita Maulidur Rasul, okey. Yeah,
1: baik pantun Arik, makin berkualiti pantun Arik.
0: Ya. Yeah. Spontan ni agaknya. Cantik bunga di tepi laman.
1: Yeah.
0: Jadi hiasan laman Pak Samad. Nabi teragung sepanjang zaman, idola terbaik seluruh umat.
1: Betul.
0: Katanya salam Maulidur Rasul buat semua umat Islam. Amin.
1: Salam,
0: terima kasih Arif.
1: Salam Maulidur Rasul juga. Apa ni? Pagi hari pergi ke pekan. Membawa nasi telah digaul. Nabi junjungan jadi teladan. Hargai sambutan Maulidur Rasul.
0: Masya Allah. Pastinya kita di peringkat sekolah kan. Pun banyak. Banyak buat
1: ya, apa ni, join apa ni, kita sertai tu perarakan.
0: Maulidur Rasul peringkat komuniti semua ada dah sekarang ni kan.
1: Peringkat komuniti semua dah ada dah.
0: Bukan Maulidur Rasul Maulidur Rasul saja, di Bulan Kebangsaan pun banyak dah ada standby kan.
1: Betul. Tu dia. Jadi terima kasih pada Arik dan semua yang menghantarkan pantun. Ini yang kita nak, pantun awal-awal hantar.
0: Dan juga yang penting pantun yang sesuai untuk kita siarkan.
1: Betul.
0: Yang tiada kena-mengena yang hidup ataupun dia mati.
1: Betul. Pantun yang mengikut tema.
0: Pantun yang mengikut tema. Okey, pantun yang seterusnya daripada Kak Zura Juju. Ada dua rangkap pantun yang ingin dijual.
1: Silakan.
0: Mari makan asam pedas tenggiri. Sudah makan, tidur berdengkur. Jangan sombong, meninggi diri. Tersilap langkah, jatuh tersungkur.
1: Itulah dia.
0: Long tengok ke tenggiri, Long. Masak asam.
1: Sedapnya tenggiri masak. Long memang suka ikan tenggiri. Masak asam ke, goreng cuan-cuan ke, goreng asam ke,
0: goreng cuan-cuan,
1: masak sambal ke.
0: InsyaAllah sedapnya, Long. Sabar, Long.
1: Balik dulu lah.
0: Nanti SS buatkan.
1: Boleh. Budak-budak panjat serombong. Hendak ambil jeruk kelubi. Kenapa hidup hendak menyombong? Itu bukan ajaran Nabi.
0: Nampak
1: kita pusingkan balik.
0: Betul. Ikut sunnah sunnah Nabi. Alun kalau boleh pusing kejap lagi, SS tolong pusingkan yang mana tak ikut tema tu.
1: Alun cubalah.
0: Alun cuba.
1: Zura, lepas makan jangan berdengkur, Zura. Tak baik.
0: Ini luar negara, luar negara. Bukan Malaysia, bukan kat Juju.
1: Oh ya ke?
0: Bukan. Yang kata makan dengkur tu luar negara tu.
1: Oh ya ke?
0: Bukan kat Juju, bukan kat Juju. Nanti kat Juju merajuk dengan kita. kan? Ramai yang nak merajuk.
1: Senang je kita kalau kat Juju. Kalau Zura Juju merajuk, kita bagi dia lagu Bollywood, sejuklah dia.
0: Ataupun balik pak balik ke kan?
1: Itu kat Syaridah.
0: Itu kat Syaridah.
1: Pak balik pak. Nasi sudahlah masak. Itu dia. Silakan.
0: Okey, pantun yang kedua. Mari pergi ke pasar Gelang. Alung mengidam apam balik.
1: Saya pula.
0: Kalau pasang jalur gemilang, janganlah pasang terbalik.
1: Alung dah cakap dah benda ni semalam. Satu, jangan pasang terbalik. Betul. Seberang sungai menaiki kolik. Ikatkan pula pada pedati. Pasang jalur gemilang, janganlah terbalik. Yang lusuh, yang rosak pula perlu diganti.
0: Janganlah biar lusuh ke, Long, kan.
1: Ini sampai tinggal tiang je, tergebar-gebar dia tak ni.
0: Jangan.
1: Amor awal.
0: Itu menunjukkan tunjuklah semangat kita. Yeah.
1: Yang tidur berdengkur tu saya tahu siapa.
0: Siapa?
1: Julia Roberts.
0: Okey, okey. Bukan Zura Jujur. Bukan
1: Zura Jujur. Zura Jujur rajin ya.
0: Ya.
1: Melayani tempahan pelanggan.
0: Ya, betul-betul rajin.
1: Grilled chicken chop le.
0: Tak sempat. Nak tidur pun tak sempat. Kan?
1: Dengan harapan dapatlah chicken grill free.
0: InsyaAllah. Kejap lagi di komen tu. Hai DJ Amal, terima kasih yang mengikuti kami merusi di TikTok Mak FM. Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam DJ Amal.
0: Ya, dan juga kita bersiaran di bilik biru juga, Long.
1: Ya, ada tak yang di bilik biru kita bacakan jugalah.
0: Okay. Kejap lagi kita tengok.
1: Okey, boleh.
0: Okay,
1: banyak betul DJ SS nak pergi dari bilik ke bilik ni. Bukan mudah.
0: Kita nak kendalikan.
1: Nak kendalikan peserta pantun ni tau.
0: Kalau yang mana kita tak dapat siarkan, itu adalah kekangan masa. Yeah. Sebab kita banyak bilik yang kita nak terokai.
1: Tangan dah macam sotong nanti kejap-kejap.
0: Lebih pada sotong.
1: Okey, silakan.
0: Okey. Seterusnya kiriman dan sebelum tu.
1: Kasyarida. Baru je sebut dia dah naik. Along lama tak nampak. Sama lah macam warung lama tak nampak.
0: Kak Ida lama tak nampak kita ke kita yang dah
1: lama tak nampak dia. Dah lama tak masuk.
0: Okey, anda juga sebenarnya boleh menembusi dua talian konti mesra kami juga. 06-282-4477. 06-284-3377. Okey, kiriman daripada Amir Musa.
1: Ya.
0: Jangan dikata si pipit tuli. Kalau tak dikuat, bunyi biola. Isteri minta madu yang asli. Dibawa ke rumah, dihambatnya pula. madu yang asli tu madu yang daripada...
1: Madu. Na.
0: Madu yang lagi satu tu diminta untuk dimarah. Yeah. Tengah bawa yang tu.
1: Yeah. Minta madu, jangan bawa balik Nur Madu.
0: Ya, yeah, jangan. Suka Along pantunnya ni.
1: Suka lah. Siapa lagi tu? Amir eh?
0: Amir.
1: Kamai Amir eh? pagi-pagi menganyam raga. Apa ni, hendak taruh si master kail.
0: Ya.
1: Tak kisahlah 1, 2 atau 3. Kenalah berlaku saksama dan adil.
0: Ya, yeah, tu yang penting Long eh.
1: Yang penting jangan salah pilih madu tau.
0: Jangan. Okey, kita kena nak bacakan ambat. Kita nak bacakan kiriman daripada budak nakal merusi di TikTok eh. Di TikTok Melaka FM kebetulan SS ternampak ni Long. Kita bacakan dulu lah Long.
1: Silakan.
0: Pergi ke hulu mencari rotan, singgah sebentar di tepi perigi. Hidup bukan kerana kesombongan, cuma sedar diri sendiri.
1: Oh,
0: cantik juga pantunya.
1: Terlanjur tu kat Syarida. Dah terlanjur kat Syarida ada ni. Petang ni tolong buatkan mie goreng. Yang macam hari tu boleh tak? Yang satu tray
0: sempat
1: kecil
0: sempat lagi
1: tu. Saya order. Kejap lagi kau orang wasabi eh. Stand by petang kau ambil kau 6. Boleh tak?
0: Boleh terus ya.
1: Boleh terus dah jadi kat sini. Teracur tu. Aduh ya. Okay, jom kita teruskan.
0: Okay. Itulah dia. Halun tak jawab lagi. Kita dah jual. Okay. Pergi ke hulu mencari rotan. Singgah sebentar di tepi perigi.
1: Ewa.
0: Hidup bukan kerana kesombongan. Cuma sedar diri sendiri.
1: Ini Zura Jujur tadi kan. Betul.
0: Ini budak nakal tadi.
1: Budak nakal. Macam berkaitan pula dengan Zura punya eh. Baguslah. Pasal sombong
0: itulah
1: tadi. Ya. apa ni... limau lelang, limau kasturi. Gugur daunnya jatuh melayang. Kalau hidup merendah diri... orang suka, Tuhan pun sayang.
0: Betul semua tak? Orang suka.
1: Semua
0: betul.
1: Orang suka. Jangan menyombong, jangan meninggi diri.
0: Betul.
1: Tak ke mananya.
0: Ya. Baik, kita nak...
1: Saya memang sentiasa merendah diri sebab saya memang rendah.
0: Ya, sama lah SS.
1: Nak tinggi macam mana? Panjat tangga.
0: Tetap merendah diri. Walaupun kita tinggi, tetap merendah diri. Itu kata adat dan juga budaya, Long.
1: Tak pernah rasa meninggi diri sebab tak tinggi.
0: Dalam maksudnya.
1: Okey, silakan.
0: Okey, baik. Kita nak rehat seketika. Kembali semula selepas ini. Okey, persada pantun di Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Ewah.

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan menerusi persada pantun hingga jam 4 petang. Kita bawakan lebih kurang setengah jam lagi long eh.
1: Ya.
0: Baik, anda juga boleh menembusi dua talian konti mesra kami 0628247 0628433377. Okey, hello, 3, 3, assalamualaikum.
1: Ya, siapa di sana?
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu? Ya, saya.
2: Selamat petang, selamat bertugas.
0: Terima kasih, Cik Jasli.
1: Ya, Abang Jasli ku sayang.
0: Lain suaranya tadi.
1: Jauh?
2: Tanah-tanah
1: lah. Baik, baik. Jauh suara Abang Bang?
2: Gimana
1: lah dia? Jauh nak sayup je dengar.
2: Cuba beri pantun dia cepat lah.
1: Okay, boleh, silakan.
2: Minum kopi pagi hari.
1: Yeah.
2: Minum dengan bersama roti. Ikutlah adab dan sunnah Nabi. Itu tanda umat Islam yang sejati.
1: Betul.
2: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu dia. Abang Jas ni. Oh, laju betul.
0: Ya. Yeah. Satu pantun terus dah.
1: Macam ada kat luar je tu.
0: Tapi nak juga berpantun. Terima kasih banyak.
1: Betul. Cantik sungguh emas tempawan. Diukir corak penuh selirat. Sirah junjungan jadi panduan.
0: Yeah.
1: Hidup berkat dunia akhirat.
0: Masya Allah.
1: InsyaAllah.
0: Hari ni pantun, Masya Allah. Okay. Itu menerusi di talian. Kita nak ambil balik menerusi di...
1: Di mana?
0: Bilik hijau kita.
1: Bilik hijau, silakan.
0: Kita masih lagi menanti kalau ada yang menelpon kami. Dua talian konti mesra kami. Okay.
1: Baik.
0: Kiriman yang seterusnya daripada Haji Latif. Ada dua rangkap pantun.
1: Haji Latif.
0: Yang dikongsikan. Sungguh manis buah nangka. Pokok nangka di kebun Pak Hasan. Kepada pendengar Radio Melaka. Selamat menyambut sambut Hari Kebangsaan.
1: Apa ni? Itulah di radio Melaka FM juga dah ada apa ni program-program kemerdekaan. Apa Alung jawabkan pantun. Okay. Lepas tu nanti DJSS buat lahir bahan pasal program
0: boleh.
1: Apa kita pun nak tahu juga ni.
0: Boleh.
1: Apa rancangan yang telah pun disusun oleh Melaka FM kan untuk para pendengar semua. Okey, jadi Alung jawabkanlah. Masuk hutan cari rumia. Apa tak cukup hutan redah belukar. Tak kira di mana anda berada. Ucap selamat Hari Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Mana lagi?
1: Melaka lah.
0: Okey, terima kasih Alung. Bersemangat tadi SS dengar eh.
1: Sama-sama.
0: Okey, tadi Alung dia tanya program program di Melaka FM. Sebenarnya banyak yang kita susun sebenarnya kan. Antaranya salah satunya sebenarnya dengan jelajah semangat aspirasi Malaysia untuk Zon Selatan Long. Melaka FM ada menganjurkan pertandingan bintang patriotik pada 24 Ogos ni.
1: Itu
0: bermula
1: dia.
0: Bermula 10 pagi dan pendaftaran 9 pagi hingga 10 pagi.
1: 24 Ogos?
0: Ya, Alung tak dia lah tu.
1: Rugi. Jadi pada sesiapa yang apa ni minat menyanyi lagu-lagu patriotik?
0: Ya, semestinya.
1: Semestinya lagu-lagu patriotik banyak.
0: Banyak.
1: Lagu Bhatra Merdeka, lagu Warisan Tanah Pusaka, kan? Macam-macam lagu patriotik tu masuk le. Perwira.
0: Alung umur berapa? 25. Okey, boleh long. Dia syarat dia 18 hingga 50 tahun.
1: 50 tahun?
0: Ya. Yeah.
1: 18. Tak boleh.
0: 18 hingga 50 tahun. Alung kan 25.
1: Alung mau pecah suara. Alung umur Alung 17.
0: Okey, tak boleh. Dia kena 18 hingga 50 tahun. Itu syarat dia. Dan yang paling penting penyertaan adalah terhad kepada 20 orang sahaja.
1: 20 orang sahaja?
0: Kena datang awal, daftar awal.
1: Di mana benda ni berlaku ni?
0: Okey. Kejap lagi kita kongsikan. Okey, di dataran Menara Tamin Sari Bandar Hidup.
1: Menara Tamin Sari, guys.
0: Nampak tak Menara Tamin Sari? Kat situlah ia berlaku.
1: Apa ni kebanggaan negeri Melaka.
0: Betul.
1: Menara Tamin Sari. Jadi bintang patriotik anjuran Melaka FM di Menara Tamin Sari umur 17 hingga 50 tahun.
0: 18 hingga 50 tahun.
1: 17 tu saya.
0: Alung. Tak pecah suara lagi.
1: Ya. baru nak pecah. 18 hingga 50 tahun.
0: Betul.
1: Bintang patriotik.
0: SS nak kongsi juga sambil-sambil tu kan. Ha. Dia menarik.
1: Apa hadiahnya?
0: Tempat yang pertama, hadiah wang tunai RM500. Piala dan juga hamper. Yang kedua, RM300. Piala dan juga hamper. Dan untuk tempat yang ketiga pun kita sediakan. Okey, wang tunai RM200. Piala dan juga hamper.
1: Wow, tahu tak kalau kalau Alu menang tu, Alu nak beli apa?
0: Alu nak beli apa?
1: Ayam gunting. Okay. Sotong pacak. Ayam gunting. Sotong pacak. Okey, jom kita teruskan. Marah orang kan?
0: Ya, kau kena marah lagi DJ SS.
1: Itu kesian. Kesian kita.
0: Kesian kita.
1: Okey, jom.
0: Okey. Pantai yang seterusnya, kiriman yang sama daripada Haji Latif. Okey. Banyak ikan terkena tuba.
1: Ya. Yeah.
0: Ikan mati di Sungai Segamat.
1: Alahai.
0: Maulidur Rasul dah hampir tiba. Hari kelahiran Nabi Muhammad.
1: Betul. apa potong sayur atas terenan. Apa ubi pula dikerat-kerat. Sama-samalah kita raikan.
0: Yeah.
1: Raikan dengan banyakkan selawat.
0: Yeah. Oh, sayang. Okey, bukan. Apa yang terjatuh?
1: Oh, ingatkan nak sambung. Engkaulah jejaka idaman.
0: Raja Kemal. Raja Emma. Okey. Seterusnya long kita nak

0: Baik, SS nak bacakan kiriman daripada okey, tidak dinyatakan namanya. Okey, kita bacakan terus.
1: Apa pemantau misteri?
0: Ya. Pergi ke bandar hilir melihat kota, singgah sebentar membeli cenderamata. Bulan Merdeka penuh cerita, semangat patriotik kekal di jiwa.
1: Betul. Itu orang kata kalau lah kata banyak cerita kan. Pagi hari pergi ke kota. Hendak beli kebaya merah. Merdeka memang penuh cerita. Tumpahnya air mata beserta darah. Darah satria. Itu dia. Darah satria. Pernah tengok, pernah tengok cerita tu?
0: pernah. Memula rasa macam bersemangat. Tapi yang kedua, kali kedua tu rasa macam seram dengan Alung cakap eh. Okey, pantai kedua Alung.
1: Ya, silakan.
0: Naik beca ke Jongke Walk. Melihat sejarah penuh makna. Malaysia merdeka, terus melangkah. Bersatu hati membina negara. Okey, silakan Alung.
1: Naik beca ke Jongke Walk.
0: Kita nak bedah pantun
1: kita,
0: ke?
1: Kita murnikan.
0: Kita murnikan.
1: Mungkin apa ni, pemantun kita ni baru nak belajar berpantun. Betul. Jadi kita tolong. Kalau rima ABAB ataupun rima AAA kita boleh lah.
0: Baik.
1: Jadi kita...
0: tak semestinya huruf sama tapi bunyinya sama.
1: Bunyinya sama. Jadi apa tadi dia punya bawah tu?
0: Okey, Malaysia merdeka terus melangkah, bersatu hati membina negara.
1: Bersatu hati membina negara.
0: Melangkah dan negara.
1: Apa yang turun ke sungai memasang lukah. Dapat pula ikan gelama. Apa kalau apa tadi terus melangkah?
0: Betul. Malaysia merdeka terus melangkah.
1: Malaysia merdeka terus melangkah. Bawah dia
0: bersatu hati membina negara.
1: Bersatu hati membina negara. Ataupun turun ke sungai Masang Lukah, arusnya deras sebelah sana. Bersatu hati sama melangkah, bersama kita bina negara.
0: Masya Allah. Terima kasih Alung. Itu kiriman pada kiriman misteri Alung eh.
1: Ya, kiriman misteri. Itu Alung jawabkan lah. Apa tekun orang susun tembika. Apa tembika pula apa tembika pula diisi bahulu.
0: Ya.
1: 69 tahun kita merdeka. Hargailah perjuangan orang terdahulu.
0: Betul. Tak ada dahulu, tak ada lain sekarang.
1: Betul. Terutamanya prajurit-prajurit kita.
0: Betul.
1: Terima kasih kita ucapkan kerana sentiasa bersiap siaga menjaga kedaulatan negara.
0: Okey. Seterusnya dia bagi empat rangkap. Tapi kalau kita sempat, kita akan pusing balik, kita akan bacakan habiskan empat rangkap. Okey, seterusnya kiriman. Okey, kiriman dari T, dari Teluk Intan.
1: Dari Teluk Intan.
0: Iya, jauh ni. Walaupun dia tetap satu Malaysia.
1: Betul. Mana saja dia berada, tetap kita di
0: Malaysia.
1: Malaysia. Okey.
0: Indah alam telah tersurat. Tampak di air sekadar biasan. Merdeka tetap tergenggam erat. Jiwa membara penyambung warisan.
1: Itulah yang dikatakan. Ikan tenggiri tadi kan. Tangkap mari ikan tenggiri. Tangkap mari ikan tenggiri. Apa ni, panjang siripnya melentik-lentik. Itulah semangat jatinya diri. Tanamkan semangat, semangat patriotik.
0: Daripada kalau kita tengoklah adik-adik kita daripada kecil sampailah besar eh. Masa kecil lagi cikgu dah didik, mak ayah dah didik.
1: Betul.
0: Orang keliling dah didik dah. Semangatnya diorang ni, kita dah, kita hulur je mereka, dia dah tahu dah. Dia dah
1: betul.
0: Angkat dah.
1: Betul. Kadang-kadang tengok bila Alon ada tengok video kan. Ada budak kecil tau, umur 3 tahun kot. Dia pegang jalur gemilang, dia dah nyanyi lagu negaraku. Walaupun dia peyak-peyak
0: Masya
1: sikit
0: Allah,
1: kan.
0: Peyak-peyak pun tak
1: macam tu.
0: Tapi semangat dia,
1: semangat dia comel. Itu yang kita nak kan, tanamkan semangat jati diri
0: daripada kecil lagi.
1: Daripada kecil.
0: Baik, seterusnya pantun yang kedua Long eh, daripada T. Cendawan, cendana harum, nirmala suci. Hati Arjuna terus tergoda.
1: Ewa.
0: Petualang negara perlu

0: dibenci. Hmm. Tentram negara usah dinoda.
1: Betul. Apa ni? Itu orang kata pagi hari menulis surat.
0: Ya.
1: Apa pagi hari menulis surat. Sampulnya pula tidaklah besar. Tak kira petualang atau pengkhianat.
0: Ya.
1: Harus dibenci, diusir keluar.
0: Pergi kau.
1: Pergi kau. Nyah kau dari sini.
0: Nyah dari sini.
1: Sebab sekarang ni petualang bukan daripada luar je tau. Petualang pengkhianat ni dalam pun ada.
0: Dalam pun ada. Minta-minta dijauhkan lah long.
1: Ya, betul. Minta-minta dijauhkan lah. Sementara kita nak masuk, nak sambut merdeka ni kan.
0: Betul.
1: Okay, seterusnya.
0: Pantun yang seterusnya daripada Mak Long Mahawa long. Okay. Ada dua pantun katanya.
1: Okay.
0: Pantun yang pertama, anak burung membuat sarang.
1: Yeah.
0: Kasih makan kacang soya. Kibarkan jalur, itulah lambang negara Malaysia. Okay. Sebab dia tak ada tulis rangkaian kedua.
1: Okay.
0: Anak burung membuat sarang. Kasih makan kacang soya. Kibarkan jalur gemilang, tertinggal gemilangnya tak ada tulis. Itulah lambang negara Malaysia.
1: Betul. Sedap sungguh kuih keria. Makan pula di waktu petang. Tunjukkan semangat, cintakan negara. Naikkanlah kita jalur gemilang.
0: Ini dah pertengahan dah long. Hari ni 20 dah. Dah nak ke hujung.
1: Dah nak
0: ke
1: hujung lagi. Tinggal 10 hari.
0: 11 hari lagi.
1: Jadi masih sempat lagi.
0: Sempat.
1: Ni jam kat mana-mana pun dah ada jual lagi.
0: Kalau nak beli dekat orang kata online pun sempat lagi.
1: Betul.
0: So tak ada alasan lah long eh.
1: Betul.
0: Baik. Okey, pantun seterusnya, pantun yang sama long eh. Kiriman yang sama. Jalan-jalan arah ke timur. Singgah sebentar rumah Cik Siti. Malaysia aman dan makmur. Rakyat sungguh senang di hati.
1: Betul. pakai kebaya kerongsang tersemat. Apa kerongsangnya pula berbatu delima. Rakyat Malaysia syukurilah nikmat. Semoga kemakmuran kekal selama.
0: Amin
1: ya rabbal alamin.
0: Kita kekalkan lah macam-macam cara jaga jari jemari kita. Jangan tulis yang bukan-bukan.
1: Betul.
0: Perkara kata apa, berita palsu. Jangan
1: sebarkan.
0: Jangan jadi skamer.
1: Kerana selalunya yang sahih hanya di
0: RTN.
1: Ya, betul. Tak pasti, jangan kongsi.
0: Kalau pasti, baru kongsi. Dapat yang sahih, barulah kongsi. Dan juga janganlah kita menulis yang
1: betul.
0: Perkara yang tak betul.
1: Kalau bukan apa ni, dah Ikin ke, dah Farauda ke, dah Amalina ke, dah Finas ke, yang sampaikan berita tu, jangan kongsi.
0: Jangan kongsi . Melaka FM yang sahih.
1: Yang sahih hanya di RTM.
0: Baik. Okey, seterusnya daripada Ayu Hussein.
1: Nyonya Ayu.
0: Nyonya Ayu. SS nak sebutkan takut pula tersalah kata kan.
1: Nyonya Ayu.
0: Nyonya Ayu . Tadi gue teringat gue ada gua tu kan.
1: Betul.
0: Emas tempawan di dalam kotak. Kotaknya cantik, berukir-ukiran. DJSS menawan Alung Pusega. Apa persiapan di hari kemerdekaan?
1: Apa persiapan hari kemerdekaan?
0: Alung kena jawabkan untuk SS sekali tau.
1: Kenapa pula?
0: Dia tanya apa persiapan di hari kemerdekaan? Tapi ada tanya dia dua tu.
1: Tapi nama DJSS pun ada sekali.
0: Jadi kita wakil lah pemain simpanan.
1: Padahal dia tai chi kan kita .
0: Okey.
1: Macam-macam sambutan kemerdekaan ni.
0: Macam-macam persediaan.
1: Jadi yang paling penting sekali, ini jawapan je. Geluk air dalam isi air di dalam puan. Puannya pula berbelang-belang.
0: Ya.
1: Apa sempena nak sambut kemerdekaan,
0: mm-mm,
1: dah tentulah bersiap sedia dengan jalur gemilang.
0: Ya, itu semestinya.
1: Itu semestinya.
0: Ah.
1: Lepas tu kalau ada ni program-program di Melaka FM,
0: yeah,
1: kita turun support lah.
0: Betul. Pelbagai info yang kita kongsikan dari semasa ke semasa melalui platform rasmi Melaka FM.
1: Cakap pasal Bintang Patriotik.
0: Ya, yeah, kenapa? Alun nak menyanyi ke?
1: Bukan, ni bekas juara Bintang Patriotik. Tahun bila Alun dah lupa?
0: Ini siapa? Kak Zura Juju ke? Ayu Hussein?
1: Ayu Hussein lah.
0: Oh, ya ke? Tahun bila tu?
1: Tahun bila You? How are you? Kau tolong ni you, tolong jawab sikit berapa, tahun bila menang tu?
0: Ya, yeah, kita ada buat untuk 24 hari bulan ni.
1: Dia nyanyi lagu
0: Bintang Patriotik 2021.
1: 2021.
0: Lama.
1: Dia nyanyi lagu Pahlawanku kot tak silap.
0: Ya. Yeah. Dondang sayang pun hebat, masya-Allah berpantai
1: pun hebat. Tak ada jangan kang kembang kang koyak kan ini kang. Meretas. Saya tak pernah bertanding. Zura, jadi inilah masanya 24 bulan ni awak nak pergi bertanding eh?
0: Ya, yeah, sebab syaratnya 18 tahun hingga 50 tahun ke.
1: Betul.
0: 50
1: awak
0: tahun.
1: Awak baru 24 kan Zura Juju?
0: Ya. Yeah.
1: Ajak Kak Syarida, ajak Ida Arnida, ajak Kak Ita Syam semua masuk sekali. Penuhkan 20 orang je tau.
0: Ya, yeah, tapi awal lah eh. Okey, seterusnya kiriman daripada Icho Zaidan lho.
1: Icho Zaidan.
0: Ya. Yeah.
1: Okay. Ini dia anak muda yang salah seorang anak muda yang hebat berpantun.
0: Dua rangkap pantun dong eh?
1: Ya, yeah, silakan.
0: Tanggal 31 Ogos Laungan Merdeka.
1: Ya. Yeah.
0: Laungan penuh dalam kenangan. Bendera dikibar, hilangnya berduka. Bangsa bersatu dalam pegangan.
1: Bangsa bersatu dalam pegangan.
0: Pegangan, ya. Yeah.
1: Jadi macam mana cakap lah, berduka, berduka kan.
0: Okey.
1: Jadi
0: kena tukar.
1: Kena tukar lah. Okey. Kalau nak tahu kan?
0: Ya.
1: Sejarahnya, kalau ikut sejarahnya, Tukar Abdul Rahman turun kat mana dulu? Kat Melaka.
0: Betul.
1: Jadi Melaka ni penuh sejarah tau.
0: Macam-macam sejarah.
1: Aromak dulu cakap, masa yang Tukar Abdul Rahman turun kat Melaka tu, dia dengan rakan-rakan sekolah, dia pakai baju sekolah, berbaris pegang bendera.
0: Kiranya mak Alung sini merasai
1: pengalaman, yeah. Tapi masa tu dia sekolah rendah lah.
0: Yelah, tapi ingat,
1: tapi
0: memori
1: ingat.
0: Tu ingat, yeah. Itulah boleh bercerita dengan cucu-cucu anak-anak kan?
1: Betul, okay. Jadi orang cakap kalau pasal merdeka ni kan, inilah orang apa, petang hari masak pengat. Petang hari masak pengat,
0: yeah.
1: Taruh santan enaknya rasa. Hargailah segala korban keringat,
0: yeah.
1: Turunnya Tunku Abdul Rahman di bumi Melaka.
0: Masya-Allah. Kita rasa banggalah.
1: Ya, yeah, kita rasa bangga.
0: Walaupun SS bukan kelahiran orang Melaka, tapi dah menetap Melaka ni lama kan. Turut terasa bangganya.
1: Mana Manchester?
0: Lebih kurang sebelah. Okey, pantun kedua long eh.
1: Okay, silakan.
0: Bunga dilukis bunga kebangsaan.
1: Amboi.
0: Terangnya awan penuh cahaya. Maulidur Rasul tanda penghargaan. Nabi disambut penuh mulia.
1: Itu dia dua tema sekali.
0: Ya, yeah, dua tema sekali dia bagi.
1: Itu yang
0: terima kasih Cik Zaidan.
1: Betul. Itulah orang cakap. Kalau Maulidur Rasul ni kan.
0: Ya. Yeah.
1: Petang-petang duduk bersiul. Sambil menganyam si bakor rotan. Sempena sambutan Maulidur Rasul.
0: Ya.
1: Jadikan pedoman sirah junjungan. Tu dia. Jadi apa tadi tema yang tadi tu tema sambutan Maulidur Rasul tahun
0: betul,
1: ni.
0: Betul.
1: Apa tadi tema dia?
0: Oh bukan, itu tema kita bagi.
1: Oh tema kita bagi.
0: Tema kita bagi.
1: Okey. Tapi tema sambutan Maulidur Rasul ada kan?
0: Ada.
1: Sekejap lagi kita cari.
0: Okey.
1: Okey, kita boleh buatkan pantun juga dengan tema Maulidur Rasul.
0: Betul.
1: Tahun ni. Sambutan Maulidur Rasul tahun ni.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, jadi seterusnya.
0: Seterusnya, kita nak kembali pada kiriman misteri tadi long eh. Boleh eh?
1: Boleh.
0: Okey. Ke air keruh di pagi hari. melihat bunga berkembang mekar.
1: Ewah.
0: Melaka negeri penuh sejarah. Jasa pejuang tetap dikenang. Mungkin belajar tadi, baru belajar
1: tadi. Yang baru belajar. Lagi sekali.
0: Okey, ke air keruh di pagi hari. Melihat bunga berkembang mekar. Melaka negeri penuh sejarah. Jasa pejuang tetap dikenang. Itu dua-dua dia ni sikit.
1: Jasa pejuang tetap dikenang. Melaka
0: Negeri penuh sejarah. Sejarah dan juga dikenang. Dia lari kat situlah, hari dan juga mekar.
1: Boleh je pakai kebaya berwarna merah. Kain pula batik Semarang. Melaka
0: Negeri penuh bersejarah.
1: Lepas tu bawah dia,
0: jasa pejuang tetap dikenang.
1: Jasa pejuang tetap dikenang. Okay,
0: Beli long.
1: Itulah orang kata. Ayam berkokok di atas reban. Berkokok pula sampai ke petang. Demam agaknya. Ayam tu. Jasa pejuang banyak berkorban. Sehinggakan syahid di medan perang.
0: Sebab dia demi negaranya sikit long.
1: Demi negara yang tercinta, ku curahkan bakti penuh setia.
0: Sayang Alung tak ada 24 Ogos ni.
1: Kenapa?
0: Patriotik.
1: Alah,
0: pertandingan patriotik negeri Melaka.
1: Pukul apa ya Alung, lagi kejap?
0: 9 hingga pukul 10.
1: Ah, satu jam je?
0: Itu pendaftaran sahaja. Pukul 10 kita dah mula loh. Sebab kita nak 20 orang terawal. Okey. Pantai seterusnya loh ya. Bendera berkibar di tengah laman. Jalur gemilang indah berseri. Merdeka disambut penuh kebanggaan. Malaysia tercinta kekal di hati.
1: Ini betul. Ini pantunnya betul.
0: Ya. Ini betul.
1: Ya, betul. Okey. Masuk hutan cari rumia. Masuk hutan cari rumia. Nampak pula anak berlari. Walau jelajah ke pelusuk dunia. Negaraku tetap di sanubari. Bangga tau.
0: Bangga. Mestilah kita bangga.
1: Pernah tak rasa macam kalau tengok, kalau kita pergi mana-mana kan, lepas ataupun kita tengok di kaca TV kan, tiba-tiba nampak bendera Malaysia. Kalau kata kita tengok dan filem pun, tiba-tiba ada bendera Malaysia. Rasa bangga.
0: Walaupun kita walaupun sekejap kan,
1: walaupun sekejap dia tunjuk bendera Malaysia tu. Jalur gemilang lah.
0: Betul.
1: Jalur gemilang kan, kita rasa bangga.
0: Betul.
1: Lepas tu bunga raya, bunga kebangsaan. Kalau bunga negeri Melaka, bunga apa? Bunga negeri Melaka.
0: Bunga apa eh?
1: Bunga kesidang eh?
0: Baru nak cakap. Bunga kesidang ke?
1: Bunga kesidang eh?
0: Nanti kita bincang kan.
1: Kalau siapa-siapa ni, bunga negeri Melaka.
0: Selalunya bunga kesidang kot.
1: Kesidang eh?
0: Nanti kita confirm kalau.
1: Sebab kita orang kata nak kongsi-kongsi
0: ilmu. Tu dia. Betul. Baik. Kita nak rehat seketika. Kita kembali semula selepas ini. Mungkin kita boleh untuk yang terakhir nak mencari siapakah pemantu bertuah long. Hari ini kita ada 16 orang.
1: 16 orang. Okay. 120K dah. Terima kasih Ijah. Terima kasih semua yang tapping. Itu dia.
0: Okay. Baik, kita rehat seketika daripada Siti Nordiana. Okey, lagunya. Nyanyi loh.
1: Lagunya
0: Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka.

0: Malak FM 102.3 pastinya mempesonakan. Selamat petang juga buat anda yang masih lagi bersama dengan kami, Melusi yeah. Persada Panto, SS dan juga Alung yeah. untuk personaliti undangan petang ni.
1: Betul.
0: Ramai yang jual ke pantun hari ni, Alung. Ada 16 orang eh. Uh-huh. Tapi SS macam nak jual ke tak? Kita try lah, Alung eh. Boleh eh. Pohon kurma rendang daunnya.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, tempat berteduh di tengah laman.
1: Haa.
0: Selawat Nabi indah lagunya. Betul. Tanda cinta penuh keimanan.
1: Betul. tangkap mari ikan jelawat. Tangkap mari si tali tangsi. Basahkan bibir dengan selawat. Tanda yeah. kita cintakan Nabi.
0: Betul. Okey, indah berseri cantik bulan berkilauan di langit tinggi. Cinta Rasul jadi pedoman, moga bersua di syafaat nanti.
1: Betul. Itulah dia.
0: Saja mendera alum kita ini ya.
1: Bukan dah habis ke? Oh, tak apalah, last ni bagi calon di JSS
0: tapi jualan. Tapi alhamdulillah semua pantun kita dah berjaya siarkan yeah, hari berjaya, ni eh.
1: Ini ada dalam saat sama. Ada panggilan kita ambil.
0: Ya. Yeah.
1: Bilik biru kita ambil.
0: Jangan tanya kenapa ada dua saja. Sebab kita menanti juga panggilan yeah. tadi kan.
1: Dekat TikTok pun ada.
0: Ya, yeah, betul.
1: Dekat Wasabi lagi lah banyak.
0: Ya. Yeah.
1: Itu dia.
0: Okey, jawab. Dah tak nak jawab, Long eh? Bukan tak nak beli eh?
1: Ada pukul 4.
0: Okey.
1: Tak ada lah, boleh. Boleh. tapi... apa ni? Ni sempena Maladara sini Alun jawabkan, Alun bagi ucapan sekali lah.
0: Boleh. Kita alu-alukan.
1: Ya. Yeah. Letak kuih di dalam bakul.
0: Ya.
1: Apa, letak kuih di dalam bakul. Apa ni, susun pula dia dalam pinggan. Selamat menyambut Maulidur Rasul.
0: Betul.
1: Jadikan pedoman sirah junjungan.
0: Ya. Terima kasih, Alung.
1: Sama-sama.
0: Itu adalah pantun yang tak akhirlah sebenarnya yeah. daripada kami. Dan juga seperti yang kita janjikan, kita nak kongsikan pemantun yang terbaik untuk hari ini. Okey, iaitu kiriman daripada Mak Nani Pelangan.
1: Mak Nani Pelangan. Tanya Mak Nani.
0: Ada juga lagi seorang. Kita yeah. ada kiriman daripada
1: Orang jauh.
0: Tapi tetap dekat di hati.
1: Ya, yeah, sebab
0: kita ada tea dari Telur Intan.
1: Ya, yeah, tea yang dekat di hati.
0: Ya, yeah, betul.
1: Sekarang ni kat mana-mana pun ada.
0: Betul.
1: Kalau kata ada kat Teluk Parsi pun,
0: ya yeah.
1: kita boleh dengar Melaka FM.
0: Mm-hmm.
1: Sebab apa? Ada
0: di kita ada ATM Click.
1: Ya, betul.
0: Ya.
1: Saja kita dera di GSS.
0: Saja dia dera kita dan juga 102.3. Mana lagi?
1: Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.
0: Okey, terima kasih Alung.
1: Apa pun, terima kasih juga ni pada kawan-kawan kita.
0: Ya, kawan-kawan kita
1: ni.
0: Yang sentiasa bantu kita taping.
1: Ya, Zura.
0: Kita sudah pun mencapai Ija. 130K. Ya.
1: Joker, okay. Arik, semula yang dekat sini, Marpopo,
0: yeah.
1: Kak Mak,
0: Bunga,
1: Abang Man, Ramai Nazmi.
0: Ramai.
1: Ramailah,
0: Mak Nani kita.
1: Mak Nani.
0: Ayu
1: Husin. Ramailah. Semualah.
0: Ramai
1: semua.
0: Lagi. Ya, terima kasih kerana terus bersama dengan Melaka FM untuk hari ini. Hello, InsyaAllah kita bersua lagi 2 minggu akan datang.
1: InsyaAllah.
0: Minggu hadapan bersama dengan Tok Zack.
1: Yeah.
0: Kemudian dengan Alung lah.
1: Kita bersua di bulan baru lah.
0: Ya, yeah, bulan baru lah kan. Sekejap je lah eh.
1: September.
0: Okey, mana yang tadi rasa tak ceria, moga terhibur.
1: Moga terhibur. Salah silap kan, dimaafkan.
0: Yeah.
1: Oh, dia nak suara garau. September.
0: Oh, macam tu
1: September. Yeah.
0: Baik, terima kasih Alung.
1: Sama-sama.
0: Okey, kita jumpa lagi minggu hadapan.
1: InsyaAllah, terima kasih saya ucapkan pada semua ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

tergantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan sedikit perkongsian pertandingan bintang patriotik sepadan dengan program Semangat Aspirasi Malaysia untuk tahun 2026 ini, di mana Melaka FM akan menganjurkan pada hari Isnin 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi hingga 10 pagi, itu adalah pendaftaran, dan juga pertandingan bermula pada 10 pagi hingga 12.30 tengah hari. Antara syarat-syarat penyertaan, anda diminta, di mana peserta boleh bawa minus one sendiri, dan juga lagu adalah lagu patriotik sahaja, dan juga peserta yang telah merakamkan album ataupun terikat dengan mana-mana syarikat rakaman tidak dibenarkan menyertai pertandingan ini, dan juga berumur 18 hingga 50 tahun sahaja. Itu adalah syarat untuk anda menyertai pertandingan bintang patriotik yang akan diadakan pada 24 Ogos ni, hari Isnin bermula 9 hingga 10 pagi. Itu adalah pendaftaran, dan juga nantikan juga persembahan artis daripada Afiq Syazwan, iaitu di Menara Taman Suari, Jalan Kota Bandar Hilir, Melaka, pada hari kejadian, iaitu 24 Ogos. Baik, terus setia bersama dengan kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Melaka FM 102.3.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nur Syafina Sari. Kerajaan negeri terus meningkatkan tahap keselamatan rakyat di sekitar Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Lingki yang melalui pemasangan lampu solar di lokasi gelap dan laluan berisiko kemalangan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Lingki, Dato' Rosli Abdullah berkata, Jabatan Kerja Raya JKM Melaka meluluskan pemasangan 12 unit lampu solar untuk 12 jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK. Beliau berkata, Dun berkenaan juga bakal menerima tambahan lampu solar menerusi program Cahaya Melaka yang dilaksana oleh Perbadanan Teknologi Hijau Melaka PTHM. Katanya, inisiatif itu melibatkan pemasangan lampu solar di beberapa tanah perkuburan Islam sekaligus memudahkan urusan pengumuman pada waktu malam. Kes penipuan dalam talian scam yang semakin kompleks memerlukan usaha berterusan bagi meningkatkan kesedaran dan pemahaman rakyat supaya tidak mudah menjadi mangsa. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, kempen kesedaran termasuk perkongsian kisah sebenar mangsa perlu mendapat liputan lebih meluas berikutan modus operandi sindiket yang semakin rumit. Beliau berkata, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC setakat ini telah meminta 476,000 kandungan daripada pelbagai kategori diturunkan sejak 1 Januari lalu. Pembantu kedai makan didakwa di Mahkamah Majistret Aikro atas pertuduhan pilihan mencuri wang tunai dan barang kemas milik jirannya berjumlah RM10,000 minggu lalu. Pok Zenwe, 27 tahun, mengaku bersalah selepas dibacakan dan diterangkan pertuduhan itu oleh jurubahasa di hadapan Majistret Nur Afika Radia Zainurin. Mahkamah bagaimanapun menangguhkan fakta dan hukuman pada 8 September ini selepas dipohon pegawai pendakwa Inspektor Nazir Abdul Rahman. Pendakwaan mencadangkan jaminan RM8,000 namun peguam Umar Zulkarnain memohon jaminan yang lebih rendah atas alasan anak guamnya hanya bekerja sebagai pembantu kedai makan di Medan Selera dengan upah RM400 seminggu serta menanggung ibu dan bapa berusia 67 dan 69 tahun. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM2,800 dengan seorang penjamin dan menetapkan sebutan semula kes pada 8 September depan untuk fakta dan hukuman. 6 sekeluarga termasuk 4 kanak-kanak terselamat selepas kenderaan pelbagai guna MPV dinaiki mereka dihempap pokok di kilometer 24 Kampung Air Panas Jalan Kolam Air Panas Bemban malam tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Timbalan Pengusaha Bomba 2 Muhammad Hafizullah Rashid berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada pukul 9.46 malam. Apabila tiba di lokasi pada pukul 9.59 malam, semua mangsa sudah dikeluarkan oleh orang awam dan disahkan selamat. Beliau berkata pasukan bomba kemudian menjalankan kerja-kerja pemotongan dan pembersihan pokok tumbang yang menghempap kenderaan berkenaan. Operasi tamat sepenuhnya pada pukul 11 malam. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Osmas RTM Melaka. Malaysia Madani, kesihatan dimati.
0: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.
3: Untuk panduan Muslimin dan juga Muslimat, masuknya waktu salat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah dikau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan 4.45 petang. Selamat menunaikan solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan juga selamat beristirahat juga buat anda. Okay, selamat bertugas, selamat bertugas SS ucapkan. Dan kejap lagi untuk jam yang terakhir dalam program Nurul Quran, cahayakan hatimu dengan Al-Quran, insyaAllah akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin. Dan kita dengarkan dahulu Jana Minda untuk siri yang ke-23. Terus dengarkan kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
0: Melaka FM sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.
2: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Lee Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini para pendengar di Melaka FM, saya Ustaz Fadhil Samin seperti biasa menemani anda dalam segmen Jana Minda setiap hari jam 6.45 pagi dan juga ulangan di sebelah petang dan malam insya-Allah. Hari ini Ustaz Fadhil seperti biasa

bina kita untuk menjadi orang Melaka yang luar biasa hebat. Dan hari ini tajuk Ustaz, bagaimana kita ibu bapa nak mengembangkan motor skill anak-anak. Ibu ayah sekalian, anak-anak zaman kini, terutamanya anak-anak kecil ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia tak sama anak-anak seperti 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Zaman kini, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, kita kena bantu anak-anak kita hari ini agar mereka mempunyai motor skill yang hebat dan luar biasa. Soalnya, bagaimana kita nak membantu anak-anak kita ini ada motor skill yang hebat agar insyaAllah bila mana mereka membesar nanti, mereka membesar dengan sihat, minda yang sihat dan jiwa yang kental untuk menjadi anak-anak yang luar biasa hebat. Pertama tuan-tuan, terutamanya kalau ibu bapa ada ruang masa dengan anak-anak, elakkan, kurangkan anak-anak dengan bermain dengan gadget. Ini sangat penting. Ustaz, tak boleh ke? Zaman sekarang kan zaman gadget. Kenapa anak-anak tak boleh main gadget? Tuan-tuan, bukan tak boleh, tapi seperti mana yang pernah saya kongsikan dalam tajuk-tajuk kita sebelum ini, kita bimbang tuan-tuan dan puan-puan, bila anak-anak ni dia terlalu leka dengan gadget, akhirnya membawa kepada kemunduran atau hari ni prestasi yang luar jangkaan, dan kita tak nak nanti motor skill anak-anak tu tidak berada pada tahap yang tepat.

Sebab itu, the first is, tuan-tuan dan puan-puan, luangkan masa anak-anak supaya kita dapat hari ini bersama dengan anak-anak dalam aktiviti-aktiviti yang boleh mengembangkan motor skill. Apa aktiviti yang boleh kita buat? Antaranya, pertama, sekali-sekala kita bawa anak-anak bermain dengan permainan yang boleh menyusun blok-blok atau hari ini perkara-perkara yang boleh mengasah minda mereka. Ha, kan? Sebab itu sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan, sebab salah satu permainan sederhana yang dapat melatih keterampilan motor ataupun motor skill anak-anak kita adalah dengan menyusun blok. Ketika melakukan permainan tersebut, tuan-tuan, anak-anak dapat melatih gerakkan otot-otot jari tangannya agar mereka dapat menggenggam, meratur perkara dengan baik dan dapat menyusun mengikut hari ini pemikiran mereka. Ini sangat bagus, ya. Yang kedua, aktiviti yang kedua yang ibu bapa boleh buat bersama dengan anak-anak bagi mengembangkan motor skill anak-anak kecil kita adalah dengan melakukan aktiviti seperti melukis atau menggambarkan. Macam ustaz, ya. Ustaz suka hari ini main teka-teki dengan anak-anak.

0: ke skill anak-anak kita. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, aktiviti bersukan. Contohnya bermain bola. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita nak anak-anak kita ni punya badan yang sihat. Berbadan yang sihat. Saya teringat pepatah Arab kata apa? Al-aqlu salim fi jismi salim. Akar yang cerdas datangnya daripada tubuh badan yang sihat. Kalau insyaAllah anak-anak kita punya tubuh badan yang sihat, akal pun bagus dan pembesarannya berada bertahap yang baik, maka kita dapat mengadunkan hari ini pembesaran anak kita ke arah yang lebih sempurna dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cemerlang di dunia dan juga akhirat. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadhil Samin, dalam segmen Jalan Minda di Radio Melaka FM. Pasti mempesonakan.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
3: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian. Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hirok. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hirok, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
4: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.
5: Panorama 25 Melaka FM, Radio Nombor 1 Orang Melaka. Makluman penutupan jalan sepenuhnya dengan Majlis Perhimpunan dan juga Perarakan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Melaka untuk tahun ini, di mana beberapa jalan utama di sekitar laluan perarakan akan ditutup dan dilencongkan sementara bagi memastikan kelancaran serta keselamatan para peserta dan juga pengguna jalan raya, iaitu pada 25 Ogos hari Selasa bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari bertempat Stadium Tun Fatimah menuju Jalan Taman Bandar Raya, Jalan Bukit Piatu, Jalan Bukit Baru dan juga Dataran Pusat Islam Melaka. Antara laluan yang terlibat adalah Jalan Bukit Piatu, Jalan Bukit Baru, Jalan Taman Bandar Raya, Jalan Bukit Serindit, Lebur Raya AMJ, laluan berkaitan dan juga persimpangan dan juga laluan lampu isyarat di sekitar laluan perarakan. Jadi apa-apa rancang perjalanan lebih awal lagi menggunakan laluan alternatif yang bersesuaian lah, serta mematuhi arahan pihak berkuasa dan papan tanda lencongan yang disediakan. Okey. Baik, untuk jam yang terakhir untuk program Nurul Quran, cahayakan hatimu dengan Al-Quran. SS kongsikan untuk hari ini masih lagi surah yang sama bagi anda yang nak bersama-sama dengan kami untuk petang ini dalam program Mari Mengaji, iaitu masih lagi surah Al-Anfal ayat 37 hinggalah ayat 40 di muka surat 181. Dan tepat jam 5 petang ikuti berita nasional dari RTM Kuala Lumpur.

0: Kerajaan akan melaksanakan jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September 2026 ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersepadan sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut, dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu, dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur serta melindungi hak peniaga dan pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni, saya bagi arahan cepatkan peraturan itu, kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setuju tak? He's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebahagian peraturan harus ada.
0: Dalam beritahu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak berhasrat melaksanakan prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST secara menyeluruh. Sebaliknya, terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Beliau menegaskan prinsip teras kerajaan madani bukan untuk meningkatkan beban cukai ke atas segmen penduduk termiskin. Isu kegiatan penipuan dalam talian, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil mahu syarikat telekomunikasi segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan tersebut. Datuk Sri Fahmi berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan penuh selewat-lewatnya hari ini.
2: Saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Hujung hari ini juga. Jadi saya minta nanti Tok Ki bagikan saya beberapa maklumat, dan saya akan panggil syarikat telco. Dan sebelum penghujung hari ini, saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan telah mengenakan beberapa sekatan termasuk mewajibkan pengesahan menggunakan MyDigital ID bagi pendaftaran talian prabayar. Beliau berkata langkah itu penting susulan terdapat nombor telefon yang didaftarkan sebelum disalahgunakan bagi tujuan tidak baik. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin membimbangkan. Beliau menegaskan usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi, terutamanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk dan Komuniti setempat.
2: Kita perlu laksanakan satu proses engagement termasuk dengan PIBG, termasuk dengan Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga sampai ke peringkat akar umbi. Bukan semua yang dapat datang ke hotel. Jadi kita kena bawa program ni ke balai-balai raya, jumpa dekat kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya skamer pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kadar kebergantungan terhadap tenaga buruh asing disasar dikurangkan kepada 10% daripada keseluruhan tenaga kerja negara menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, ketika ini kerajaan menetapkan had tenaga buruh asing kepada 13%. Katanya, kerajaan tidak bercadang meningkatkan jumlah pekerja asing. Sebaliknya, mahu sektor industri beralih kepada penggunaan teknologi, automasi dapat membaikkan proses bagi meningkatkan produktiviti. Bekalan ayam dan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, data kadar sardini 2024 menunjukkan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
3: Saya rasa tidak ada perlu panic buying. Kalau kita lihat dari segi kadar penghasilan negara, bagi komoditi sayur, hampir kebanyakan sayuran tempatan yang dihasilkan dalam negara dapat memenuhi permintaan. Dan kalau untuk ternakan ayam pula, untuk daging ayam dalam negara pada ketika ini, saya pasti cukup untuk menampung keperluan sehingga kita dapat menghadapi supaya El Nino yang dijangka tamat.
0: Bagaimanapun, beliau berkata langkah mitigasi perlu dipertingkatkan jika cuaca panas ekstrim berlarutan. Pemandu lori Jabatan Imigresen Muhammad Akbar Zainal mengaku tidak bersalah di mahkamah hari ini atas 5 pertuduhan berkaitan kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail semalam. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas kesemua kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Alia Anwar. 3 pertuduhan membabitkan pemanduan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 sekeluarga. Manakala satu pertuduhan lagi berkaitan menyebabkan kecederaan kepada seorang pejalan kaki. Pertuduhan kelima pula membabitkan dakwaan gagal mematuhi isyarat lampu merah. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan RM60,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Prosiding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Julai lalu. Jumlah dagangan meningkat 37.3% tahun ke tahun kepada 364.74 bilion ringgit. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan ekspor sebanyak 38% kepada 193.60 bilion ringgit. Manakala import meningkat kepada 171.14 bilion ringgit. Lebihan dagangan turut melonjak kepada 22.5 bilion ringgit. Sekaligus merekodkan lebihan dagangan bagi bulan ke-75 berturut-turut sejak Mei 2020. Luar negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menolak pelan hukuman ekonomi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap Tehran. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai kesinambungan dasar yang gagal dan hanya membawa kekalahan lebih besar kepada Washington. Araghchi menekankan dasar sekatan ekonomi Amerika turut mengancam ekonomi dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Terdahulu, Trump umumkan operasi ekonomi besar-besaran ke atas Iran. Negara yang membantu negara itu turut diancam kesan ekonomi yang amat berat. China membantah sekerasnya tarif sehingga 100% Amerika ke atas import drone tanpa pemandu miliknya. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, Hia Dong, menggesa Washington menarik balik tarif berkenaan serta-merta. Ia dijangka berkat kuasa pada 3 September depan. Sukma Selangor 2026 pemanah perak Puteri Khaira Hairul Sufian cemerlang meraih pingat emas acara akhir kompaun 50 meter wanita. Beliau menewaskan pemanah Sabah Catherine Louis Meki Abdullah 143-142. Sementara itu, atlet Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin meraih emas bagi acara kompaun individu lelaki. Muhammad Akmal menewaskan wakil Pulau Pinang Lee Meng Ji. Dalam aksi akuatik, atlet tuan rumah Uzli Fatul Jannah Ashraf merangkul pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita. Atlet berusia 17 tahun itu mengungguli saingan selepas mengumpul 216.30 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RU e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Sawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Miss On Air di Melaka FM.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apa khabar abang, sihat eh?
2: Baik, alhamdulillah, sihat abang.
1: Okey bang, mungkin juga pendengar kita nak tanyalah. Nama abang, siapa nama abang bang?
2: Okey, nama saya Muhammad Jubaidillah bin Muhammad Ali.
1: Mm-hmm.
2: Saya merupakan bukan pemilik tapi
1: Bukan pemilik.
2: Saya lebih kepada manager. Hanya pergi semampu untuk menguruskan segala hal kat kedai.
1: Okey, mungkin jugalah kalau pada awal dululah. Orang kata macam mana? Susahnya nak berniaga ni apa semua, jalankan bisnes. Almaklum lah, kalau kita cerita pasal kedai burger, banyak kedai burger. Tapi macam mana agaknya mengharungi cabaran mula-mula tu sampai lah boleh tapak sekarang?
2: Satu cabaran untuk kita orang sebagai seorang peniaga kat sini, mengekalkan kualiti sebenarnya satu cabaran yang paling penting. Bukan apa, sebab kualiti ni menentukan orang akan lari ataupun tak. Sedap atau tak sedap, itu subjektif. Tapi apa yang penting, kualiti mau kena jaga. Sebab kalau tak ada kualiti, orang bukan nak datang lagi. Jadi itu bukan senang untuk mengekalkan customer untuk datang beli untuk dengan kita. Setiap minggu, bukan senang.
1: Betul, setiap minggu tau. Bayangkan setiap minggu. Dan ada setengahnya hampir setiap hari pun di sebenarnya.
2: Betul.
1: Saya perasan tu. Untuk yang baru bersama kita, saya rasa macam nak ke Melaka lah hujung minggu. Dekat mana tempatnya agaknya Burger Radiah ni beroperasi?
2: Okay. Radiah Burger Semabuk beroperasi di Semabuk. Ia hadapan dengan dia perlu duyung oleh kuis Radiah Burger Semabuk. So, pertanyaan dan tempahan 011-21-89-57-53. Untuk yang datang, insyaAllah apa yang awak akan beli, awak akan nikmati dengan penuh kasih sayang pada kami.
1: Okey, terima kasih bye.
2: Sama-sama bang.
0: Miss On Air Melaka FM. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
3: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Giasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari giasan.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
5: Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hirok. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hirok, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi. #PenyiaranJakim. Mari mengaji bersama Ustazah Nur Aisyah Mat Yamin di Melaka FM dalam program Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Segalanya di Melaka FM mempesonakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Selamat petang juga buat anda yang masih lagi setia menemani kami ketika dan waktu ini. Dan untuk segmen kita Mari Mengaji program Nurul Quran seperti biasa untuk minggu yang ketiga dan juga yang keempat bersama dengan yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mat Yamin. Assalamualaikum Ustazah.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Sofia?
6: Alhamdulillah sihat adanya Ustazah. Sihat adanya.
7: Alhamdulillah.
6: Tiba-tiba kan. Alhamdulillah hari ni kita sedonor Ustazah eh. Adalah hitam sikit tu.
7: Ada?
6: Ada betul eh.
7: Hitam, lain hitam kan.
6: Betul okay. Lain hitam. Tudung okay. Pun hampir hitam yeah, eh. Baik, Alhamdulillah. Masih lagi untuk hari ni surah yang sama. Mungkin Ustazah nak kongsikan surahnya dahulu. Baik. Tapi sebelum tu kita mulakan dengan bacaan doa Ustazah. Baik, silakan Ustazah.
7: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 'Alallahi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 'Alallahi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 'Alallahi tawakkalna. Amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman penyiar selaku penerbit Puan Sofia binti Haji Muhammad Sufi, seterusnya yang disanjungi lagi dihormati Ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, muslimin, muslimat, pendengar Melaka FM yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnian dia, dengan kasih sayangnya Allah panjangkan lagi usia kita. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kita taufik dan hidayah agar dapat menjadi hambanya yang bertakwa, hambanya yang selalu bersyukur, hambanya yang selalu bergembira dengan setiap apa yang dikurniakan. Mudah-mudahan dengan keredaan kita terhadap apa sahaja yang kita terima juga mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah tambahkan kasih sayang kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap turun dan naik nafas kita, kerana bagindalah syafaat yang paling terbesar kepada kita. Mudah-mudahan dengan kasih sayang baginda yang tidak pernah terbelah bahagi kepada kita selaku umatnya, kita juga mendapat payungan kasih sayangnya, insyaAllah. Perbanyakkan salawat, itulah salah satu tanda kasih dan sayang kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita ikuti segala sifat-sifat Nabi itu amat sukar, tapi kita kena berusaha, kerana Nabi lah sebaik-baik sebaik-baik insan, selembut-selembut insan ialah yang paling terpuji. Mudah-mudahan Allah berikan kita sedikit apa sahaja sifat Nabi yang penuh kelembutan dan kasih sayang itu kepada kita, dan dapat disebarkan kepada orang yang berada di sekeliling kita. Wallahu'alam.
8: MasyaAllah, terima kasih Ustazah untuk petang ini. Dan juga mungkin kita nak kongsikan untuk hari ini masih lagi surah yang sama Ustazah. Mungkin Ustazah boleh kongsikan untuk bacaan hari ini untuk pendengar-pendengar setia Melaka FM.
7: Baik, insyaAllah hari ini kita akan teruskan lagi, masih lagi surah yang sama, iaitu Suratul Anfal.
8: Baik.
7: Ayat 37 hinggalah ayat 40 di muka surat 181. Sofia, sebab kita ni minggu lepas pun kita siakan, bulan yang lepas pun kita siakan ni
8: ayat yang
7: jadi,
8: sama.
7: Sebab masih ada lagi yang menghantarkan kiriman ayat 37.
8: Baik.
7: Jadi kita kekalkanlah untuk minggu ini, insyaAllah.
8: Baik, kita ulang kaji baliklah untuk ayat yang minggu lepas. Okey, masih lagi surah Al-Anfal ayat 37 hingga ayat 40 di muka surat 181. Dan mungkin kita nak ulang kaji sikit Ustazah, hukum tajwidnya. Mungkin boleh kongsikan.
7: Baik Sofia. Pada bulan yang lepas kita ada sentuh pada huruf Tha. Kita ada sentuh pada huruf Dhal. Kita ada sentuh pada huruf Ha, huruf Ain, kan, huruf Ghain.
8: Baik.
7: Jadi hari ini kita cuma kena ingatlah, contoh kalau kita waqaf pada kalimah At-Tayyib, tempat yang tidak ada mat.
8: Ada contoh tak Ustazah?
7: Ada. Minat Tayyib. Nah, ayat yang pertama sekali kan
8: untuk hari ini, ayat 37.
7: Minat Tayyib, di situ tak ada nyaman.
8: Baik.
7: Jadi terkejut, jangan ada yang baca Minat Tayyib.
8: Tak boleh.
7: Minat Tayyib. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau berhenti kepada pada mad jaiz munfasil atau mad jaiz munfasil, Kalau kita berhenti hanya dua harakat saja, jangan lebih.
8: Baik.
7: Contoh kita boleh lihat pada baris yang kelima daripada bawah. Qul lilladzina kafaru. Dua harakat saja.
8: Mm-hmm.
7: Kalau kita sambung baru dia akan jadi mad jaiz munfasil. Boleh baca dua, empat ataupun lima harakat.
8: Mm-hmm.
7: Jangan kalau berhenti kafaru. Ha, tak boleh ya?
8: Yeah.
7: Cuma dua harakat saja kafaru.
8: Mm-hmm.
7: Bila berhenti di situ dia akan jadi mad as.
8: Mad
7: asli. Kalau disambung dia akan jadi mad jaiz
8: munfasil.
7: Munfasil. Dan begitu juga pada contoh yang terakhir sekali itu. Wa in tawallaw fa'lamu anna. Tu kalau sambung mad jaiz. Kalau berhenti fa'lamu.
8: Mad asli
7: ya, dua harakat saja.
8: Baik.
7: Dan yang terakhir Sofia, kita ulang kaji lagi.
8: Baik.
7: Kalimah An-Nasir. Okey, huruf ra ni Sofia. Okey, kalau berhenti, ingat sebelum huruf ra tu adanya huruf ya, yamat ya.
8: Baik.
7: Jadi kalau sebelum huruf ra adanya yamat itu, jadi kita kena nipiskan huruf ra, jangan ditebalkan. Jangan kita baca wa ni'man nasir. Itu tebal.
8: Itu tebal.
7: Kena nipiskan.
8: Baik.
7: Wa ni'man nasir. Kekalkan nasir. Sod kita tebal. Rob kita kena nipiskan. Jangan dua-dua tebal. Ya, kalau dua-dua tebal, nasir.
8: Itu nipis. Tebal.
7: Ya. Nasir.
8: Okay, nampaklah dia punya perbezaan senyuman tu ustazah.
7: Ya, kalau tebal dia tak senyum.
8: Ya.
7: Dia serius.
8: Serius
7: ke serius?
8: Baik. Balik. Itu saja ustazah.
7: Ya, ya.
8: Masya-Allah. Terima kasih ustazah, itu sedikit untuk ingatan kita bersama berkenaan dengan hukum tajwid yang disentuh, dan insya-Allah kita nak kongsikan bacaan kiriman-kiriman yang telah pun menghantarkan kiriman menerusi di bilik hijau kita 01080610 23, dan kita rehat seketika, kembali semula selepas ini menerusi program Nurul Quran, cahayakan hatimu dengan Al-Quran.

0: Mengaji bersama Ustazah Nur Aisyah Mat Yamin di Melaka FM dalam program Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Segalanya di Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan untuk segmen Mari Mengaji petang ni dalam program Nurul Quran, cahayakan hatimu dengan Al-Quran bersama dengan yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mat Yamin. Untuk hari ini kita nak kongsikan lagi ayatnya, masih lagi surah yang sama, surah Al-Anfal ayat 37 hingga ayat 40 di muka surat 181. Dan juga Ustazah, itu tadi kita dah kongsikan. Mungkin kita nak dengarkan kiriman rakaman yang pertama ini, kiriman daripada Amar dari Kota Belud, Sabah lah. Kita dengarkan kirimannya.

0: أكم نعم مولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم.
2: Baik, itu kiriman daripada Amar. Ayat yang dibaca tadi adalah ayat 37 hingga ayat 41. Mungkin ada yang perlu diperbetulkan, Ustazah, silakan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Okay, alhamdulillah, baik bacaan Amar. Ada beberapa tempat yang perlu diperbaiki. Pertamanya iaitu pada kalimat liyamizallah. Liyamiza. Okey, lam tu li Amar jangan baca panjang, dia pendek je. Li tu tak ada makna. Ya tu dia berbaris, bukan yamat. Jadi akan baca liyamizallah. Liyamizallah, pendek saja. Okey, yang keduanya pada kalimah qul lilladzina, iaitu baris yang ke-6 daripada bawah, ayat 38.
2: Baik.
3: Qul lilladzina kafaru. Qul, jangan baca lama tu. Dia tak perlu baca dengan lama.
2: Baik.
3: Qul lillazi, tengok ada sabdu tu. Dia sabdu, tak bukannya kena baca lama ke tidak, dia tak ada apa, terus saja. Qul lillazina kafaru. Qul lillazina kafaru. Okey, seterusnya. Okey, cantik. Saya suka Amar berhenti pada kalimah lillah. Ha tu dah dijelaskan. Okey, baik. Bagus Amar. Okey, dan yang terakhirlah, iaitu pada baris yang terakhir sekali. Ni'mal maula, tertinggal mal.
2: Okay.
3: Tertinggal ni'mal. Amar terus ni'maula. Ni'mal maula. Ni'mal maula, wallahu alam. Itu saja.
2: Masya-Allah, sedikit saja kesalahannya hari ini, dan semoga semuanya berjangkitlah. Sikit je kesalahan. Amin. Kan, insya-Allah. Baik, seterusnya kita nak kongsikan kiriman rakaman suara daripada

0: Surah Al-Anfal ayat 37 hingga 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyamizallahu al-khabisa minal qayyibi wa yaj'alal khabisa ba'dahu ويجعل القبيس بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Mudah-mudahan ada bimbingan dari Ustazah. Terima kasih Sofi, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itu kiriman daripada Mak Ngah dari Pulau Pinang. Walaupun jauh di mata, dekat di hati Ustazah ya.
1: Yeah.
2: Mungkin ada yang perlu diperbetulkan. Silakan Ustazah.
1: Sofia,
2: dia saya.
1: Dekat apa? Jauh di mata,
2: dekat di hati.
1: Dekat di hati, dekat di telinga.
2: Dekat di telinga.
1: Masya-Allah. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Mak Ngah bersama dengan kita pada petang ni.
2: Baik.
1: Moga Mak Ngah sentiasa sehat, ceria kan?
2: Betul, masya-Allah.
1: Dan bergembira. Mm-hmm. Jadi alhamdulillah petang ni masya-Allah baik bacaan Mak Ngah, cuma sikit jelah pada rasa je Sofia.
2: Masya-Allah.
1: Liyamizallahul khabitha min at-tayyib.
2: Okey.
1: Satu dah saya macam kuat sangat dia punya tu, tapi mesti hujung lidah eh.
2: Mm-hmm.
1: Sah. Mm-hmm. Wallahualam.
2: Masya-Allah, itu saja.
1: Itu saja.
2: Baik, betul lah SS kata tadi, biarlah berjangkit semua kesalahannya sikit-sikit.
1: Ya Allah, yeah.
2: Okey, seterusnya kita nak kongsikan kiriman daripada Kak Rubiah.
1: Baik.
2: Okey.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustazah dan Sofia? Selamat petang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyamizallahu al-khabisa minat tayyibi wa yaj'alal khabisa ba'dahu

0: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. Terima kasih Ustazah Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu kiriman daripada Kak Rubia. Okey, terima kasih Kak Rubia juga berada dengan bersama dengan kita petani Ustazah menerusi di TikTok Melaka FM. Alhamdulillah. Mungkin ada ayat yang perlu diperbetulkan. Silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Kak Rubia juga cepat sembuh.
1: Ya.
2: Sihat, sakit tekak ya. Sama lah kita juga ni. Jadi mudah-mudahan cepat sembuh juga. Dan barakallahu fiik. Ada beberapa tempat yang perlu diperbaiki. Pertamanya pada huruf zai. Pertama sekali.
1: Okey.
2: Huruf zai ni nipis dia, jangan tebal. Yang baik. Tebal Allah. Lafzul jalalah tu yang tebal, lam tu.
1: Baik.
2: Di liyamizallah. Zallah huruf zai. Itu yang pertama. Yang kedua, pada kalimah bawah dia.
1: Baik, di bawahnya.
2: Ba'dahu ala. Ba'dahu. Kak Rubia baca lebih daripada dua harakat. Jangan. Ini hukum dia. Maksilah.
1: Maksilah.
2: Qasirah.
1: Qasirah.
2: Hadamir. Apabila bertemu
1: baik
2: dengan huruf selain hamzah dan diwasalkan
1: baik,
2: maka hukumnya maksilah qasirah. Apa panjang dia Safia?
1: Dua harakat saja.
2: Janganlah
1: jangan lebih.
2: Okey. Seterusnya iaitu pada baris yang kelima daripada bawah hujung sekali pada kalimah ya'udu. Okey, nun mati bertemu dengan huruf ya. Dah cantik dah, dengung. Cantik dah. Cuma ya'udu, du tu nipis saja. Okey, Kak Rubia baca tebal. Nanti dia jadi huruf bot. Jadi ini adalah huruf dal. Wa'iya'udu. Okey. Seterusnya, baris yang di bawahnya. Sunnatul. Sunnatul nun sabdu.
1: Baik.
2: Nun sabdu hukumnya
1: wajibul gunnah.
2: Okey, wajib dibaca panjang
1: dengan kadar
2: dua harakat sama ada
1: ketika wakaf ataupun wasal.
2: Ya, pandai. Dengung tak cukup. Okey, seterusnya.
1: Baik.
2: Iaitu pada kalimah basir. Dengan nasir.
1: Okey.
2: Yang inilah nipiskan huruf ra. Itulah Jangan tebalkan huruf ra, nipiskan huruf ra. Sad dah cantik dah tebal. Cuma ra jangan ditebalkan. Nipiskan saja. Nasir.
1: Masya-Allah. Masya-Allah, itu saja Ustazah. Sikit je kesalahannya, alhamdulillah. Ada perubahanlah maknanya kan. Baik, seterusnya kita nak teruskan lagi kiriman daripada Makcik Rohila. Rehat. Baik, kita rehat dulu. Boleh. SS nak terus je kan. Baik, kita rehat seketika. Kembali semula selepas ini menerusi Nurul Quran, cahayakan hatimu dengan Al-Quran.

0: wa ni'man nasir. Shadaqallahul azim. Terima kasih ustazah.
1: Sadaqallahul azim.
2: Baik, itu kiriman daripada Makcik Rohila ustazah untuk baik. Kiriman yang terakhir hari ini. Okey, bacaannya ayat yang sama, ayat 37 hingga ayat 40 di muka surat 181. Mungkin ada yang perlu diperbetulkan ustazah, silakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiha. Mudah-mudahan Makcik Rohila bersama dengan kita.
2: Baik.
1: Pertamanya Sofia, pada kalimah tayyib, Makcik Rohila berwakaf di situ kan. Jadi di situ tak ada mat, jadi kena pendek. Tak boleh baca panjang. Bukan tayyib, bukan baik. Pendek saja, terkejut lah Sofia. Tayyib. Okay, seterusnya pada kalimah di bawahnya, ba'dahu huruf dot. Dot ini perlu dibaca dengan te tebal. Ba'dahu. Okay, seterusnya turun bawah lagi Sofia. Pada kalimah baris yang kelima daripada bawah.
2: Baik.
1: Wa ya'udu nun mati bertemu dengan huruf ya. Hukumnya baris yang kelima,
2: baris yang kelima
1: ujung sekali. Wa ya'udu. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Hukumnya
2: idgama al-gunnah.
1: Makcik Rohila kurang dengung eh.
2: Baik.
1: Seterusnya turun bawah. Pada kalimah.
2: Baik.
1: Mana kalimahnya ni ya?
2: Tak apa, kita cari perlahan.
1: Dia menyuruh Sofia. Okey, baik. Dah. Bawah dia je.
2: Okey, bawah dia je.
1: Pada kalimah sunnatul awwalin. Iaitu, jangan baca panjang. Tu baik. Ada sabdu. Mungkin ni, macam Ahmad juga tadi ni. Qul lillazi kan baca panjang kan. Qul, ni sama juga. Sunnatul awwalin. Jangan.
2: Okey.
1: Tak ada lama Terus je. Sabdu tak ada.
2: Masukkan.
1: Iya. Awalin. Awalin. Tak boleh lama
2: Baik.
1: Seterusnya turun bawah. Lillah. Okey, ha ni jelaskan kalau berhenti.
2: Baik. Okey,
1: seterusnya sebelah dia Sofia.
2: Baik.
1: Fa'inin tahau. Nun mati bertemu dengan huruf ta. Apa hukum dia?
2: Ifa hakiki.
1: Kurang dengung di situ
2: Baik.
1: Fa'inin tahau. Dan yang terakhir iaitu pada kalimah basir. Nasir. Tu yang kena nipiskan.
2: Baik.
1: Jadi Makcik Rahila tebal. Jadi Makcik Rahila kena nipiskan huruf ra.
2: Baik.
1: Wallahualam. Itu sahaja.
2: Masya-Allah, itu sahaja. Maknanya hari ini alhamdulillah kesalahan semua sedikit sahaja. Kita ada 4 orang hari ini semuanya. Okey, yang menghantarkan kiriman, terima kasih banyak untuk hari ini, iaitu bacaannya surahnya masih lagi surah yang sama, Al-Anfal, ayat 37 hingga ayat 40 di muka surat 181. Pada minggu hadapan ustazah,
1: pada minggu
2: kita
1: hadapan
2: kita beralih ya.
1: Okey, di muka surat 182.
2: Okey.
1: Juz 10 dah Sofia.
2: Masya-Allah.
1: Ayat 41.
2: Baik, 41
1: dan 42.
2: Okey, 41 dan panjang 42 tu. Sebab ayatnya panjang, kita ambil dua ayat je lah. 41 dan juga 42 pada minggu yang terakhir insya-Allah. Baik, apa-apa terima kasih ustazah untuk hari ini perkongsiannya. Pejam celik dah, kita dah masuk dah juzuk ke 10 masya-Allah. Nampaknya dah sampai ke penghujung waktu, menghampiri jam 6 petang ustazah. Beberapa second saja masuk 6 sekian, dan selepas ini bertemankan sahabat saya bersama dengan DJ Fas akan menemani anda untuk 6 jam yang berikutnya, dan juga mengakhiri hari ini dengan doa penutup. Tapi sebelum tu mungkin ada sebarang perkongsian, silakan ustazah untuk hari ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang terakhir pada petang ni, Sofia, pertemuan kita.
2: Masya-Allah.
1: Bila kita fikir-fikirkan, Sofia,
2: yeah,
1: sebenarnya bila kita kenangkan kembali kita duduk ni, apa sebenarnya, apa yang kita nak dulu, kita pernah doa sungguh-sungguh ni dulu, Sofia.
2: Ya, ada.
1: Ya Allah, rupanya Allah dah bagi sekarang ni. Contoh, 5 tahun dulu kita minta kan. Rupanya ni waktunya. Oh, Allah makbulkan.
2: Masya
1: Contoh,
2: Allah.
1: Kalau dulu remaja. Okey, nak kahwin. Tengok, rupanya dah 10 tahun lepas kan. Kahwin dengan orang yang kita nak, betul tak?
2: Betul.
1: Ya Allah. Kita kata kita nak apa, nak jadi businesswoman. Contohlah, kita nak berjaya dalam perniagaan, kita minta dengan Allah. Tapi sekarang, rupanya Allah bagi.
2: Masya Allah.
1: Okey, bila Allah bagi, tidak seperti apa yang kita
2: minta?
1: Minta.
2: Okay.
1: Apakah keadaan kita? Allah bagi, tapi dengan berbagai liku-liku yang kita kena tempuh.
2: Yeah.
1: Di situlah apa Allah nak tunjukkan. Allah bagi, engkau kena terima. Setiap apa, bukan apa yang bukannya kita boleh senang-senang dapat tak?
2: Betul.
1: Kan? Kena sedih dulu.
2: Betul.
1: Kena banyak rintangannya. Sebab apa? Nak kita apa? Nak sebenarnya Allah nak suruh kita bersyukur sebenarnya. Kita kenang-kenangkan balik nikmat-nikmat yang Allah beri dulu. Kita kan dah banyak nikmat sebenarnya, dan Allah dah makbulkan setiap permintaan kita. Tapi itulah, bila Allah bagi, bila terkena sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, kita terlupa untuk mohon balik dengan Allah. Kena cakap balik, ya Allah, dulu aku minta ni, ya Allah, kau tabahkan hatiku, ya Allah, kau selesaikan apa jua masalah yang aku hadapi, ya Allah. Kena minta. Jangan kita apa, jangan kita berkeluh kesah. Kata apa ni yang dulu kita minta nak kan.
2: Dapat.
1: Tapi dapat macam mana dengan keadaan kita? Itulah Allah nak uji kita sebenarnya. Tapi bila kita sabar, kita redha dan kita bersyukur, kena kenangkan balik nikmat Allah yang dah banyak tu. Sedangkan sedikit ni ujian Allah dah tunaikan, tapi ada ujian yang kita kena hadapi. Kita kena kenang nikmat yang Allah bagi. Bila kita kenang nikmat, jadi kita apa, kita tak ada keluh kesah lah. Kita akan tenang, tabah, dan Allah akan bagi jalan penyelesaian sebenarnya. Jadi bila kita ni bersyukur, Allah akan tambahkan lagi kenikmatan sebenarnya. Allah akan tambahkan lagi ke keberkatan dalam kehidupan. Apa yang penting, 3 perkara, Sofia, untuk berjaya dunia dan akhirat. Salah satunya, maksudnya bila kita buat 3 pertama ni, kita kena solat, Sofia.
2: Baik.
1: Solat, walaupun macam mana keadaan kita, kita jangan tinggalkan solat. Itulah dia tiang agama, solat. Sebab kita takut kan, zaman sekarang ada orang ambil remeh untuk solat. Okey, tu yang pertama, solat. Yang kedua, doa, Sofia. Doa ni, ya Allah, walau macam mana pun kena berdoa, minta dengan Allah. Allah paling suka kita berdoa. Dan kita kena minta kan kita. Tapi dalam satu keadaan, bila kata doa, ya Allah, aku takut pula nak doa. Sebab apa? Allah bagi. Tapi adakah kita bersedia ke tak kan, dengan berbagai ujian yang Allah bagi tu. Kita minta, tapi kita tambahkan sikit, ya Allah, hamba nak ni, ya Allah. Tapi biarlah di waktu yang, di waktu yang kau redai, ya Allah. Waktu yang terbaik untuk hamba, ya Allah. Kita kena minta macam tu. Apa yang bila Allah makbulkan doa kita dalam keadaan yang kita redha, dan Allah redha dengan pemberian tu. Dan yang ketiga, kita kena tambahkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah pintu kepada kita apa, mengenal Allah. Jadi itulah pengakhiran hidup kita, adalah akhirat. Jadi Rasulullah syafaat yang paling besar untuk kita. Wallahualam.
2: Terpaku saya mendengar seketika, Ustazah, sebab kita mengalami perkara yang sama. Kadang Ustazah katakan tadi kan, kita minta dapat, tapi sebelum kita dapat tu, itu yang kita minta kan. Jadi kita kena, Ustazah kata, kena bersyukur. Masya Allah. Semoga Allah berikan apa yang terbaik untuk kita, untuk kita, atas kehendak Allah sebenarnya. Baik.
1: Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mari mengaji bersama Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin di Melaka FM dalam program Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Segalanya di Melaka FM mempesonakan.
4: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: Sentiasa mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan.
2: Bermaksud, jika sesuatu perundingan menghadapi jalan buntu, maka hendaklah diselidiki semula punca silapnya, atau jika tersalah melakukan sesuatu, cubalah betulkan kesalahan tersebut.
1: Contoh ayat.
2: Setelah sekian lama terlibat dalam penagihan dada, kini Khairul sedar akan keburukan sikapnya. Bak kata pepatah, sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: orang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Salam lakaku maju jaya rakyat bahagia menggami dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka ya. Senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah hari ini dapat kita bersuara-suara. Bertemankan sayalah pemilik suara ini kan. Watashiwa Fazirades Haji Memang Syitek. Yang akan menemani anda selama 6 jam dalam Santai Relax MFM 6.12 untuk edisi hari ini 20 Ogos 2026 hari Khamis bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, mudah-mudahan kita doakan hari ini segala urusan kita berjalan dengan lancar. Ada yang bau kemah-kemah meja tu, ha, kemah meja nak pergi mana, nak balik lepas kan. Lambat sikit lah pukul 6 habis kerja, lebih-lebih sikit tak apalah kan. Yang penting pekerjaan kita tu berkat, diberkati olehnya, amin. Yang sedang memandu, sama juga apa doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Yang tengah meniaga tu, ha, kita nampak teropong aja dari jauh. Ada yang meniaga makanan panas-panas, eh? Ada juga meniaga frozen, kedai tak tutup lagi. Yelah, semoga hari ni keuntungannya berlipat kali ganda. Apapun, semoga hari ini menjadi hari yang paling membahagiakan tau. Dan insyaAllah Fas akan terus bersama dengan anda sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Antara yang menarik, kita ada siaran ulangan Permata Hati. Malam nanti kita ada rancangan Senada Duet kan. Sebelum tu maghrib nanti, kita akan sama-sama dengarkan bacaan Yasin. Jadi nak pergi mana lagi? Setia saja bersama menerusi frekuensi ini. Baiklah, mari kita tabahkan hati dengan sebuah lagu nyanyian daripada Mas Lila. Okey, tabahkan hati. Kalau pelbagai, seandainya pelbagai dugaan yang melanda hari ini, ya, tenang-tenang saja. Allah kan ada. Layan Melaka FM mempesonakan.

0: nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Teruskan keceriaan anda bersama kami di Melaka FM.

Like FM membesanakan daripada Andra and the Backbone, Tak Ada Yang Bisa. Baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke 6.24 minit petang. Waktu ini ada serangkap pantun pada kongsikan dengan anda. Ini adalah kiriman rakan pendengar kita yang menonton live di TikTok, iaitu saudara Moftah Jaafar. Katanya, jambu masak merekah, pokok dalam taman. Macam lagu pula Abang baca. Sekali lagi. Jambu masak merekah, pokok di dalam taman. Senyuman itu satu sedekah. Jangan berat berikan senyuman. Ya betul kan? Senyum ajalah, senyum-senyum sampai ke telinga. Bila orang tengok kita tersenyum kan, satu dunia akan ikut tersenyum bersama-sama dengan kita. Baik, kita juga ada Cikgu Hajar Sulaiman yang merupakan guru Sekolah Kebangsaan Pulau Sebang yang juga menonton di live TikTok ketika ni. Terima kasih Cikgu Hajar. Ada satu pantun lah untuk Cikgu Hajar ni. Pantunnya berbunyi, apa bunyinya tadi? Okey ni, buat ketupat di hari raya, jasa cikgu tidak terbalas. Mendidik kami hingga berjaya, mencurah ilmu dengan ikhlas. Pantun ni juga untuk semua guru-guru yang mendengar pada ketika ini. Jasamu sentiasa dikenang selalu tau. Apapun, terima kasih kepada semua yang setia mendengarkan kami, tak kira di mana saja anda berada ya. Okey, Fah nak kongsikan dengan anda tentang jelajah semangat aspirasi Malaysia Zon Selatan, yang mana kita sedia maklum akan berlangsung pada hari Isnin ini, 24 Ogos 2026, bermula pukul 10 pagi, bertempat di dataran Menara Tamisari Bandar Hilir Melaka. Jadi jom datang beramai-ramai kerana pelbagai aktiviti yang akan berlangsung di sana. Antaranya, kita ada DJ Corner, pertandingan Bintang Patriotik, ada ceramah keselamatan jalan raya oleh JPJ, pemeriksaan kesihatan percuma, juga ada permainan tradisional, ada kaunter pembayaran saman dan urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Apa lagi ada? Ada jualan cenderahati Melaka FM. Datang, jangan tak datang. Okay, pameran dan juga jualan para penaja pun ada. Jadi, pastikan 24 Ogos ini, save the date untuk bersama-sama dengan kami di DJ Melaka FM ya, di dataran Tamisari Bandar Hilir. Baiklah, kejap lagi kita akan sama-sama dengarkan siaran ulangan Permata Hati hari ini dengan tajuknya Amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami. Sebuah lagu nyanyian daripada Ija. Ini dia lagu Rela. Melaka FM mempesanakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti bersama.
1: Sesungguhnya perkara pertama sekali ya Allah Subhanahu wa taala akan tanya pada hari kiamat daripada amalan-amalan yang dia kerjakan adalah soalan tentang solatnya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, fa in salahat faqad aflah wa anjah. Kalau solatnya baik, solatnya bagus, hari-hari kerjakan solat fardu 5 waktu, tak pernah miss, tak pernah tinggalkan solat, ya, tak pernah lengah-lengahkan solat, selalu menjadikan solat priority, keutamaan, selalu jaga solat, apa akan jadi? Faqad aflah wa anjah. Sesungguhnya dialah orang yang berjaya, dialah orang yang selamat pada hari kiamat. Jadi kalau kita nak selamat pada hari kiamat, ada kalanya kita kena belajar juga macam mana keadaannya di padang mahsyar. Keadaan sangat-sangat menakutkan. Di antara yang disebutkan dalam surah Abasa adalah orang akan lari daripada kita. Tak ada dah orang-orang yang nak teman kita, ibu ayah kita yang nak teman kita, anak-anak yang nak sama-sama dengan kita, adik-beradik teman kita, tak ada. Ya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari itu orang lari. Lari daripada saudara mara dia, lari daripada kawan-kawan dia. Ya. Wa ummihi wa abi. Mak ayah pun lari. Ibu lari daripada anak, ayah pun lari daripada anak, menjauhkan diri. Wa sahibatihi wa bani. Ya. Sahabat-sahabat, ya, anak-anak, semua akan lari. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang, setiap jiwa pada hari itu akan sibuk dengan diri masing-masing. Itu yang timbulnya perkataan nafsi-nafsi. Diri aku je. Yang penting aku selamat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, nak selamat pada hari akhirat, jaga solat. Jaga solat. Siapa yang jaga solat, dia selamat dekat dunia, dia selamat dekat akhirat. Siapa yang jaga solat, dia berjaya dekat dunia, dia berjaya dekat akhirat. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-salah. Perkara pokok, perkara paling penting adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Apa pun kena jaga salat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam sebaliknya, wa in fasadat, kalau rosak salatnya, tak ada solatnya, selalu qada solatnya, kadang-kadang ingat nak solat, kadang-kadang tak ingat nak solat, kadang-kadang nak solat, kadang-kadang malas nak solat, kalau tak solat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, faqad khaba wa khasar, dia akan menyesal sangat-sangat, dia akan menyesal sangat-sangat, dan dia akan jadi orang yang sangat rugi. Dia akan jadi sangat rugi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah ajar pada kita. Rasulullah tak rahsia daripada kita. Rasulullah dah bagi terus terang kepada kita, jelas-jelas kepada kita, nak selamat, nak berjaya di dunia dan di akhirat mesti kena solat. Solat sunat qabliyah zuhur ni, kita boleh buat 2 rakaat pun boleh, 4 rakaat pun boleh. Dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam sebut kenapa baginda buat solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Kerana ada sahabat yang bertanya, kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan yang demikian? Maka baginda bersabda, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Sesungguhnya pada saat itu, pada ketika itu, pintu-pintu langit dibuka. Wa uhibbu, dan aku suka ketika mana pintu langit itu terbuka, ayyas'adali fiha amalun salih. Ya. Amalan-amalan salih aku naik pada ketika itu. Ya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sangat-sangat digalakkan, rajin, kena paksa diri kita, kena push diri kita. Pertama, solat fardu tu dah memang wajib lah. Tapi alang-alang kita dah datang masjid, ada suasana, ada bi'ah salihah. Kita akan dapati orang ni bangun, kat sana pun bangun, situ pun bangun. Untuk solat sunat qabliyah dan ba'diyah, kita pun bangun. Sebab kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, man hafaza ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haramahullahu 'alan nar. Barang

rakaat, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan dia daripada api neraka. Haram, takkan masuk api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Satu amalan yang sangat hebat, masya Allah. Bahkan dalam satu hadis yang lain yang selalu kita dengar dan selalu kita kena ingat, biar hadis ni tengiang-ngiang dalam kepala kita, supaya bila dia tengiang-ngiang, dia akan push kita, bangunlah, bangun, bangun. Salat sunat qabliyah, salat sunat ba'diyah. Hadis ni lah yang menjadi ya, keutamaan. Ya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, man salla ibnatai ashrata raka'atan fi yaumin wa laylah, buniyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang mendirikan 12 rakaat salat sunat ya, dalam seharian, dalam sehari semalam, nescaya akan dibangunkan untuknya sebuah mahligai dalam syurga Allah. Ya, ada istana untuk dia dalam syurga Allah. Ya. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau rumah kita dekat dunia ni sederhana-sederhana saja pun tak apa. Rumah kita biasa-biasa pun tak apa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Asalkan bila mana kita beramal soleh, Allah Subhanahu Wa Taala binakan untuk kita istana dalam syurga Allah. Mahligai yang sangat indah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masa nanti insya-Allah kita sebutkan tentang keindahan syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luar biasa. Ya, penuh dengan perhiasan, penuh dengan emas dan perak, ya. Kita sangat kaya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam syurga Allah tu. Kita terlalu kaya, terlalu mewah, ya, yang tak dapat kita gambarkan. Tak ada siapa-siapa pun yang semewah itu dekat dunia ni. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, berdasarkan kepada kepentingan kita jaga solat tadi. Solat fardu dah memang kita jaga. Kemudian kita apitkan dengan solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى انْظُرُوا هَلْ لِعِبَادِي مِنْ تَطَوُّعٍ. Seandainya dalam solat fardu itu ada kekurangannya, maka pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan berkata kepada para malaikat, lihatlah ada tak pada diri dia itu amalan solat sunat. Mana tahu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang ada kurangnya dalam solat fardu kita, maka solat sunat itulah yang akan top up kekurangan yang ada. Fayukmalu biha ma intaqasa minal faridah thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik wa fi riwayatin thumma az-zakah mithlu dhalik thumma tu'khadhu al-a'malu hasaba dhalik. Maka apabila ada solat sunat pada diri dia masa dia hidup, macam hari ni dia ada buat solat sunat qabliyah, dia ada buat solat sunat ba'diyah, maka solat-solat sunat itu akan sempurnakan solat-solat wajib dia yang kurang. Begitulah juga dengan amalan-amalan yang lain, ya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, kemudian zakat pun akan diperhitungkan juga selepas itu. Kemudian amalan-amalan lain pun akan dihitung selepas itu. Tinggal lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau baik salatnya, maka semua amalan yang lain akan jadi baik. Tapi kalau buruk salatnya, amalan yang lain pun akan jadi buruk juga. Ya, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena jaga salat kita, ya. Jaga salat kita, anak-anak kita. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salah. Perintahkan anak-anak kamu untuk salat. Ya. Perintahkan, ajar mereka untuk salat. Wahum abna'u sab'a sinin. Ketika mereka daripada kecil lagi, daripada umur 7 tahun lagi, ajar mereka salat, suruh mereka salat.
Dalam bahasa lain, tuan-tuan

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat.
2: Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua.
3: Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda.
4: Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
5: Orang tua bukan sekadar usia,
6: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
7: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang,
8: bukan dengan kata yang keras.
9: Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
10: Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
11: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Daripada Brari Marantika dengan lagu Widuri. Baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke 6.56 minit petang. Hai, selamat petang untuk anda yang baru saja bersama dengan kami pada waktu ni. Bertemankan saya, Watashiwa Faziradesh. Haji Memang Asyitek yang akan menemani anda ya selama 6 jam. InsyaAllah sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan pastinya pada waktu ni ramai yang sedang bersiap sedia membersihkan diri dan sebagainya. Sebentar lagi ada yang nak ke surau, nak ke masjid ya, mungkin juga ada kenduri tahlil yang perlu dihadiri. Kita doakan semoga dipermudahkan urusan anda semua. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib hari ini adalah pada pukul 7.22 minit malam. Baiklah, izinkan saya berkongsi kata-kata mutiara sebagai renungan kita bersama pada petang ini, saudara. Setiap insan adalah musafir di bumi Allah. Kita datang tanpa membawa apa-apa. Dan suatu hari nanti, kita juga akan kembali menghadapnya dengan tangan yang kosong. Dan perlu kita renungkan bahawa perjalanan hidup ini penuh dengan persinggahan. Ada yang hadir memberi bahagia, ada yang pergi meninggalkan luka. Namun setiap pertemuan dan juga perpisahan adalah sebahagian daripada tarbiyah Allah untuk mendewasakan jiwa. Jadi mudah-mudahan ya, kita tidak terlalu bersedih apabila kehilangan sesuatu yang kita sayang. Mungkin Allah sedang mengajar bahawa tempat bergantung yang sebenar hanyalah kepadanya. Rindu itu pasti ada. Rindu yang paling indah bukanlah kepada manusia, percayalah. Tetapi rindu untuk menjadi hamba yang lebih dekat dengan Tuhan. Jadi sebagai musafir, apa kata jom sama-sama kita perbaiki bekalan sebelum tiba ke destinasi akhir. Perbanyakkan doa, istighfar dan juga amal soleh. Semoga setiap langkah perjalanan ini membawa kita pulang dengan hati yang tenang dan juga mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jom sama-sama kita hayati lagu ini, Musafir Rindu, daripada Dato' Ramli Sarip dan juga Dayang Nurfaiza. Like FM.

والصلاة القائمة. آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagai

0: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah.
1: Lagi FM 102.3.

0: menghargai kesetiaan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.
1: Lagi FM membesarnya kan sebentar tadi dengan Ya Hanana oleh yang berbahagia Al-Habib Sheikh bin Abdul Qadir. Baru saja sama-sama dapat kita dengarkan. Baik saudara, Ya Hanana mengingatkan kita bahawa cinta yang paling agung adalah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam dunia yang sering melalaikan ini, ya, selawat menjadi jambatan yang mendekatkan hati kepada baginda. Semoga setiap bait yang didendangkan menyuburkan rasa rindu, menambah kasih dan juga menguatkan azam untuk sama-sama kita mencontohi akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap langkah kehidupan. Baiklah, 7.59 minit malam pada waktu ini. Terima kasih pada anda yang terus setia bersama-sama dengan kami. Dan selepas ini kita akan sama-sama dengarkan Zone Music tanpa henti dari pukul 8 hingga 9 malam. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak adalah pada pukul 8.32 minit malam. Dan seterusnya, tepat pukul 9 malam nanti kita akan dengarkan berita nasional dari pusat berita radio di Angkasa Puri. Jangan lupa malam ni kita ada rancangan senada duet, Melodi Hati Satukan Jiwa. Jadi kepada anda yang nak dengarkan lagu-lagu duet tu kan, boleh hantarkan lagu pilihan anda terus dekat nombor wasabi kami 0108-06-1023. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami tentunya di Melaka FM, radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
0: Peribahasa Melayu hari ini, sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan.
2: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
0: Sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan.
3: Bermaksud, jika sesuatu perundingan menghadapi jalan buntu, maka hendaklah diselidiki semula punca silapnya, atau jika tersalah melakukan sesuatu, cubalah betulkan kesalahan tersebut.
0: Contoh ayat.
3: Setelah sekian lama terlibat dalam penagihan dada, kini Khairo sedar akan keburukan sikapnya. Bak kata pepatah, sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan.
2: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: عدد ما في علم الله.
1: Saudara muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, sekarang telah pun masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat isyak daripada Melaka FM.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman.

0: Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini para pendengar di Melaka FM, saya Ustaz Fadli Samin seperti biasa menemani anda dalam segmen Jana Minda setiap hari jam 6.45 pagi dan juga ulangannya sebelah petang dan malam insya-Allah. Hari ini Ustaz

menjana minda kita untuk menjadi orang Melaka yang luar biasa hebat. Dan hari ini tajuk Ustaz, bagaimana kita ibu bapa nak mengembangkan motor skill anak-anak. Ibu ayah sekalian, anak-anak zaman kini

skill yang hebat dan luar biasa. Soalnya, bagaimana kita nak membantu anak-anak kita ini ada motor skill yang hebat agar insyaAllah bila mana mereka membesar nanti, mereka membesar dengan sihat, minda yang sihat dan jiwa yang kental untuk menjadi anak-anak yang luar biasa hebat. Pertama tuan-tuan, terutamanya kalau ibu bapa ada ruang masa dengan anak-anak, elakkan, kurangkan anak-anak dengan bermain dengan gadget. Ini sangat penting. Ustaz, tak boleh ke? Zaman sekarang kan zaman gadget. Kenapa anak-anak tak boleh main gadget? Tuan-tuan, bukan tak boleh. Tapi seperti mana yang pernah saya kongsikan dalam tajuk-tajuk kita sebelum ini, kita bimbang tuan-tuan dan puan-puan, bila anak-anak ni, dia terlalu leka dengan gadget, akhirnya membawa kepada kemunduran atau hari ini prestasi yang luar jangkaan. Dan kita tak nak nanti motor skill anak-anak tu tidak berada pada tahap yang tepat.

0: Sebab itu, the first is, tuan-tuan dan puan-puan, luangkan masa anak-anak supaya kita dapat hari ini bersama dengan anak-anak dalam aktiviti-aktiviti yang boleh mengembangkan motor skill. Apa aktiviti yang boleh kita buat? Antaranya, pertama, sekali-sekala kita bawa anak-anak bermain dengan permainan yang boleh menyusun blok-blok atau hari ini perkara-perkara yang boleh mengasah minda mereka. Ha, kan? Sebab itu sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan, sebab salah satu permainan sederhana yang dapat melatih keterampilan motor ataupun motor skill anak-anak kita adalah dengan menyusun blok. Ketika melakukan permainan tersebut, tuan-tuan, anak-anak dapat melatih gerakkan otot-otot jari tangannya agar mereka dapat menggenggam, meratur perkara dengan baik dan dapat menyusun mengikut hari ini pemikiran mereka. Ini sangat bagus, ya. Yang kedua, aktiviti yang kedua yang ibu bapa boleh buat bersama dengan anak-anak bagi mengembangkan motor skill anak-anak kecil kita adalah dengan melakukan aktiviti seperti melukis atau menggambarkan. Macam ustaz, ya. Ustaz suka hari ni main teka-teki dengan anak-anak. Kadang-kadang ustaz bagi hari ni kertas putih, bagi pen, ustaz pun cerita minta anak-anak ni lukis dan bayangkan. Itu pun, tuan-tuan, salah satu contoh bagaimana aktiviti itu dapat mengembangkan motor skill anak-anak kita. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, aktiviti bersukan. Contohnya bermain bola. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kita nak anak-anak kita ni punya badan yang sihat, berbadan yang sihat. Saya teringat pepatah Arab kata apa? Al-aqlu salim ke jismi salim. Akar yang cerdas datangnya daripada tubuh badan yang sihat. Kalau insyaAllah anak-anak kita punya tubuh badan yang sihat, akal pun bagus dan pembesarannya berada bertahap yang baik, maka kita dapat mengadunkan hari ini pembesaran anak kita ke arah yang lebih sempurna dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cemerlang di dunia dan juga akhirat. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadhil Samin, dalam segmen Jarah Minda di Radio Melaka FM. Pasti mempesona.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jarah Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jarah Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

tergantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tindakan rejim Zionis Israel melepaskan anggota tenteranya daripada tindakan jenayah berhubung serangan udara pada 2024 yang mengorbankan seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia, Zomi Frankham, menimbulkan rasa tidak puas hati Canberra. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, Australia berang dengan keputusan Tel Aviv tersebut dan menegaskan ia tidak memenuhi tahap accountability yang diharapkan negara itu. Wong turut menyifatkan keputusan itu amat menghina keluarga Frankham, petugas kesihatan dan seluruh rakyat Australia kerana ia diumumkan pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Korea Utara melancarkan kira-kira 10 peluru berpandu balistik jarak dekat dari kawasan Pyongyang beberapa jam selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan untuk bertemu pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Ketua Terus Bersama Korea Selatan memaklumkan pelancaran peluru berpandu itu berlaku ketika Korea Selatan dan Amerika sedang menjalankan latihan ketenteraan bersama Ulchi Freedom Shield. Empat pekerja pembersihan sekitar landasan kereta api maut selepas dirempuh kenderaan berkenaan. Kejadian berlaku di stesen Shinkanuma Utara, Tokyo. Pasukan menyelamat memaklumkan ketika tiba di lokasi, tiga mangsa didapati terperangkap di bawah kereta api manakala seorang lagi berada di platform. Menurut Nippon TV, ketika kejadian, kesemua mangsa sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan rumput di sekitar landasan berkenaan. Sukan pengalaman menjalani latihan di Universiti Beijing Sport, China membantu atlet wushu Pulau Pinang Tang Kohming memperbaiki kelemahan sekaligus meraih pingat emas acara Changkuan Wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Kohming, 21 tahun, berkata latihan bersama jurulatih di universiti berkenaan menggunakan pendekatan berbeza dalam memperincikan aspek teknikal yang merupakan input paling berharga yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Beijing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, Melaka FM mempersanakan 9.16 minit malam. Hai, hai, hai. Selamat malam untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Saya DJ Faz. Di sini, si Rama-Rama menemani anda ya. Sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Nak tanya, dah makan ke belum? Dia yang sedang menikmati juadah makan malam dengan keluarga. Alhamdulillah. Ada juga yang katanya dah selesai dah, Faz. Malam-malam ni tak nak makan berat. Nak makan sayur ataupun makan buah-buahan saja. Bagus sekali menjaga kesihatan kan. Apapun, Fah doakan semoga anda sentiasa sihat ya. Memandangkan sekarang ni keadaan cuaca tak menentu. Musim demam. Ada yang baru elok demam, demam balik. Jadi jagalah diri kita masing-masing ya. Jaga diri kita, jaga keluarga kita. Semoga semuanya baik-baik saja. Baik, Fah nak berkongsi dengan anda mengenai makluman penutupan jalan. Jadi sempena dengan majlis perhimpunan dan juga perarakan sambutan Maulidur Rasul ya, peringkat Negeri Melaka bagi tahun 2026 1448 Hijriah. Beberapa jalan utama di sekitar laluan perarakan akan ditutup dan dilencongkan sementara bagi memastikan kelancaran serta keselamatan para peserta dan juga pengguna jalan raya. Tarikhnya pada 25 Ogos, hari Selasa, bermula 8 pagi hinggalah pukul 12 tengah hari. Jadi jalan yang terlibat adalah ya, jalan di Stadium Tun Fatimah, Jalan Taman Bandaraya menuju ke Jalan Bukit Piatu, seterusnya ke Jalan Bukit Baru, terus ke Dataran Pusat Islam Melaka. Jadi itulah antara laluan-laluan yang terlibat ya. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan untuk merancang perjalanan lebih awal menggunakan laluan alternatif yang bersesuaian serta mematuhi arahan pihak berkuasa dan papan tanda lencongan yang telah pun disediakan. Ingat tu tarikh 25 Ogos, hari Selasa. Baiklah, selepas ni kita akan sama-sama layan rancangan senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa kepada anda yang mungkin nak dengarkan lagu-lagu pilihan ya, lagu-lagu yang cukup romantis. Marilah hantar dekat Faz. Hantar saja menerusi talian di hijau kita 01 806 1023. Baik, jom kita dengarkan daripada Slick dan juga Najwa Latif untuk Dia. Melaka FM mempersanakan. Radio.

0: aku. Kini terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Teruskan keceriaan anda bersama kami di Melaka FM.
2: Good evening, sayang. It's your boy. See you today.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Malam datang membawa cerita. Bintang yang berkelip menghiasi angkasa. Nada dan rasa bertaut mesra mengalun indah menyentuh jiwa. Saudara ada rindu yang tidak terucap, ada kasih yang tersimpan rapat. Lalu lagu menjadi penawar harap menghubungkan hati yang jauh bertempat. Jadi biarkan melodi berbicara. Saat kata-kata tidak lagi mampu bersuara. Kerana setiap lagu membawa makna dan setiap jiwa mempunyai kisahnya. Jadi pada malam ini senada duet menemani malam menghimpun kenangan dalam irama. Melodi hati satukan perasaan menjadi teman di setiap perjalanan. Baiklah, 9.30 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Yang mana pada malam ni Fas akan ke udara kan, akan menunaikan lagu-lagu permintaan anda. Hanya lagu duet sahaja tau. Jangan ada yang minta lagu solo pula. Kalau ada karang tak dapat lo, minta maaf banyak-banyak yo. Tak dapat le Dak Fah nak siarkan untuk anda. Dan sambil-sambil tu juga kita akan berkongsi mengenai dengan trivia lagu tersebut. Pelbagai info ya, aktiviti yang berlaku di negeri Melaka ini sepanjang bulan kebangsaan. Jadi jangan ke mana-mana. Baiklah, untuk kiriman daripada Kak Wadia Heti dari Batu Pahat, katanya Assalamualaikum DJ Fah. Waalaikumsalam. Malam ni Kak Wadia nak dengar lagu Kehebatan Cinta daripada Dato' Jamal Abdillah dan juga Francisca Peter. Lagu ni Kak Wadia nak tujukan buat Fah. Selamat bertugas, terima kasih. Dan juga untuk semualah DJ-DJ Melaka FM yang menonton dekat TikTok Melaka FM dengan ucapan semoga semuanya ceria dan bahagia. Layan lagu-lagu malam ni. Terima kasih Kak Wadia. Juga kita ada Ari, katanya Assalamualaikum Kak Fah. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, moga dipermudahkan segala urusan. Malam ni senada duet, Ari nak dengar lagu Hakim dan juga Stacey, Aku Kau dan Music. Untuk semua set-set Melaka FM dan juga semualah pendengar radio nombor 1 orang Melaka, dengan ucapan belajar, syukuri dan nikmati. Terus menyokong Melaka FM. Terima kasih Ari. Baik, sebelum kita nak layan dua lagu permintaan itu tadi, sama-sama kita dengarkan sebuah lagu pilihan daripada Nurul Izzati. Katanya nak layan Gamawan dengan lagu Sayang. Sentuh anda dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa.

0: anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Daripada Hakim dan juga Stacey dengan lagu Aku Kau dan Music dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Saudara, dalam kehidupan ni kan yang penuh dengan warna-warni, ada saatnya kita tak memerlukan banyak kata-kata. Cukuplah ada aku, ada engkau dan ada music yang menjadi bahasa hati. Kerana kadangkala sebuah melodi mampu untuk menyampaikan rasa yang gagal diungkapkan oleh bibir. Kemain. Tak faham berkata-kata malam ni awak. 9.46 minit malam. Kejap masa berlalu Tutak dah nak dekat pukul 10. Apapun waktu yang ada ini, manfaatlah dengan begitu bermakna sekali. Luangkan waktu bersama dengan orang yang tersayang, kerana esok belum tentu kita ada waktu bersama dengan mereka. Okey, apa nak kongsikan mengenai jelajah semangat aspirasi Malaysia Zon Selatan Melaka FM ya? Yang mana pertandingan bintang patriotik akan diadakan pada tarikh tersebut, bermula pukul 10 pagi di dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Jadi nak bagi tahu ni, pendaftaran dibuka bermula pukul 9 pagi, selama 1 jam saja. Hadiah menarik menanti pemenang, antaranya juara akan membawa pulang wang tunai RM500, piala dan juga hamper. Naib juara, wang tunai RM300, piala dan juga hamper. Tempat ketiga, wang tunai RM200, piala dan juga hamper. Syarat pertandingan, mestilah warga negara Malaysia berusia 18 hingga 50 tahun. Tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Nyanyian lagu-lagu hanya berkonsepkan patriotik dan juga lagu dalam bahasa Melayu. Juga penyertaan adalah terhad kepada 20 orang sahaja. Jadi siapa yang datang awal, mudah-mudahanlah anda dapat menyertainya. Sangat-sangat terhad tau. Dan hadiah ditajuk oleh Himalaya bersama dengan Menara Taming Sari. Jangan lupa 24 Ogos ini. Baiklah, kita nak bacakan lagi ni kiriman daripada rakan-rakan pendengar yang nak dengarkan lagu-lagu pilihan pada malam ni. Antaranya kita ada Puan Emma Mansur dari Umbai. Assalamualaikum DJ Fah. Waalaikumsalam. Malam ni nak layan lagu untuk hiburan semua pendengar lagu Aku Cinta. Juga ditujukan untuk sayap-sayap Melaka FM. Semoga semuanya mendapat keberkatan dunia dan juga akhirat. Terima kasih Faz. Sama-sama. Terima kasih Puan Emma Mansur. Baiklah, seterusnya kita ada satu nukilan yang dihantar oleh Mak Nap di sini. Katanya, assalamualaikum DJ Faz. Waalaikumsalam Mak Nap. Lagu pilihan Mak Nap adalah Bicara Rasa daripada Arif Bahran, Arif Bahrin dan juga Sarah Suhairi. Semoga terhibur, katanya. Hidup ni kadang-kadang indah, ada masanya terasa sulit. Rindu itu tetap ada, tetapi hati ini susah untuk menerimanya. Apa yang terbuku di hati, lepaskanlah perlahan-lahan. Kerana tidak semua yang kita rindu ditakdirkan untuk kembali. Jadi biarlah air mata menjadi saksi bahawa pernah ada hati yang benar-benar menyayangi. Belajar menerima walaupun perit. Belajar melepaskan walaupun masih lagi rindu. Dengan iringan lagu ini, Bicara Rasa, dalam senada duet, Melodi Hati Satukan Jiwa.

0: Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
1: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
1: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
3: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

0: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Mega FM.
1: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.

Daripada Kepulauan Sunshine dan juga Wings dengan lagu Gemuruh, tentunya dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Bukan Janji Rock ya. Kalau nak dengar lagu-lagu rock, jangan lupa Janji Rock menemui anda setiap hari Isnin pukul 9.30 minit malam. Okey, lagu itu tadi adalah pilihan daripada Cik Hafiz dari Kesang. Katanya nak tujukan untuk semualah pendengar setia Melaka FM pada malam ni dengan ucapan selamat beristirahat. Baik, terima kasih. Baik saudara, dengar aja lagu Gemuruh tu tadi kan. Mulalah ada kata-kata Fah nak kongsikan. Ha, dengar ni baik-baik. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ada masa kita jatuh, ada masa kita bangkit. Yang penting jangan pernah berhenti melangkah tau. Biarkan semangat terus gemuruh dalam jiwa. Percayalah pada diri sendiri. Berani mengejar impian dan jangan takut untuk mencuba. Kerana kejayaan bukan milik mereka yang tidak pernah gagal, tetapi milik mereka yang tidak pernah menyerah. Merdeka! Semangat sikit. Ha, kalau nak bersedih tu boleh. Jangan lama-lama. Bangkit semula. Teruskan melangkah ke hadapan. Okey? Janji dengan Fas tau. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan. Tapi sebelum tu jangan lupa esok kita ada program di Melaka FM. Dak Rauf masuk konti. Ha, Datuk Seri Utama Abdul Rauf bin Yusof akan bersama dengan kita pada pagi esok dalam rancangan ini. Sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-69 dan juga Karnival Anak Muda Negeri Melaka 2026. Esok tau, temu janji kita bersama dengan Tok Rauf pukul 8.30 minit pagi. Baiklah, kita nak tunaikan lagu-lagu duet pilihan daripada Mr. Joker. Katanya nak layan lagu nyanyian daripada Tufan dan juga Warren G yang bertajuk Just a Little Bit. Untuk anda semualah katanya. Juga untuk yang menonton live di TikTok Melaka FM. Okey, kejap lagi kita layan sama-sama. Zam Altintok pun ada di sini. Salam senada duet DJ Faz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan juga selamat konti. Malam ni nak dengar lagu Ada Apa Dengan Cinta daripada Melly Goslow dan juga Ari Lasso. Lagu ni ditujukan untuk semualah pendengar setia Melaka FM yang bekerja pada malam hari ni, daripada Cik Zam Kampung Kuala Linggi, Melaka. Baik, terima kasih Cik Zam Altintop kita. Marilah kita layan terus Ada Apa Dengan Cinta. Amboi, kemain lagi lagu dia kan. Ada Apa Dengan Cintamu. Senada Duet Melaka FM.

0: Kerja ni kalau kita buat seorang rasa berat, rasa letih, rasa asyik aku je yang kerja.
1: Tapi kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wow, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar dengan

Like FM mempersembahkan sebuah lagu nyanyian daripada Akasha dan juga Anisa Raya. Hadirnya dirimu tentunya dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Lagu pilihan daripada Encik Syah Nizam, katanya ditujukan khas buat isteri tersayang, iaitu Syaz, dengan ucapan semoga ikatan cinta kita berkekalan sampai ke syurga. Amin. Kita doakan bersama ya. Baiklah, 10.55 minit malam pada waktu ini, ada banyak lagi Fah nak kongsikan bersama dengan anda tau. Antara yang bakal berlangsung pada hujung bulan ini sempena dengan Hari Kebangsaan ya. Jangan lupa pada 29 Ogos 2026 akan berlangsungnya Majlis Melaka Berselawat sempena sambut Hari Kebangsaan tahun 2026 peringkat Negeri Melaka, yang mana majlis ini diadakan bertempat di Dataran 1 Malaysia Klebang bermula pukul 6 petang dan insyaAllah akan turut dihadiri oleh yang berbahagia ya, yang dimuliakan iaitu Habib Sheikh Al-Segaf. Jadi semua Muslimin dan juga Muslimat, terutamanya warga Melaka, dijemput hadir beramai-ramai untuk sama-sama kita mengimarahkan Majlis Melaka Berselawat ini. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan. Kita ada kiriman daripada Cik Rahmat Othman. Okey, katanya nak dengar lagu yang berjudul Satu Hati Sampai Mati, nyanyian daripada Thomas Arya dan juga Elsa Pitaloka, untuk hiburan semua pendengar setia Melaka FM tak kira di mana saja anda berada. Marilah kita layan sama-sama lagu ini. Lepas pukul 11 malam nanti kita akan dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Senada duet, Melodi Hati Satukan Jiwa.

0: Fadlina Siddiq. Bakat muzik baharu perlu mempunyai pengetahuan asas mengenai aspek perundangan sebelum memeterai sebarang kontrak dengan syarikat rakaman. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kefahaman mengenai kontrak penting bagi memastikan mereka mengetahui hak masing-masing jika berdepan sebarang isu pada masa hadapan. Datuk Seri Fahmi turut berpandangan pembangunan bakat muzik tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pencarian bakat baharu semata-mata. Sebaliknya, elemen pendidikan perlu diterapkan supaya golongan berkenaan lebih bersedia menghadapi cabaran dalam industri dan bidang yang ingin diceburi.
1: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: yang suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu bukan kelewa, tanpamu bukan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Inpyari baaton mein anjana ikrar hai.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

duet. Ya, Melaka FM membersamakan anda 11:19 minit malam. Hai, selamat malam yang baru saja mendengarkan kami. Tak kira di mana saja anda berada atau dengan cara apa sekalipun anda mendengarkan kami ketika ini. Ada yang terus menerusi frekuensi kan, sama ada dalam kereta ataupun dekat rumah 102.3. Sentiasa ada. Terima kasih banyak-banyak. Ada juga yang muat turun aplikasi RTM Klik. Jadi sama ada anda berada di Melaka ataupun luar Melaka, luar negara, sentiasa dapat mendengarkan kami juga. Domo arigato gozaimasu. Tiba-tiba keluar bahasa Jepunnya. Okeylah. Kita akan teruskan lagi lagu-lagu duet pada malam ni. Jadi kepada anda, sempat lagi nak buat permintaan lagu sampai pukul 12:30 malam tau. Macam mana cara tu? Hantar je dekat nombor bilik hijau kita 0108-06-1023. Baiklah, permintaan daripada Encik Faris Klebang, katanya nak dengar lagu You Are The Reason, nyanyian daripada Callum Scott dan juga Leona Lewis. Lagu ni ditujukan untuk semua pendengar setia Melaka FM dengan ucapan selamat malam. Baik, jom kita layan terus. Tentunya bersama dengan anda ketika ini, DJ Falls. Dalam Senada Duet, Melaka FM mempesanakan.

0: sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat,

0: Lagu FM membersamakan anda senada duet. Lagu nyanyian daripada Spin dan juga Siti Nordiana, Memori Berkasih, baru saja menghiburkan anda. 11.32 minit malam. Baik, jangan lupa ya untuk hadirkan diri beramai-ramai sempena dengan program Semangat Aspirasi Malaysia yang akan bersama dengan anda pada 24 Ogos ini. Untuk makluman juga nak bagi tahu ni, kita ada persembahan artis yang mana kepada semua peminat-peminat Afiq Syazwan, mari datang beramai-ramai ke Menara Tamin Sari, Jalan Kota Bandar Hilir Melaka, hari Isnin ini. Persembahan Afiq Syazwan bermula pukul 2 petang, insyaAllah sehingga pukul 6 petang. Tapi tak adalah selama itu Afiq Syazwan menyanyi kan. Waktu tersebut tu anda kena datang beramai-ramai tau. Kita meriahkan suasana dengan sempena dengan program Aspirasi Malaysia 2026. Baik, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu duet. Kita ada Mak Jah dekat sini. Assalamualaikum Faz. Waalaikumsalam. Malam ni senada duet, Mak Jah masuk lambat sikit. Sebab tadi keluar makan dengan anak angkat. Lagu pilihan malam ni Ikatan Asmara. Buat Fah balik nanti berhati-hati ya. Sampaikan salam daripada Pak Din kepada Daniel. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap lagi kita layan lagu permintaan Mak Jah ni. Tapi sebelum itu, kita dengarkan lagu nyanyian daripada Ida Izrin dan juga Dan Manja. Abang sobat abang, relax be.
1: Jangan jadi
0: gege be.
1: Jangan de.
0: Jangan
1: wak lobi.
0: Jangan wak lobi.
1: Jangan ada jatela.
0: Yo, senada duet.

Ramai yang sanggup korbankan tidur sebab kerja tak habis-habis atau nak kejar hari akhir. Tapi bila badan tak cukup rehat, tumpuan pun hilang. Kerja makin lambat, silap pun semakin banyak. Tidur bukan tanda malas, tapi ia satu keperluan. Kerja pun kerja juga. Rehat perlu cukup untuk bantu badan segar, terdapat diberikan otak lebih fokus dan emosi jadi lebih baik. Ingat, pastikan tubuh anda dapat rehat yang cukup dulu sebelum nak kejar kerja. Pesanan ikhlas daripada saya, Bagio, khas untuk pendengar setia Melaka FM. Umpam.

Aisyah dan juga Acha Septriasa dengan lagu My Heart dalam senada duet Melaka FM. 11.47 minit malam, Mak Jah mula tertanya-tanya, mana lagu permintaan Mak Jah tadi, Fas? Aduh, jangan risau. Mak Jah takkan kecewa malam ni. Mari kita berjoget, Mak Jah. Ikatan Asmara.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Mega FM.

Lagi FM mempersembahkan daripada Fial Julia dan juga Lukman Faiz dengan lagu Rumit. Baiklah saudara, senada duen melabuhkan tirai pada malam ini. Jadi mohon ampun dan maaf anda ada kata-kata yang mengguris hati dan perasaan sepanjang tugasan FAS dari pukul 6 petang tadi sehinggalah pukul 12 tengah malam nanti. Baik, sedikit kata-kata renungan. Saudara, dalam diam banyak perkara yang kita belajar tentang kehidupan. Kita belajar bahawa tidak semua rasa perlu diluahkan. Tidak semua luka perlu diceritakan dan tidak semua kehilangan perlu dipersoalkan. Mungkin ada saat kita memilih untuk diam bukan kerana tidak punya rasa, tetapi kerana sedang belajar menerima, memaafkan dan juga melepaskan. Dan akhirnya, muhasabah kita pada malam ni, semoga dalam diam kita semakin dekat dengan Allah, semakin mengenal diri sendiri dan semakin redha dengan apa yang telah ditakdirkan untuk kita. Jadi jaga diri, jaga hati, semoga kebahagiaan menjadi milik kita. Ini bukan lagu penuh untuk anda, sekadar teaser saja ya. Sebelum kita nak beralih kepada sambung siaga Nasional FM tepat pukul 12 tengah malam nanti. Assalamualaikum semua. Jamaah, bye-bye.

Hari Seri Watan dengan Anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada ya. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Aizat untuk 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita sama-sama menerusi Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Jumaat 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik, sihat. Kalau sihat bagus, syukur selalu. Yang tak sihat makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Dan Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pembidik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, Geng Burung Hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey? Semua dah bersiap sedia? Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Yukes dengan rhythm si jantung hati. 12.23 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat tengah malam semua. Terus kekal setialah. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan, saya pergarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Oh iya, kita nak tengok keadaan cuaca dahulu. Ada beberapa hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman, Sarawak di Kapit sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sukma 2026 sedang berlangsung di negeri Selangor sehingga 25 Ogos nanti. Dan pada ketika ini, Selangor, kontingen Selangor sedang mendahului dengan 43 emas, Terengganu pula 31 emas. Di tempat ketiga, Kuala Lumpur ataupun wilayah persekutuan dengan 29 emas. Johor di tangga keempat 22 emas. Manakala Sarawak di tangga kelima 21 emas. Pahang juga 21 emas. Pulau Pinang 20 emas. Perlis di tangga ke-8 dengan 14 emas. Perak di tangga ke-9 dengan 13 emas. Sabah di tangga ke-10, 13 emas. Hanya memisahkan Perak, tingkat Perak dengan negeri Perak. Melaka pula 12 emas. Kedah 9, Kelantan 8, negeri 9, 4. Manakala Brunei masih lagi mencari emas yang pertama. Itu kedudukan yang melibatkan kontinjen-kontinjen yang bertanding pada Sukma 2026. Mana dia geng-geng buruhan tu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika, seketika nanti. Juga bagi mereka yang sedang bekerja, sedang mencari rezeki pada waktu ini, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Seperti biasa, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Ikhlas buat kerja, dedikasi, penuh amanah. Dan amanah yang diberikan kepada kita, pastikan kita jalankan sebaik-baiknya. InsyaAllah keberkatan akan ada pada rezeki kita. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua, jangan laju-laju. Saya sering ingatkan pada diri saya dan juga anda, jangan laju-laju sebab di atas jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Di atas jalan raya kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jadi kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat, berehat seketika, hilangkan mengantuk. Dia ubat paling mujarab adalah mengantuk ini adalah bukan kopi O. Ada yang katakan saya, bang, kopi O kau-kau. Tak, kopi O itu sampingan. Selepas kita bangun tidur, kita kena kopi O. Itu tambah segar. Jadi kalau ubatnya adalah tidur sebenarnya, ubat mengantuk yang paling mujarab. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Ini dia Peronda Jaket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV seluruh Malaysia. Selamat meronda, meronda keselamatan. Tapi pastikan anda juga selamat, ya. Selamat bertugas peronda-peronda, selamat bertugas pejuang-pejuang tanah air, selamat bertugas mereka yang berada di sempadan-sempadan negara. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjaga keselamatan dan juga keamanan untuk Malaysia yang kita cintai.

Wan, Abang, Kakak. Ya, Wan, Wan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah Riz. Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya ada seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Rusty Blade dengan Semangat Perjuangan. Kita terus bersemangat lah dalam hidup ni, jangan menyerah kalah. Jangan pernah kita lelah untuk memperbaiki diri, kerana tidak ada yang mampu merubah kita kecuali diri kita sendiri. Jadi jangan kata orang tu hilang semangat. Yang paling penting, jangan hilang semangat. Hilang semangat, hilang segala-galanya. Selalu kalau kita pergi hospital, kita cakap dengan orang yang sakit, apa dia? Kuatkan semangat, kan? Kita tak kata kuatkan tangan, kuatkan kaki. Yang paling penting, kuatkan semangat. Kerana semangat itulah yang akan memberikan kekuatan kepada segala-galanya. 12.40 minit tengah malam. Ramai ke yang dah bersama-sama dengan saya? Oh, ramai. Ramai yang melaporkan diri. Ramai yang tak tidur lagi. Elbiana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. UPS dari Kuala Terengganu. Fazia G. Kita ada Ita Chok dari Ipoh Ramli Lee, Himau Selatan. Ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan Api Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Ada juga Haji Jah Sabli, Muhammad Yusof Terengganu, Bia-Bia Sadong Jaya Semarang Sarawak. Kita ada Anok Felda dari MSCSM Syed 10 Taman Selaman Bangi. Miku Sinar juga turut bersama-sama. Syah Putra Mesin Johor, Intan Hamid. Kita ada Razak Balangi, Abang Jaji Gemah, Juria Jaafar Tantari dan juga Mas Merah, Nenek Ani, Nani Ani. Juga dilayan malam dengan lagu-lagu santai dan juga kenangan.

dari Sarawak, Muhammad Jasni Mon, hadir dari Kuching, Cik Alin hadir dari Ipoh. Hadir kita layan lagu-lagu best, enjoy. Nur Akilah, Melson and Request. Kita ada Nida Wahida juga hadir. Masni Hassan Nawi, Aina Sofia, PK Amin. Kita ada Ras Zarina juga. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Princess Su, Matari Besina, Dark Red, Jamaah Aloha, Cik Ma dari Perlis, Budak Lawa yang Mistik, Raja Tundutup Filip Malin, Jihad Bakar, Masnah Loso, Saudi Ahmed. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan katanya. Lagi Amdan Arifin, Pak Su Omar, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Mawar Putih, Agnes Emma juga turut hadir, Miri Sarawak, Izzah KBI Kuantan, Pak Su Omar, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Jadi terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

0: kasih dan Tuhan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Mampu ketika 1.3 minit pagi. Berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari 21 Ogos 2026. Jangan lupa untuk terus kibarkan. Kibarkan apa? Jalur gemilang kita. Satu rumah, satu jalur gemilang. Untuk kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Kemerdekaan untuk yang ke-69 tahun untuk Malaysia. Dekat lori pun boleh letak, dekat bas pun boleh letak, dekat kereta pun sama, di mana-mana pun, di bilmis perniagaan. Saya sempatlah meronda-ronda di ibu negara. Ramai-ramai yang dah sahut cabaran ataupun dah sahut seruan untuk kibarkan jalur gemilang. Di tempat anda pula bagaimana? Tunjukkan bahawa kita cintakan Malaysia. Kita tunjukkan bahawa Malaysia bumi yang berdaulat. Kita tunjukkan bahawa tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Baik, semalam sebanyak 591 buah sekolah di bawah seliaan 10 pejabat pendidikan daerah PBD di Sarawak ditutup semalam, dan untuk hari ini masih lagi ditutup. Jadi bagi mereka yang tinggal di 10 pejabat pendidikan daerah PBD itu, hari ini tak sekolah tau. Kerana Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah pun memaklumkan penutupan itu melibatkan 509 sekolah rendah dengan keseluruhan 107,590 murid dan juga 82 buah sekolah menengah melibatkan 89,733 pelajar. Jadi sekolah berkenaan di bawah seliaan PBD Kuching, PBD Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Betong. Penutupan itu berikutan dengan bacaan IPU lah. Ini dia sebut bacaan IPU yang tidak, kata orang tu, yang melebihi tahap tidak sihat. Indeks pencemaran udara tahap tidak sihat. Kalau semalam kita tengok Kuching pun dah 191 bacaannya, Samarahan 175, Serian 195, hampir-hampir memasuki ke 200. Amat-amatlah tidak sihat tu. Jadi sementara itu juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memaklumkan pemantauan rapi terhadap perkembangan cuaca, kualiti udara, titik panas, risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta status sumber bekalan air negeri terus dilaksanakan bersama-sama dengan agensi berkaitan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jadi kalau cuaca yang panas, kita memasuki El Nino dan dijangka sampai ke hujung tahun ini. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Kadang-kadang pembakaran terbuka yang tidak terkawal juga boleh menyebabkan kebakaran hutan, kebakaran yang lebih besar. Jadi kalau siapa yang melakukan pembakaran terbuka ditangkap, akan dikenakan denda dan juga boleh dipenjarakan. Black Ants, selamat pagi Black Ants KZ dari JB. Mama Mira melaporkan diri bersama dengan saya, Kara Azli Nizam, Fairuz Ahmad. Kita ada Junaida Ilyas juga, Hayati Ahmad, Pengawal Api, Nur Cahaya, Ajib 8189, Botak Bahau, Lin 79, Bunga, Kasut Daburo, Izzy Haikal, saya Datina Ajira, Asmalini juga ada, Ida Khairi dari Gold Sand, Emma Yusof, Lara Sofi, Mak Tok, Muhammad Fikri, Fikri 92, Siapa lagi? Pijar 2910, Ismi Pal, Ayai PHY, Azlina Mansur. Kita ada Use YMC, luncur terus katanya. Ati 80, Fauzi Lazim, Puteri Lilin, Restoran Syafiq, Kak Nah Rohani dan 6979, Brother Hisham, Ita Chot, Marina, Nizam, Kargun, Puteri Farisha, Joe, Mawar Putih, Lavender Girl, Puteri Putera XS, Mina RR, Mina dari JB. Syahrin 65 hadir bang, okey mantap. Alan Burger Gani Drive Pulau Pinang, Rozila Ramli, Adrian Amin, terima kasih dah banyak-banyak lah yang dilatih. Tak jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih padu. Saya kalau nampak tepi like tinggi, tepi like banyak tau, jadi saya terus bersemangat sampai pukul 6 pagi. Saya mahu menyerap semangat anda untuk saya terus kekal menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang menjadi pilihan anda semua. Abdul Muiz,
Zabidah Yahya, Mak Bedah juga turut hadir bersama dengan saya. Terus beribun lagi. Ini dia. Ada yang sedang berangan-angan sebenarnya. Saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib termenung jauh. Terutamanya anak-anak dara kita. Berangan je. Mana pasangan saya? Carilah pasangan yang, kata orang tu, yang boleh bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan bertemu dengan pasangan yang didambarkan. Terus layan, yang berhantu.

lagu ciptaan Jatin Latif diri oleh Andan. Datang Magiska bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Mehdi Laga Kena-Kena. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, adakah anak-anak kita telah pun membuat tebusan ataupun penebusan buku, baca buku? Ramai lagi yang belum buat penebusan baca buku. Dalam talian je, bukan susah pun, yang dibuka sehingga 31 Oktober ini. Dan penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% setakat pagi Khamis, melibatkan peruntukan sebanyak RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan juga ke atas. Jadi Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka sehingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Dan setakat pukul 7 pagi semalam, jumlah penebusan telah pun mencapai 68.56%. Jadi siapa yang siapa anak-anak kita yang belum membuat penebusan baucer buku Madani, sila lakukan sebelum 31 Oktober ini ya. Nanti selepas 31 Oktober dah tak boleh nak buat lagi dah. Lepas tu sibuk pula, kata tak boleh nak tebus baucer buku. Yalah, masa yang diberikan telah pun melepasi yang ditetapkan lah masanya kan. Jadi tolonglah untuk anak-anak kita, ingatkan anak-anak kita ataupun kita sendiri bantu anak-anak kita untuk buat penebusan baucer buku tu. Rugi tak ambil tau, benda percuma. Percuma pun tak nak. Kalau minta bayar lagi teruk kan. Ini percuma je yang diberikan kepada anda. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Yang berada dekat Facebook, live TikTok, melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Bongsu, Emma Erina juga hadir, Linda Kitchen, Abdul Razak Ramli, Haji Genton, Bunga Kebangsaan, Abang Seringgit 2, ada Wiley, Colek Pau, Double Shark, Jumai Gromok, Abu Bakar, Ben, Rohani, Pain Burger, Seven E, Baling, lagi siapa? Syaril, Abang Lori ni, Syaril ni. Wajannya Vanessa, Remy 78, Nuliza Wati, Muhammad Zaki, Umi 81, Omel juga terus bersama-sama, Zam Pilot Darat, Awi dari Singapura, terima kasih mendengar kita di Singapura, Rohaya, kita ada Wiranti, Zaidah, Mesara, Rahmat, Taman Sukun, Kero Anwar, Azasno, Zawati, White Butterfly, Anga, Ila 20, ada Umi 81 juga, ya. Izir Muhammad Nasir, Hamidah dari Tanah Merah, kita ada Fatin Has, Jajah 83, Halimah Ahmad, Zarina Inang, Jenal Kabir, ada Farhan, ada Rinova, Dina Yusof, Yus, Hati J dari Brunei, kita juga ada Aina, ada kat live TikTok, kasih luncur dan tepi-tepi lightnya, kasih padu boleh tak eh? Pak Lang hadir juga. Tiger Aini GBS hadir melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak melaporkan diri. Abdul Jali gerai sate, okey, sate ayam 5 cocok, kambing 10 untuk Abang Manis. Kita ada Nana juga hadir bang. Okey, siapa lagi yang hadir? Ramai-ramai betul yang hadir ni. Pak Lang kata menghala ke pagu, hati-hati memandu. Katak Langkawi, Katak pun hadir tau. Katak kejap lagi ada Tenggiling pula yang hadir, Beruang, oh macam-macam okay. Black Ants itu semua hitam pun hadir. Okey, Rafiq hadir juga, Konda, kita GBH September 82, Fiza Riza. Okay. Nah, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan, dan melepasi 1.30 minit pagi kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along lah eh, lagu-lagu yang biasa anda nyanyikan, lagu-lagu karaoke, nak melayan di awal pagi, melayan perasaan. Kita terkenangkan masa lalu. Memang banyak kenangan pahit, memang banyak kenangan manis yang kita lalui. Tapi walaupun apa pun, kita tetap cerita lama.
kita tutup cerita masa lalu, kita buka lembaran baru agar kita lebih, kata orang tu, mantap untuk melangkah ke hadapan. Ya betul, kata orang tu, tak mudah untuk kita melupakan masa yang lalu ketika kenangannya selalu dalam ingatan. Tapi kalau difikirkan balik kan, akan terasa indah sebenarnya kalau kita menyedari pengalaman yang yang kita lalui dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya.

ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan Kamu Tiada Segalanya. 1.55 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan? Oh, pastinya ada yang dah terimbau kenangan. Ada yang kata dah lupa dah lah kenangan tu. Tapi Abang Manis punca teringat kenangan tu. Oh, tak adalah. Saya mahu anda kenangkan kenangan itu bukan untuk kembali kepadanya. Tidak. Tetapi untuk kita belajar tentang sesuatu. Belajar menjadikan kita lebih tersenyum pada hari ini. Belajar untuk kita lebih menghargai apa yang pernah kita lalui, kan? Jadi jangan kita kesali dengan apa yang berlaku sebelum-sebelum ini. Semua yang berlaku adalah takdir hidup kita. Jangan kita kesali. Mudah-mudahan langkah pada hari yang baru, semangat yang baru, kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang nak tidur ke? Alah, relax ah. Kata dah janji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi. Ini nak tidur awal. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Betul. Ramai lagi yang tak laporkan diri. Baik, di kala kita mengalami jerebu di beberapa kawasan kan. Jadi pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan juga pelan tindakan jerebu kebangsaan juga diaktifkan bagi menyelaras tindakan agensi kerajaan dalam menangani pembakaran terbuka serta situasi jerebu negara. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah memaklumkan, katanya tindakan agensi berkaitan akan dilaksanakan berdasarkan tahap bacaan indeks pencemaran udara IPU dan agensi pengurusan bencana negara NADMA juga mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, negeri ataupun pusat apabila bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh lebih 24 jam. Itu sebab saya cakap dengan anda semua, jangan melakukan pembakaran terbuka. Jangan kita tambah derita yang ada. Jangan. Kadang-kadang bila kita cakap jangan lakukan pembakaran terbuka, dia buat juga. Dia tak peduli pun. Lantaklah situ kan. Jangan, anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dapat tangkap, anda didenda. Jangan salahkan saya dah ingatkan anda. Dia dapat tangkap, didenda, juga boleh dipenjarakan. Jadi jangan main-main tau. Jangan saya ingat saya cakap ni main-main ke. Saya cakap perkara yang betul. Kamal Osman dah melaporkan diri. Pak Yop katanya menghala ke utara Abang Lori. Pam-pam-pam, kasih hon satu kali lah. Faizal Ramlin, Ramlan Amy, Tengku Jali, Nur Pining, Zajafa, kita ada Lina Syahrul, Cik Andy Ismail Abdul, Syahril Amirul, Nazri Raja Yahya, Bakri 82, Hani Rohani, Hidayu 15, ada April, Siti Fatima, Rina, Hana, Aini, Ahmad, Zaketin, Fainiza, Yayang, Cik Mome, Anissa Muhammad katanya menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-34 tahun. Wah, tahniah. Dah 34 tahun kan, pasti banyak pengalaman yang dilalui bersama. Anis Sarbini, Siapa lagi Normal Ahmad melaporkan diri Jalan Kuala Kerai. Akak Tul Bentong, ada Miza 82. Okey, sambung lagi. Nak sambung lagi menangis tapi bujuk hati tentunya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Hamdi, lirik oleh Lukman S, Ziana Zin ataupun Kak G, menerusi lagunya Kemelut di Muruk Kasih. Ini lagu tahun 1997. Terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

lagu ciptaan Wan Zul, Sera dengan Di Badai Asmara. 2.21 minit pagi yang baru bertemankan National FM. Selamat pagi. Baru bangun tidur, dibuat mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Jadi jangan salahkan saya, ya. Betul, jangan salahkan saya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda. Percayalah, saya ikhlas untuk ke udara bersama-sama dengan anda, menemani mereka yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas. Tak boleh nak tidur sebab macam-macam lagi, mencari rezeki, buat kuih, macam-macam lagi untuk jualan awal pagi, kan. Jadi selamat berniaga kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga yang buka warung tom yam, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan National FM pada waktu ini, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Juga sama berniaga, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey ke? Macam mana burger hari ini? Berapa banyak yang laku? Mudah-mudahan perniagaan anda bertambah-tambah maju, ya. Saya doakan, saya sering doakan yang baik-baik untuk anda. Percayalah, yang paling penting saya doakan kesihatan-kesihatan yang terbaik untuk semua pendengar National FM, juga geng-geng berhantu. Ada yang bertanya, di kala kita mengalami El Nino ni, kan, cuaca panas yang ekstrim ni, bekalan ayam, bekalan sayuran macam mana? Apakah ianya akan terjejas? Dan bekalan ayam dan juga kebanyakan sayur tempatan ketika ini masih lagi mencukupi sebenarnya untuk menampung keperluan pasaran semasa, meskipun negara kita berdepan dengan fenomena El Nino yang mencetus cuaca panas yang ekstrim. 8 jenis sayur mencatat SSR lah, melebihi 100%, termasuklah tomato, bayam, kacang panjang dan juga timun, manakala pengeluaran daging ayam mencapai SSR sekitar 92.9%. Jadi untuk bahan-bahan yang menjadi pilihan ramai seperti sayur, sayuran dan juga ayam sebagai makanan rakyat buat masa sekarang ini, saya rasa tidak perlu pembelian panik lah, ya. Jangan beli secara panik lah. Kalau kita lihat kan di pasar-pasar pun banyak lagi sayur-sayuran, ayam. Dari segi kadar penghasilan negara ataupun SSR bagi komuniti sayur, hampir kebanyakan sayur tempatan juga yang dihasilkan dalam negara kita dapat memenuhi permintaan. Tapi ramai yang tak suka makan sayur. Betul. Tak percaya kita tengok anak-anak kita, kan. Anak-anak kita ada juga yang tak makan sayur. Penat je kita masak sayur, tapi ada yang tak suka makan sayur. Jadi kita kena ajar anak-anak kita makan sayur. Makan sayur yang menyihatkan. Lagi, Cik Dah, selamat pagi Cik Dah. Diamond 85 Lutz Corner katanya demam beberapa hari ini. Okey, makan ubat, ya. Lutz, Along X Comot, Din Taiping, Wan Laser, Ikram, Su Azizan, Azmi Rina, Jessica Chan, Miss Kayu, Syahrul Norma, Zul Honda. Ni abang lori ni, Zul Honda ni. Kasih hon, kasih hon. Pan, pan, pan. Su Adam, Mrs. Vario, Lady Heda, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Aminah Ahmad, ada Wani, kubu-kubu beracun, Aid Zamani juga terus bersama-sama. Okey, mantap semua. Ini semua geng-geng tak boleh tidur ni. Iqmal Osman, siapa lagi? Bad SB masuk, pam-pam-pam. Abang Baluri kalau masuk mesti bagi horn dekat saya. Encik Bongsu, Faiz, salam dari Proton, Cempaka dari Selayang, Nahar Hazimal memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ina-ina juga turut hadir. Lagi, jom terus senayan lagi. Lagu-lagu terbaik menerusi Menangis Tepi Bujur Katil. Ini lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim. Sepanjang Malam Keresahan, persembahan Shima. Ada yang resah ke? Kalau resah, terus layan National Game Berhantu. InsyaAllah mudah-mudahan keresahan anda akan hilang.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

komposernya adalah Kamal Halim. IYI dengan Izinkan Selamanya Namamu Di Hati. Izinkan pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Izinkanlah saya ya. 2.54 minit pagi waktu ini. Ada yang tanya dengan saya, bang, tak ada permintaan lagu ke? Nasional Game Burhan tu tak ada permintaan lagu. Minta maaf ya. Ada yang minta lagu macam-macam. Tak ada permintaan lagu. Permintaan lagu kami eksklusifkan untuk Nasional Malam. Anda boleh minta lagu menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di waktu tengah hari dan di waktu malam akan disiarkan lagu-lagu anda jika lagu-lagu anda terpilih menerusi Nasional Malam 9 malam hingga 12 malam sahaja. Jadi 3 jam itu kami eksklusifkan untuk permintaan lagu. Jadi anda boleh minta sahaja lagu yang anda mahu dengarkan menerusi Facebook rasmi Nasional FM untuk kami siarkan di Nasional Malam 9 hingga 12 malam. Baik, hari ini pembukaan sebenarnya. Pembukaan untuk Liga Super 2026-2027. Mampukah Johor Darul Takzim mempertahankan Piala Sumbangsi dan juga bakal mencipta rekod dunia baharu tanpa kalah terpanjang dalam saingan Liga apabila turun mempertahankan kejuaraan Piala Sumbangsi menentang Kuching City FC hari ini? Jadi Ketua Jurulatih JDT Cisco Munoz menyatakan biarpun misi memburu satu lagi trofi menjadi sasaran utama, peluang mencipta sejarah pada peringkat dunia juga satu pencapaian penting buat kelab dan juga penyokong. Jadi hari ini adalah hari penentunya sama ada JDT mampu mencipta rekod itu dan juga mempertahankan Piala Sumbangsi. Tapi laluan bukan mudah. Kuching City FC juga bukan mudah. Tahun lalu Kuching City FC merupakan naib juara Liga Super dan juga layak untuk bertanding di ACL 2 ya. Jadi ramai yang dah beli tiket. Jadi kalau tengok bola tu nak pergi ke stadium, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah turun, sanggup turun daripada Kuala Lumpur. Ada yang sanggup turun dari sebelah utara nak menuju ke selatan. Saya percaya anda semua dalam perjalanan, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zirafira, selamat pagi. Zirafira, Imanina, Iridina, Suhairi, kita ada Abang Long Awang juga hadir. Hadi Hamdan, Din Pondok, Mael, Jun JR, Abdul Rahim, Sharif, Atok Trakers, mantap Atok. Bem-bem, Carol Anwar, Aini No. 7, Mat Yusri, Mat Suna, Zana Lowa, Harudin Abdul Rashid, La Pendos. Ini pun Trakers juga ni eh. La Pendos, maksud singkatan dia La Pendos, maksud panjang dia lelaki pendosa. Awang Damit, Moiti, Fauzia Osman, Putri Nora, Khalizah Saiful, Bob Janggut, Yasmin, Denny, Zarul Taiping. Bob Janggut kata, saya tak nak minta lagu bang, tapi nak minta doa nak kahwin lagi satu. Mantap Bob Janggut. Saya sering doakanlah perkara-perkara yang baik kan. Kalau anda nak buat perkara baik, apa salahnya saya doakan? Jangan risau. Doa yang baik-baik mengiringi perjalanan anda semua. Di Apai Corner ada Izan, Mat Din, Lan Ganu, Alif Zaya, ni MCG dari JB. MCG tu apa? Bukan injection BCG tu, bukan. Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dari JB. Siapa lagi yang hadir? Terima kasihlah banyak-banyak yang hadir. Saya kadang-kadang komen terlalu laju dekat live TikTok ni kan. Kadang-kadang kita tak perasan siapa yang hadir. Kalau tak tersebut tu jangan risau. Saya sentiasa mengingati diri anda. Adi Pontian juga turut bersama-sama. Bian Safirul, pom-pom-pom, mantap pilot darah. Saya suka dengan pilot-pilot darah. Nampak saya je terus bagi horn satu kali. Astagnya teruntuk cinta hati boleh menerusi lagu ini. Dan sebuah lagu dari persembahan Haida dengan Hajat. Kadang-kadang hajat dalam hidup kita tak kesampaian. Tapi percayalah, setiap perjalanan hidup kita ini adalah sebuah takdir yang perlu kita lalui dengan hati yang tenang dan juga tabah.

0: pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsi tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul Rashid Samantri diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Syahdu lagu ni kan. Mungkin ada yang dah menangis tapi bujuk hati, maafkanlah saya kalau anda menangis. Saya tak bermaksud untuk membuatkan anda menangis. Tapi lagu-lagu itulah. Dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada kenangannya. Dalam kenangan pasti ada memori yang membuatkan kita teringatkan sesuatu. Kadang-kadang bila kita teringatkan sesuatu tu, boleh kita meneteskan air mata tanpa kita sedar tau. Sungguh. 3.25 minit pagi. Berbagai platform media sosial pada zaman sekarang ni, macam-macam media sosial yang tumbuh. Tapi kita kena berhati-hatilah dalam kita melayari media sosial. Sebab penipuan dalam talian, dalam media sosial, dalam talian atau scam ni semakin berleluasa sebenarnya. Betul. Ramai yang mudah tertipu. Dan kita mengharapkanlah sesuatu dari anda semua. Jangan dilayan benda-benda yang tak masuk akal. Termasuklah pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal. Ada yang kata labur 300 dalam masa 3 jam dapat 20,000. Itu memang lagi lah tak masuk akal. Dan kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian ataupun scam perlu diperluaskan ke kawasan terpencil juga bagi membendung peningkatan jenayah yang semakin membimbangkan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan usaha itu sebenarnya wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi dengan melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Persatuan Penduduk dan juga komuniti setempat. Walaupun kita tahu internet sekarang ni dah 5G kan, internet ada yang murah, internet meluas, tetapi internet juga belum tentu selamat untuk kita gunakan. Sebab apa? Sebab kita suka-suka je paut ataupun klik mana-mana pautan yang dihantar kepada kita. Jadi tolonglah ya. Belum tentu selamat kita gunakannya. Tapi kalau kita gunakan secara yang positif, kita gunakan benda-benda yang positif, insyaAllah hasilnya juga turut positif. Dan Kementerian Komunikasi memang menyediakan infrastruktur digital 5G, liputan meluas. Tapi jangan disalahgunakan, termasuklah penjenayah ataupun scam ataupun kita scam orang. Jadi tolonglah ya. Geng-geng berhantu dengar. Berdengar-berdengar Nasional FM dapat. Dapat gunakanlah secara yang baik. Macam saya kan, saya gunakan live TikTok untuk menghiburkan anda. Jadi tolong tepi-tepi like-nya. Rosita, Zita, selamat pagi. Wan ni kata dengar boh. Bereh boh. Juliana, Zaliana, Tasib, kita ada Sazila, Ila, Yung Iza, Hanafi, Napi, Ita, Rozaya, semua nak Sabah ya. Hati Azriati, Asna Idrus, Ina 1075, Jamila Ahmad, Siti Khalija, Hazliza Baha, Rosana Rahim, ada Nora, Fariz Zakwan, ada H dari Pekan, Zuumi, Matahari, Cik Na, Cik Mawar Hitam, Zulaika Azurin, Iris Comel. Selamat pagi semua. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 90-an dengan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil kan. Kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujuk Katil, boleh tak ya? Sebab kita nak berikan laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dahulu. Itu setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak mulakan dengan lagu ini sebab ianya sinonim dengan anda semua, sinonim dengan saya. Persembahan daripada Nora Liza Yusof dengan lagunya Juru Hebah Pujaan. Siapa juru hebah pujaan anda? Terpulang kepada anda. Tepuk dada, tanya selera. Terus layan Game Burhantu di National FM.

Putra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Panggil Sayang. Nyanyian daripada Karu Idlan membawa kita ke 4.2 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu Jumaat Penghulu Segala Hari 21 Ogos 2026. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih kerana terus teman berteman sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya sediakan, yang lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana kalau kena tipu dalam talian? Kalau kena tipu dalam talian, buat laporan segera. Penipuan mereka yang kena tipu tu segera menghubungi Pusat Respon Penipuan Kemasan ataupun singkatannya NSRC tu, di talian apa dia? 997. Bukan 999. 999 tu nak panggil polis, nak panggil ambulans. Jangan salah tekan 997 tu. Dan khususnya dalam tempoh 15 hingga 30 minit selepas kejadian, bagi meningkatkan peluang menyekat transaksi dan juga mendapatkan semula wang yang hilang. Sekarang ni banyak penipuan atas talian. Dekat Facebook saja, saya cakap dekat Facebook saja, lebih 67,115 kandungan penipuan dalam talian. Dekat TikTok 50,000 lebih. Ini ada dua platform ni, Facebook dan juga TikTok. Platform media sosial juga sebenarnya bertanggungjawab memastikan perkhidmatan mereka tidak disalahgunakan untuk penipuan dan juga judi dalam talian. Amaran bahawa platform yang gagal melindungi pengguna boleh dikenakan denda sehingga RM10 juta. Apple hadir pukul 4 pagi, Apple. Kita juga ada Mizi 85 yang hadir dari Madinah Al-Munawwarah. Dia berada di Madinah waktu ini. Katanya sekejap lagi nak menziarahi Rasulullah SAW. Sampaikan salam kami semua, ya. Mizi 85, Kojek 156, baru bangun, baru bangun. Mungkin baru bangun terus cari National FM. Mantap, itu yang saya suka tu. Iran Nazira, Anak Utara Channel. Kita ada Junaida Kamarin juga ada. Lina Cik Putih, Badang Bukit Bintang, AS 1972, Mariana Zeno, Lil 1182, Cempaka Biru, Mr. Evo, Syam 7937, Ain Nuraini, Ahmad Azmi, Irdawati, Muhammad Hazrul, katanya Muhammad Hazirul dalam perjalanan ke Puchong, Selangor. Hati-hati ya, Hazirul. Lin 707, Putri dari Perak, Marsa Sali memberikan salam. Zidin Pilot Darat, Pekan Pahang hadir. Ramai-ramai yang hadir. Paman Ujang pun hadir. Paman-paman. Ini semua pilot-pilot darat. Alhamdulillah. Lebih 90% sebenarnya pilot-pilot darat di Malaysia ni kalau tengah-tengah malam memang mencari geng-geng berhantu, kerana mereka adalah geng berhantu juga. Jom terus sambung lagi berhibur. Tapi waktu ini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik dan Dil Kiakare. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Levantis dengan Sambutlah Kasih. Nombor kita ke 4:29 minit pagi waktu ketika ini. Ada yang baru bangun, terutamanya mereka yang berada di Borneo, di Sabah, bangun awal waktu begini sebab siang hari masuk masuk awal dekat sana kan. Subuh pun masuk awal di sana. Ada yang tengah siap-siap, mandi-mandi, bersihkan badan, nak masuk waktu subuh nanti. Lebih kurang setengah jam lagi lah masuk waktu subuh di Sabah. Baik, apa yang menarik pada Hari Malaysia 2026? Apa yang menarik? Yang menariknya, kerajaan akan melancarkan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian. Pada bila? 9 September nanti, bersempena dengan Hari Malaysia 2026. Dan inisiatif itu akan dilaksanakan dengan sokongan pelbagai pihak termasuk kementerian berkaitan bagi memastikan lebih ramai rakyat mendapat manfaat daripada jualan berkenaan. Ini julung-julung kali diadakan. Dan perkara ini telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Memang julung-julung kali diadakan secara dalam talian membolehkan rakyat mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan. Angka pertumbuhan ekonomi yang baik perlu disusuli dengan usaha menyelesaikan permasalahan kehidupan rakyat, termasuklah meningkatkan mutu kehidupan daripada aspek pendidikan, kesihatan, prasarana asas dan juga kos sara hidup. Perdana Menteri juga mengharapkan berharap inisiatif berkenaan dapat dipromosikan secara meluas agar lebih ramai rakyat mengetahui dan memanfaatkan tawaran yang disediakan. Jadi program Jualan Rahmah anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup menawarkan barangan keperluan asas pada harga 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga biasa. Jadi 9 September nanti, nantikan Jualan Ehsan Rahmah 9.9. Jangan lupa tau, harga yang kata orang terlebih murah daripada harga pasaran yang ada. Lina Adam, Abang Latif, Azri, Aziz, kita ada Black Aqua dari Brunei, Abi Hashim, Juwita Nordin, ada Yuhans, ada Jazz Boom, Azila MTJ, Wan Spawi melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak yang laporkan diri pada saya. Terus beribur lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusin lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Gemersik suara Sonia menerusin lagunya Luruh Cintaku. Terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Selatan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguk Jalo. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik.
3: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

iklim dengan lagunya Gerhana Cinta Luka menutup tirai menangis tepi bujuk hati. 5.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng bro hantu yang belum tidur lagi. Selamat pagi mereka yang baru bangun tidur. Selamat pagi. Sebuah harapan untuk pagi ini, insyaAllah pastinya jalan akan ada selalu lah yang datang untuk mereka yang selalu dan juga sentiasa berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Jangan kenal kata menyerah. Tidak pernah kenal erti putus asa. Kerana setiap langkah kita itu punya tujuan. Setiap nafas itu pastinya ada kehidupan kita. Setiap harapan ada kepastian. Dan setiap doa pasti ada jawabannya. Dan setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Maka kita selesaikanlah satu persatu, insyaAllah ya. Kita selesaikan satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi terus berjalan di atas takdir kita sendiri. Terus berjalan di atas jalan kita sendiri. Jangan ikut jalan orang lain. Kerana perjalanan insan lain tidak sama dengan perjalanan hidup kita. Terima kasih untuk geng-geng berhantu. Terima kasih pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran anda yang sanggup teman berteman sampai pagi. Jutaan pendengar Nasional FM pada ketika ini, saya mengharapkan anda sihat di pagi-pagi hari. Kita sama-sama jaga kesihatan, sebab kesihatan itu sangat nikmat yang sangat-sangat penting. Dia banyak duit berkoyan-koyan pun dalam bank, tiba-tiba kita terbaring sakit pun tak ada maknanya dalam hidup kita. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, kita keluar mencari rezeki. Kita sihat boleh melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Itu yang paling penting. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga, termasuklah di Betong, Pusar dan juga Kabung sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 5.1 minit pagi. Labuan sebentar saja tadi 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.54 minit pagi. Bandar Raya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Belis 6.3 minit pagi. Manakala Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa 5.15 minit pagi, Raudah akan menyusul dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga, iaitu bahagian yang keempat, siri yang keempat. Semalam siri yang ketiga, hari ini siri yang keempat yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Mat Razali yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah 5.15 minit pagi nanti ya. Jadi terima kasih untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Sam DZ. Selamat pagi Sam. Selamat pagi juga untuk Cikgu Naim, Owen Win, Kiara, ada Hazwin Along, Hazwan Along, Zaila Rose, ada Ju, ada siapa lagi, Zam 67, Kak Ai dari Korea katanya. Mantap orang Korea. Anis Ai juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai yang masih kekal setia. No Julai, Lasiman juga turut hadir. Siapa lagi yang kekal setia? Saya nampak Zaja Alfa yang tepi-tepi like-nya. Hari ini mantap tepi-tepi like-nya. Barulah semangat. Black Ends pun masih ada lagi. Alhamdulillah, syukur. Siapa lagi? Cikgu Naim kata ada. Ya, Cikgu Naim, saya nampak Cikgu Naim. Siapa-siapa yang hadir tu, insyaAllah saya nampak. Budi Saad, Mak Lizawati Misran dari Rembau, Negeri Sembilan. Kita ada siapa lagi? Hasna Rizam Zam, Rohatun Atun, Agustina Agun, Mayani, Emma Abdul Malik. Ini semua yang melaporkan diri di awal pagi ni. Sufian Sulaiman, Masya Rasul, Ati Atot, Ainul AJ, Ainul Jafar AJ, Cik Su pun hadir. Felda Gua, Felda Gua Napai J Terakedah.
Okey. Okey, jom kita beribun untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan anda kedamaian dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Kadang-kadang orang tanya, bang, ini lagu rock kan? Betul, ini lagu rock. Rock balada nama dia. Tapi lagu rock ketuhanan. Sebab penulis-penulis lirik yang terdahulu, dia mahu menyampaikan maksud ketuhanan itu sangat-sangat berseni sebenarnya. Kalau kita hayati betul-betul, oh, ini lagu cinta pada Rasul, ini cinta pada Allah SWT, ini sedang mencari jiwa, macam-macam lagi lah. Izzat memberikan salam. Waalaikumsalam Izzat. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya JS Kevin, Ekspedisi dengan Impian Seroja. Apakah impian anda dalam hidup anda? Pastinya kebahagiaan yang kita cari kan, ketenangan, kebahagiaan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insya-Allah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga. Kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi menggambarkan kepada kita kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah, maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki, ada yang masalah dengan rumah tangga, ada yang masalah dengan hubungan, mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, bacalah ini dan doalah ini. Jadi saya nak ajak insyaAllah di mukaddimah pendek ini, kita sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus ya, ataupun Dhunnun. Kita baca 3 kali insyaAllah ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya dan kita yakin insyaAllah dengan doa tadi kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada 2 sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga ataupun kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak, berhenti saja, dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ni kita dapat ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita, kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat ya, kita tunaikan zakat, dapat pahala ya, sebab kita menunaikan yang fardu. Kemudian kita cari amalan-amalan sunat, kita beri khidmat dengan niat kita melakukan ibadat, kita dapat pahala. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat ya, kita bukan tak nak buat ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab kalau orang tak baik, dia tak nak dengar raudhah ni. Apalah raudhah, banyak baiklah kita ni, orang kata mendengar benda-benda lain kan. Tetapi bila mendengar raudhah, maknanya orang-orang yang baik. Bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua ya. Bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik ya, isteri katalah, balik ni ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku, benda baik, dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Nampak tak, pahala tu macam tu je, senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang, kita detik je. Jadi bila kita detik kan, aku nak buat baik lah, satu baik contoh tadi ya. Sebab Nabi kalau balik ke rumah ni, laki-laki pula ni, kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah. Bila masuk dalam rumah, walau sebesar mana, walaupun sebelum masuk tu Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy, Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Cuba bayang, itu tengah nak perang tu, masuk masih beri
1: senyuman paling manis.
0: Kita pun nak buatlah. Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik, yang akan mendapat pahala yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu, ya, dia akan disebut sebagai khatirah. Ya, dia ada satu gelombang baik tersebut, rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa, ya. Ha, ni nak tanyalah, walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Ah, saya dengar, alhamdulillah. Ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja. Wahai bos, jangan buat baik pada kamu punya anak buah. Untuk makluman orang baik, syaitan tidak akan bisik kepada orang baik perkataan dalam hati, jangan buat. Ha, syaitan tak bisik, eh, jangan buat. Jadi apa syaitan bisik? Syaitan bisik, buatlah nanti. Dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik, sebab dia tak nak berkelahi dengan orang baik. Tetapi caranya adalah buat, tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja, dia bukan tak nak buat baik, sebab hati kecil nak buat baik, tetapi nanti buat baik. Nanti saya senyum, nanti saya solat, nanti saya, nanti, nanti, nanti, nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka, ya, kita buka minda kita sebentar. Saya teringat satu syair, dan syair ini sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat, tapi nantilah, nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam, contoh-contoh kecil lah, ya. Baik, nak ceritanya, dalam syair ni dikata apa dia? Watazawad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna idza junna laylun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmat al-qadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum laylat al-qadri wa kam min sahihin mata min ghayri 'illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri وكم عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. Allahu Akbar. Saya nak baca syair ini pun rasa Allahu Akbar, ya. Apa disebut dalam syair ni? Apa pesanan dia? Dan berbekallah dengan amal takwa. وتزود من التقوى. Dan berbekallah dengan amal taqwa, ya, yang kita katakan amal taqwa tadi, amal soleh tadi, sama ada kita buat ataupun tinggal tadi, itu amal taqwa. Kenapa dia suruh watazawad, berbekal-bekallah dengan amal taqwa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak pernah tahu. Apa yang kita tak tahu? Apabila berlabuh tabir malam, adakah pasti kita akan hidup di subuh harinya? Berapa ramai para pemuda yang ketawa berdekah-dekah, ya, ketawa berdekah-dekah, petang bawa ke pagi, pagi bawa ke petang, ya, ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, sesungguhnya telah pun dikoyakkan kain kafan untuknya, sedangkan dia tak tahu. Ketawa berdekah-dekah, rupanya kain kafan yang digunting tu untuk dia rupanya. Berapa ramai anak-anak kecil yang ibu ayah, ya, masyarakat dan negara, yurtaja tulu umrihimu, yang mengharapkan panjanglah umur mereka. Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri, tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya, tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya. Kam min sahihin mata min ghairi illatin, berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya, mati tiba-tiba. Dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat, panjang pula umur mereka. Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya. Tetapi pada waktu petang, rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu, kena pecahkan perbuatan nanti-nanti ni dengan berfikir, aku sebenarnya tidak punya masa, aku tidak punya lagi waktu, melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar, anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Sina Ibnu Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku takkan tangguh sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh bertangguh. Saya terutamanya menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh. Maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini akan membawa kita cepat untuk menghimpunkan banyak pahala dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia, doanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Allahyarham JJ bersama dengan lagunya Perjalanan ke Syurga. Ya, tentu hidup kita sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan juga. Maka tak perlu banding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan orang lain, kerana setiap orang itu mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. 5.38 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu. Tetapi Nasional Game Buruh Hantu hampir sampai ke penghujungnya. Kurang lebih 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa untuk hari ini, hari Jumaat, Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda pula. Tiga Suara dengan perkongsian yang menarik, 6 pagi hingga 10 pagi, Nasional Pagi. Lagu-lagu terbaik juga rakan-rakan saya akan putarkan untuk anda. Juga seperti biasa pukul 6 pagi RTM Negeri juga akan terus bersama-sama dengan anda mengambil alih siaran kembali. Saya kembalikan siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada, kerana yang terbaik itu bermulanya dari RTM. Hiburan juga, hiburan yang terbaik juga bermula di RTM. Yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar mereka benar, juga bermulanya di RTM. Jadi kami berkongsi apa saja sepanjang 80 tahun kami bersiaran, kan? 80 tahun dah RTM, tahu usia RTM 80 tahun. Jadi 80 tahun kami bersiaran bersama dengan anda. Jadi kami tahu akan kehendak rakyat Malaysia, apa yang mereka mahukan, lagu-lagu yang terbaik juga yang mereka mahukan, termasuklah informasi. Kerana informasi itu juga sangat-sangat penting untuk kita bersama, kan? Nah, semoga saya, informasi yang saya kongsikan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini memberikan manfaat untuk kita bersama, insyaAllah. Sama-sama kita doakan juga di awal pagi ini, semoga perjalanan hidup kita di awal pagi ini dipermudahkan untuk urusan kita sepanjang hari ini. Buat anda yang sedang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya takut bawa kereta laju-laju. Saya sendiri pun takut. Dulu ya, saya bawa kereta laju. Saya sendiri mengakuinya. Tapi sekarang bila dah berusia ni, kan, kita jadi bertambah takut sebenarnya. Baik, maksudnya waktu surat, waktu yang sangat-sangat penting untuk kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu solat fardu subuh, iaitu 6.01 minit pagi. Salam subuh bagi mereka yang dah masuk subuh tu di kawasannya. Selamat menunaikan solat waktu subuh. Lepas geng-geng buruh hantu, lepas subuh baru boleh tidur, ya. Ada juga yang kata lepas subuh nak brisk walk dan sebagainya. Itu bagus, bagus untuk kesihatan. Saya sokong tu. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Kita kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang. Dan walau ke mana saja, bawalah jalur gemilang. Tanda kita, kata orang tu, bersemangat. Tanda kita menunjukkan semangat patriotik kita kepada negara kita. Tanda kita cintakan kepada negara kita. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-katalah untuk saya kongsikan hidup kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan sesuatu lah. Mudah-mudahan lah, ya. Perjalanan hidup kita ini penuh dengan liku-liku sebenarnya yang perlu kita lalui. InsyaAllah, percayalah, bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, percayalah, kebahagiaan akan hadir, akan hadir di penghujungnya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Gemersih oleh keruhanian yang mendamaikan.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat Melaka. Sayang rakyat, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah, kita bersua kembali untuk edisi hari Jumaat hari ini, hari yang penuh keberkatan, penghulu segala hari, 20 Ogos 2026, bersamaan 8 Rabiul Awal 1448 Hijri di Gegar Pagi Melaka FM. Terima kasih yang dengarkan Melaka FM di awal pagi ini. Sama ada dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik untuk 6 jam di awal pagi ini. 6 pagi hingga 10 pagi bertemankan saya Murni Safinaz Abu Salim. Ya, Cikgu Murni temani semua rakan pendengar, teman-teman otai-otai Melaka FM, ya. Dan apapun kami doakan sebagai hari ini celik jemata, ya, dengan penuh senyuman, penuh kesyukuran. Alhamdulillah, sehari lagi Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan usia kepada kita untuk kita sama-sama usaha perbaiki hati diri dan kehidupan kita agar menjadi lebih baik daripada diri kita yang sebelum ini, insya-Allah. Untuk rakan-rakan pendengar yang memang sedang bertugas, sedang bekerja, ya, belum habis kerja shift malam nanti ni, kami doakan semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Semoga habis tugasan kerja nanti dapatlah berehat, ya. Yang baru nak mulakan tugasan kerja hari ini, kami doakan semoga sentiasa dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Belah, ya, untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya sebentar tadi, tepat pukul 6 pagi. Dan seketika nanti dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Qasas ayat 58 hingga 75 disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Ukasha Muhammad, terjemahan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Abdul Razak. 6.30 pagi kita ada ruangan permata hati dengan tajuk hari ini, amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Salih Al-Hafiz. Terus setia dengarkan kami Jumaat di Melaka FM. Subah.

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha.

0: Amin. Berapa banyak kami binasakan negeri-negeri yang penduduknya telah berlaku sombong dan tidak bersyukur dengan kehidupannya. Itulah dia tempat tinggal mereka yang terbiar, tidak didiami orang selepas mereka, kecuali sedikit sahaja, dan sesungguhnya kamilah yang mewasiatkannya kepada mereka.
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى

Tuhanmu tidak membinasakan mana-mana negeri sebelum dia mengutuskan ke negeri itu seorang rasul yang akan membacakan kepada penduduknya ayat-ayat kami. Kami juga tidak membinasakan mana-mana negeri melainkan setelah penduduknya melakukan kezaliman.

0: Afala ta'qilun.
1: Apa sahaja harta benda dan lain-lainnya yang dikurniakan kepada kamu ialah merupakan kesenangan hidup di dunia dan perhiasannya. Tetapi apa sahaja yang ada di sisi Allah yang disediakan bagi orang yang beriman dan taat, ia adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka mengapa kamu tidak mahu berfikir?
0: أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ.
1: Maka adakah orang yang kami janjikan kepadanya janji yang baik, iaitu balasan syurga, lalu dia mendapatnya, sama seperti orang yang kami kurniakan menikmati kesenangan hidup di dunia, kemudian pada hari kiamat dia termasuk dalam golongan yang dibawa untuk menerima azab neraka.

Pada hari kiamat itu, Allah menyeru mereka lalu bertanya, mana dia sekutu-sekutuku yang kamu dakwakan mereka sebagai Tuhan dan dapat memberikan pertolongan?

0: أعطينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون.
1: Mereka yang berhak menerima hukuman berkata, "Wahai Tuhan kami, merekalah yang telah menyesatkan kami. Lalu kami sesatkan mereka sebagaimana kami telah sesat. Kami mengakui kepadamu bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap kekufuran mereka. Mereka tidak menyembah kami."

0: dan dikatakan kepada mereka, panggillah makhluk-makhluk dan benda-benda yang kamu jadikan sekutu Allah. Lalu mereka memanggilnya, tetapi makhluk-makhluk dan benda-benda itu tidak menyahut panggilan mereka. Dan mereka tetap melihat azab serta berharap kalaulah mereka di dunia dahulu mengikut hidayah.
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ.
0: Pada hari kiamat itu, Allah menyeru mereka lalu bertanya, apakah jawapan kamu kepada para rasul yang diutus kepada kamu dahulu?
1: فَعَمِيَسْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ.
0: Gelaplah kepada mereka pada hari itu segala berita dan peristiwa yang telah lalu, maka mereka tidak dapat mempersoalkannya.

0: Demikianlah akibat orang yang derhaka. Adapun orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, maka semoga dia menjadi orang yang berjaya.
1: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
0: Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendakinya. Dialah juga yang memilih makhluknya untuk sesuatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan. Tidak layak bagi sesiapa pun memilih selain daripada pilihan Allah. Maha suci Allah dan maha tinggi keadaannya daripada apa yang mereka sekutukan dengannya.
1: Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun.
0: Tuhanmu mengetahui apa yang terpendam dalam hati mereka dan apa yang mereka zahirkan.

0: الآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.
1: Dialah Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Segala puji baginya di dunia dan di akhirat. Hanya Dia yang berkuasa menghukum, serta kepadanya kamu semua dikembalikan.

0: يَسْمَعُونَ.
1: Katakanlah, apa pendapat kamu jika Allah menjadikan bagi kamu malam selama-lamanya hingga ke hari kiamat? Tuhan manakah selain Allah yang dapat membawakan cahaya kepada kamu? Maka mengapa kamu tidak mahu mendengar? قُلْ

0: Mun.
1: Katakanlah lagi, apa pendapat kamu jika Allah menjadikan bagi kamu siang selama-lamanya hingga ke hari kiamat? Tuhan manakah selain Allah yang dapat membawakan malam kepada kamu bagi kamu berehat padanya? Maka mengapa kamu tidak mahu melihat?
0: Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahara litaskunu fihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
1: Antara rahmatnya, Dia menjadikan bagi kamu malam dan siang supaya kamu dapat berehat padanya dan supaya kamu berusaha mencari rezeki dengan kurniaannya. Juga semoga kamu bersyukur.

0: pada hari kiamat, Allah akan menyeru mereka lalu bertanya, mana dia sekutu-sekutuku yang kamu katakan dulu?
1: وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
0: Pada hari itu, kami keluarkan daripada setiap umat seorang saksi. Lalu kami katakan kepada golongan orang yang kafir, bawalah keterangan dan bukti kebenaran kamu. Maka mereka mengetahui kebenaran tauhid itu hanya bagi Allah. Telah hilang lenyap daripada mereka apa yang mereka ada-adakan dahulu.

0: 102.3 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti bersama.
2: Tidak ada jaminan keselamatan untuk dia pada hari kiamat. Bahkan yang lebih mengerikan, yang lebih dahsyat, ingat, kalau malas nak salat, ingat hadis ni. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Kalau dia tak salat, dia malas nak salat, dia tak nak salat, dia degil tak nak salat, dia malas nak bangun, malas nak berwuduk, malas nak keluar untuk salat, maka pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan bersama-sama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, wa Ubay bin Khalaf. Semua ni laknatullah. Laknatullah ya alim. Golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga solat ya. Suruh anak-anak kita jaga solat, ya, dirikan solat, ya. Jangan tinggalkan salat. Daripada Tauban, seorang ya, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dengar baginda bersabda, alaika bikathrati sujud. Kamu banyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dah sebutkan, salat fardu pun jaga, salat sunat pun jaga. Ya. فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجَدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu wahai Tauban banyakkan sujud kepada Allah. Maksud banyak sujud ni banyakkan salat, kerana sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah dengan satu kali sujud kecuali Allah tinggikan darajat kamu. Ya. Orang yang jaga solat ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tinggi darajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menghapuskan bagi kamu satu kesalahan. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Daripada Rabi'ah bin Ka'ab, ya. Dia kata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dia pernah bermalam bersama-sama baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu biwudhu'ihi wa hajatih. Lalu aku pun bawakan air wudu untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Supaya baginda dapat berwudu dan memenuhi hajat baginda. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, faqala li sal. Sal ni maksudnya mintalah, ya. Kalau kamu ada hajat, kamu minta. Ya. Kalau apa-apa kamu ada keinginan, kamu mau bagi tahu. Kamu minta lah. Ya. Lalu Rabi'ah bin Ka'ab kata apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku nak bersama-sama dengan kamu dalam syurga. Ya. Aku mahu supaya aku dapat dekat dengan kamu di dalam syurga Allah. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aw ghaira dhalik. Ya. Kamu ada permintaan lain ke? Selain daripada permintaan tadi tu, ada permintaan lain ke? Lalu Rabi'ah bin Ka'ab kata, qultu huwa dhak. Itu saja. Tak ada permintaan lain. Yang saya berharap, yang saya nak sangat adalah agar saya dapat sama-sama dengan kamu dalam syurga. Itu saja. Sampaikan baginda tanya, ada permintaan lain ke? Tak ada. Itu saja. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, fa'ainni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau itulah dia permintaan kamu, maka hendaklah engkau tolong aku supaya aku dapat tunaikan permintaan kamu ni, kamu kena tolong aku dengan cara engkau memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita dirikan salat fardu 17 rakaat sehari, dah 34 kali sujud kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap rakaat kan ada 2 kali sujud, ya. 34. Masya-Allah. Ya. Ya. Kalaulah kita melazimi yang 12 rakaat salat sunat rawatib yang qabliyah dan ba'diyah yang baginda sallallahu alaihi wasallam anjurkan, campur lagi 24 kali sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dah 58 kali sujud. 58 kali sujud, masya-Allah. Kemudian kalaulah kita dirikan lepas salat sunat ba'diyah isyak itu salat sunat witir 3 rakaat. Ya. Ada 6 kali sujud dah. Ya, masya-Allah. Dah 64 kali sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, banyak. Kemudian kalau kita dirikan lagi salat sunat duha, ya, yang dianjurkan 4 rakaat, dah 8 kali sujud, ya, dah 72 kali sujud. Baru sehari saja, berapa kali dia sujud, berapa kali kita, 72 kali kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah. Kita tak campur lagi lah kalau kita salat sunat tahajud, salat sunat taubat, salat sunat hajat, banyak kali sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, asbab bersama-sama dengan baginda di dalam syurga Allah. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dianjurkanlah kepada kita bila kita datang salat ni kan, kita datanglah ke masjid, khususnya bagi lelaki, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ghada ila al-masjid," siapa yang keluar daripada rumah dia pagi-pagi datang ke masjid, waraha, ya, dan petang pun pergi masjid, ulang alik ke masjid, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw rah, maka tiap-tiap perjalanan pergi balik, pergi balik, pagi petang pergi, pagi petang kan, pergi balik, pergi balik tu Allah Subhanahu Wa Taala sediakan hidangan istimewa untuk kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masya-Allah. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jaga salat, jaga salat. Kemudian apa lagi kita nak belajar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, antaranya, antara yang kita nak belajar adalah yang sangat penting. Tadi solat fardu pun kita dah sebut, solat sunat pun sebut. Antara solat fardu dengan solat sunat ba'diyah, lepas kita dah bagi salam, sebelum kita nak dirikan solat sunat ba'diyah tu, dianjurkan sangat-sangat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah untuk kita berwirid. Maksud lepas salat, sabar dulu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jangan tergesa-gesa sangat nak balik, tergesa-gesa nak keluar, sabar dulu. Sabar sekejap kan, ya. Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dimulai dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, ataupun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar dulu lepas salat. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita ucapkan lafaz yang masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kan? Bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan, ucapan yang aku ucapkan, sebaik-baik perkataan yang aku sebut, dan semua nabi-nabi sebelum aku pun sebut, bukan aku saja, sebaik-baik kalimah, sebaik-baik ucapan yang aku sebutkan dan semua nabi-nabi sebelum aku ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tuan-tuan umpan yang dirahmati Allah, zikir lepas salat ni bukan bacaan yang sebarangan dia. Bukan wirid-wirid biasa saja. Tapi itu diucapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri menganjurkan kepada kita bacaan tadi 100 kali pada siang hari, 100 kali pada malam hari. Betapa baginda mengamalkannya. Kerana di dalam ucapan tadi, ia merupakan ucapan tauhid. Ya. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dialah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain daripadanya. Ya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Baginya seluruh kerajaan. Dan baginya juga seluruh puji-pujian. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca ya. Kemudian jangan lupa tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, bacaan ayatul kursi itu penting sekali. Ayatul kursi, jangan lupa. Tiap-tiap kali lepas salat mesti kena baca. Ya. Jadikan kebiasaan, jangan tinggal ayatul kursi lepas salat. Sebab kata baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang membaca ayatul kursi tiap-tiap kali selepas salat fardu, antara dirinya dengan syurga tidak ada halangan. Siapa-siapa yang nak masuk ke dalam syurga Allah, tak ada apa-apa yang menghalangi kita daripada masuk ke dalam syurga. Amalkan ayatul kursi, baca tiap-tiap kali selepas salat fardu, jangan tinggalkan. Kemudian tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, duduk lagi sekejap lagi, duduk kan ya. Apa yang kita buat adalah kita bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Imam yang standard ni, yang biasa dilakukan ni, tak tinggal keempat-empat perkara ni. Istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ayatul kursi, dan tasbih, tahmid dan takbir. Paling itulah paling basic, paling pendek sekali. Ada yang panjang lagi tuan-tuan rombang dirahmati Allah, tapi itulah yang sebasic-basicnya. Itu standard yang kita kena ikut. Ya. Kata paling-paling lah, jangan tinggalkan. Ya. Kenapa kata baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sebut subhanallah 33 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, jumlahnya 99 kan, tambah satu lagi bacaan menggenapkan dia jadi 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Buih di lautan ni tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ada dua ciri-ciri dia. Pertama, dia terlalu banyak kan. Kalau kita duduk kat tepi pantai tu, kita cuba kira, tak terkira, dia terlalu banyak. Dan yang kedua, dia non-stop kan. Tak ada, kita tengok, dah tak ada pula buih-buihnya. Tak ada. Sentiasa saja ada buihnya. Tapi sebanyak macam tu, kalau banyak macam tu pun dosa kita tetap diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi kena duduklah sekejap lepas salat tu, ya. Cuma tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, para ulama sebutkan dosa-dosa yang disebutkan itu adalah dosa-dosa yang biasalah, bukan dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar kenalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah ia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terima kasih.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan,
0: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
1: Orang tua bukan sekadar usia,
0: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
1: Dan yang muda pula
0: perlu dibimbing dengan kasih sayang,
1: bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan sehari-hari.

0: kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
1: Pesan animat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.
3: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Tuan-tuan, pernah tak tuan-tuan alami satu situasi bawa anak-anak makan dekat restoran tapi anak-anak tuan-tuan dan puan tak pernah duduk diam? Manjat sana, manjat sini, lari sana, lari sini. Pernah ke tak pernah? Atau tuan-tuan pernah tak hari ni makan dekat restoran tapi tak selesa disebabkan ada family yang bawa anak-anak yang anak-anaknya tak reti duduk diam?

main, berlari, makan kat rumah. Atau kalau tak nak hari ni tuan-tuan dan puan-puan terganggu makan dekat restoran, bungkus dan makanlah kat rumah. Allahuakbar. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita kena ada sikap toleransi dalam kehidupan kita di Malaysia, terutamanya di negeri Melaka yang penuh dengan sejarahnya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Fazli hari ini nak share beberapa tip buat ibu ayah yang ada anak-anak jika nak bawa anak-anak hari ni pergi makan dekat restoran, supaya kita pun selesa, anak-anak pun selesa, mak ayah pun selesa. Betul ke tak betul?

proaktifnya Ustaz. Baik, yang pertama, kalau kita nak bawa anak-anak kita pergi ke makan kat luar, menjadi satu amalan ataupun habit saya tuan-tuan perempuan, meletakkan rule, undang-undang ataupun do and don. Ha, ataupun do and don. Benda yang boleh, benda yang tak boleh. Ha, don ke dan? Ha, macam Ustaz Don lah pula kan? Tersedar Ustaz Don tu ya. Gurau-gurau orang Melaka kan suka bergurau. Jadi, kalau kita nak bawa anak-anak kita ini, kena terangkan pada anak-anak kita. Contoh, nama anak saya Afnan. Afnan, kalau nak pergi restoran ni, wajib hari ini dengan cakap ayah dan umi. Ha, makan elok-elok, tak mau lari-lari, jangan panjat sana panjat sini.

0: ke sebelum kita nak pergi makan kat luar, ia akan jadi satu amalan yang dia akan dengar dengan baik. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, dapat kita lihat ada mak ayah yang tak kisah langsung. Kan? Sampai tu tahap, lantak engkau lah nak, kau nak terbalikkan restoran dia, terbalikkanlah. Ini yang kita tak nak tuan-tuan, sebab ini akan menyebabkan ketidakselesaan kepada mereka-mereka yang nak makan dengan tenang. Jadi kita kenalah toleransi, kenalah bekerjasama untuk memastikan situasi ini tak berlaku pada diri kita. Untuk tahu dengan lebih lanjut, sebelum hari ini kita nak cerita tentang tip yang lebih mendalam, jangan lupa nasihatkan anak-anak selepas ni. Pergi mana-mana, behave, jaga diri. Mudah-mudahan mak ayah tak malu, anak-anak tak malu, dan kita semua berada dalam keadaan selesa. Jumpa saya Sakam Fazli kembali. Esok kita akan sambung tip bawa anak makan dekat restoran, bagaimana kita nak menjaga anak. Malaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Malaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Malaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Malaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Radio No. 1 Orang Melaka. Hanya satu di dunia, Malaka FM.

0: Siasatan menyeluruh terhadap sebuah anak syarikat milik penuh Khazanah Nasional Berhad akan dijalankan susulan arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mengesan sebarang potensi ketidakaturan keuangan. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Khazanah berkata, hasil mesyuarat bersama lembaga pengarah yang dipengerusikan beliau mendapati anak syarikat terbabit telah menimbulkan keraguan melibatkan tata kelolanya.
1: Dalam gali-gali-gali ini rupanya ada syarikat ini tubuh sejak 2012 yang menimbulkan keraguan tentang tata kelola. Apa keputusan saya? Saya kata tak kira. Walaupun pengurusi sekarang itu Perdana Menteri, saya kata kalau ada pelanggaran tata kelola, siasat. Ini barulah kita tegas. Jadi sekarang keputusan kita mesyuarat di bangunan UEM, mesyuarat lembaga khazanah, memutuskan untuk siasat apa-apa aspek supaya kita bersih.
0: Beliau menjawab soalan mahasiswa pada sesi temu Anwar dan Matis Perasmian Himpunan Anak Muda Kebangsaan Antarabangsa 2026. Perdana Menteri turut menyentuh isu pemulihan institusi utama negara seperti Lembaga Tabung Haji dan Felda yang disifatkan kini berada pada landasan tepat hasil pembersihan tata kelola yang tegas. Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniaga digital yang semakin berkembang khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Jemaah Nazir, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah diarah untuk menyelesaikan siasatan dalaman dengan segera berhubung kes kematian seorang pelajar sekolah menengah baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, segala perkara yang menjadi kebimbangan awam termasuk berkaitan isu buli dan unsur perkauman perlu dipandang serius serta ditangani segera berasaskan fakta dan proses sewajarnya. Jelas beliau, pihaknya memberi kerjasama penuh kepada pihak polis serta bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan bagi memastikan perkara itu ditangani secara menyeluruh. Penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu insyarat merah. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, keselamatan pengguna jalan raya tetap menjadi keutamaan meskipun dalam situasi kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan, imam kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara berkat kuasa semalam dan hari ini susulan cuaca panas dan keadaan jerebu. Ia membabitkan 509 sekolah rendah dan 82 sekolah menengah melibatkan lebih 197,000 murid. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri, penutupan itu melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah di bahagian Kuching, Semerahan, Serian, Sri Aman dan Betong. Jumlah murid terjejas masing-masing 107,590 murid sekolah rendah dan 89,733 murid sekolah menengah. Langkah itu diambil bagi mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaat Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk mengenakan tindakan terhadap mana-mana negara yang terus menjalankan perdagangan dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbandaran Amerika Scott Benson berkata, Washington akan mengenakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran dalam usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan untuk operasi ketenteraan baharu. Ratusan rakyat Tunisia mengadakan demonstrasi di ibu negara bagi membantah Presiden Kais Saied serta isu termasuk gangguan bekalan elektrik dan kekurangan air minuman. Menurut bekas anggota parlimen Samir Ben Amor, penunjuk perasaan membawa spanduk bertulis dahaga dan kegelapan merujuk kepada kekurangan bekalan air minuman yang berterusan serta gangguan elektrik besar-besaran ketika negara itu berdepan cuaca panas melampau. Sukma Selangor 2026, kontijen tuan rumah Selangor merangkul lebih separuh daripada 80 pingat emas disasarkan bagi mencapai misi juara keseluruhan selepas hari kelima temasya sukan dui tahunan berlangsung. Berdasarkan carta setakat pukul 6 pagi tadi, Selangor di tangga teratas dengan 43 emas, 43 perak dan 30 gangsa bagi mengatasi pencapaian terdekat dan juara 5 kali Terengganu di tempat kedua dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Badminton Kejohanan Dunia 2026 bergulir lelaki negara Aaron Chelsea Wu Yik marah ke suku akhir selepas lawan mereka yang juga rakan senegara Man Wei Chong Ti Kai Wun menarik diri akibat masalah kesihatan sebelum perlawanan berlangsung di New Delhi, India semalam. Demikian disahkan Persatuan Badminton Malaysia BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Aaron Wu Yik dijadual bertemu antara pasangan China Hu Qiyuan, Lim Chiang Yi dan Daniel Langgaard dan Mats Vestergaard dari Denmark. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali, Rovana dengan hasrat menjaringkan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pagi tak sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar Pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan. Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Kita ada berita mengenai dengan PH serah kepada jawatan kuasa yang dibentuk untuk bincang kerjasama dengan BN dalam menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka. Juga, pembangunan fasiliti sukan di Dewan Undangan Negeri Dun Teluk Mas terus diperkasa. Dan juga Felda Hutan Perca dipilih sebagai model komuniti luar bandar Malaysia. Berita penuh besar penyampai Farhuda Sahiran. Terus setia dengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM. Frekuensi di

0: Khas oleh Melaka FM.
1: Frekuensi di Segamat Johor 102.3
2: Melaka FM, pasti mempesonakan.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia. Aku

0: Nama saya Meiling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup,
2: tetapi kami tetap anak Malaysia.

Kelas FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Jangan jangan kau buka.

Radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Melaka FM mempersonakan Radio nombor 1 orang Melaka. 8.48 minit pagi. Hai semua, assalamualaikum. Selamat pagi rakan-rakan pendengar Melaka FM. Salam Jumaat di Melaka FM. Hari ini hari Jumaat, hari yang penuh keberkatan, penghulu segala hari. Alhamdulillah. Doakan semoga hari ini segala urusan kita dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Semoga hari ini segala apa yang kita rancangkan berjalan lancar, dan paling penting kami doakan semoga semua rakan pendengar Melaka FM, teman-teman otai-otai Melaka FM di luar sana dalam keadaan baik, sihat walafiat. Anda kata ada yang kurang sihat, kami doakan diberikan kesembuhan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Baik, seketika nanti sekitar pukul 8 hingga 9 pagi kita ada segmen Darauf Masuk Gonti. Insyaallah kita akan bersama dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka kita, Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof, berbicara mengenai dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Karnival Anak Muda Negeri Melaka 2026. Jadi kejap lagi ingin bersua bersama dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka kita, singgah terus ke frekuensi kami di RTM Klik, ataupun jom ramai-ramai ikuti kami di TikTok Melaka FM kalau nak lihat raut wajah Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka kita, okay? Di page Melaka FM pun ada juga, kita live kejap sahaja nanti. Tapi sekarang terima kasih ya, sahabat-sahabat Melaka FM, teman-teman kami, pendengar-pendengar kita ataupun rakan-rakan baru yang berada di live TikTok Melaka FM. Terima kasih Kak Zura, Makmur, Kang Madu, Cik Amnas, terima kasih Permata Hati ya, singgah di sini, Cik Ilyas, Cik Iskandar Han, terima kasih Cik Iskandar ya. Terima kasih juga Ashirafu, Sis Ija kita, Abis Mutar pun ada, Kak Has pun awal pagi tadi muncul, Joker pun ada, Mamat Render dah masuk kerja, kata nak tunggu Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka, tapi tak ada rezeki sebab dah kena masuk kerja dah ni ya. Hati-hati dalam pemanduan ke tempat kerja. Baik, kita akan baca lagi nama-nama anda kejap nanti. Okey, dan insyaAllah kita akan nak baca juga ucapan-ucapan anda sebelum bermulanya segmen bersama dengan Yang Berhormat Ketua Menteri Melaka kita, Dak Rauf Masuk Konti, kejap nanti. Terus satu dengan kami, Melaka FM mempersonakan Ultimate juga Zizi Kirana, Pendekar Pena. Melaka FM.